0: masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG
7: menyerupai kondisi pada 2015, ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
13: Selamat pagi.
3: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siar Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun dan informasi tersebut adalah pendaftarannya memang sudah dibuka tapi bulan Juni, 3 hampir 8 Juni. Jadi informasi yang terkait lowongan kerja untuk orang lanjut usia adalah hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda hari ini. Dan Halo RRI adalah ruang kepada masyarakat ya, untuk laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan semoga saja nantinya program Halo RRI menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dan silakan Anda pendengar Pro 1 RRI Singa Raja untuk menyampaikan melalui line telepon kami 0362-24644 atau melalui WhatsApp 0811-399-9790. Selamat pagi, mungkin untuk Anda yang belum tahu atau mungkin baru dengar tapi belum jelas terkait Dishub Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas jelang Buleleng Festival 2026 ya. Jadi rencananya ya, untuk Buleleng Festival ini akan berlangsung tanggal 18 hingga 23 Agustus 2026. Nah, pengaturannya itu dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Nah, ini informasi yang harus Anda ketahui, pendengar. Baik, saya akan lanjutkan setelah saya menyapa dulu penelpon pertama pagi ini. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi Mbak Irna.
0: Ya, sebentar
1: ini
0: Bu Ari.
1: Saya mau...
0: sebentar, sabar. Iya, silakan Mbak Eri, gimana?
1: Ini Mbak Irna, kan jalan mau tutup di Jalan Pahlawan. Ini jalan di Paris Kesit itu Mbak rusak sekali. Kalau bisa diperbaiki kan ke sana jalan alternatif Mbak. Tembus di SMP 6 gitu. Rusak sekali mau masuk ke Paris Kesit itu.
0: Oke,
1: siap. Nah, itu aja Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih Bu Eri. Sama-sama. Oke, ini ada masukan karena jalan mau ditutup. Sebentar ya, jalan Paris Kesit itu kan jalannya saya tahu juga, saya suka lewat sana juga Ibu Ari, untuk tembus ke Jalan Pahlawan ya, Banjar Tegal, yang keluarnya itu di SD. Nah itu deh, saya sering juga lewat situ kalau misalnya kayak kita di hari Minggu ya, acara Car Free Day, pasti kita, pasti saya dan teman-teman atau keluarga yang lainnya juga lewatnya lewat belakang, hitungannya kita lewat belakang. Karena kan kalau Car Free Day di depan itu sudah tidak boleh lewat ya kendaraan, khususnya di Jalan Ngurah Rai seperti itu. Ya saya tahu itu jalan Paris Kesit memang lumayan ya, tapi saya terima dulu, nanti kami akan coba koordinasikan dengan dinas terkait ya, walaupun ini mungkin acaranya cuma dari 18 sampai tanggal 23 beberapa hari, tapi mungkin juga ada bayangan bahwa nggak mungkin juga kita akan diplester itu ya, tapi tunggu tanggal mainnya, karena memang kalau soal jalan sudah diinformasikan oleh dinas terkait sebelumnya bahwa jalan yang akan diperbaiki itu fokusnya ada di beberapa titik, jadi dan diutamakan nanti yang sampai di jalan pelabuhan, nah seperti itu. Nanti coba saya hubungin lagi ya, nanti akan saya sampaikan seperti apa tanggapan dari dinas terkait. Jadi terima kasih untuk informasinya Bu Ari. Dan kembali lagi nanti kami informasikan terkait pengaturan jalan yang dilakukan selama lokasi kegiatan Bulfest berlangsung sesaat lagi.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami masih menantikan sambungan kami Ibu Ari Lastini di Banjar Tegal. Mohon sabar ya untuk jawabannya dan seperti apakah tanggapannya. Namun kembali kami sampaikan kalau dari Dishub ya, Gede Gunawan Aryana Putra yang mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Buleleng. Sekali lagi karena memang sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai dan Jalan Pahlawan. Ya, baik, dan untuk kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat itu dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara untuk arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Ahmad Yani. Dan pastinya potensi kepadatan juga diperkirakan meningkat di Jalan Ahmad Yani karena menjadi salah satu jalur pengalihan ya. Untuk itu arus dari arah timur menuju selatan kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Mayor Metra. Dan tentunya Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Dan pastinya pengaturan lalu lintas ini tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival, karena ada persiapan, aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung, proses bongkar muat yang mulai berlangsung ya, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas ini mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka. Dan pastinya dari pihaknya juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu-rambu serta mengikuti arah petugas selama pelaksanaan Bulfest. Dan ada himbauan juga bahwa pengendara diminta menghindari parkir di kawasan Catus Pate dan titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

Nicht.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi untuk Ibu Ari Lastini di Banjar Tegal. Tadi sempat menanyakan bahwa adanya informasi terkait peralihan jalan ya, karena adanya bulfest sementara, sedangkan jalan Parikesitnya rusak nih, bagaimana solusinya? Kami sudah mendapatkan jawaban dari sebentar, Bapak Kadis PUPR Kabupaten Buleleng yang menjawab bahwa beliau mengatakan dalam beberapa hari ini ya akan dilakukan pemeliharaan jalan di ruas jalan Parikesit dengan menurunkan tim Satgas bernama Sigap Merah Putih untuk kenyamanan akses bagi pengguna jalan. Oke, semoga nanti Ibu Ari juga bisa melihat seperti apa tim Satgas Sigap Merah Putih ini akan melakukan pemeliharaan jalan di daerah, maksud kami di jalan Parikesit. Okay. Terima kasih untuk Ibu Ari informasinya dan untuk sharingnya. Semoga nantinya segera ya, karena memang kan acaranya tanggal 18. Nah, mulai hari ini juga jalan sudah mulai ditutup karena memang persiapannya mungkin ya untuk segala macam hal yang akan dibuat seperti panggung atau stand-stand seperti itu. Baik pendengar, sekali lagi kami masih menunggu informasi atau sharing Anda terkait apapun yang ingin Anda sampaikan ya. Namun catatannya adalah ini untuk orang banyak, bukan secara personal, bukan untuk pribadi, tapi untuk orang banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ari Lastini bahwa jalan di Parikesit rusak, sedangkan ada peralihan jalan. Nah, itu mungkin yang tidak membuat nyaman seperti itu ya, dan sudah dijawab juga oleh Pak Kadis Adipta ya untuk adanya perbaikan nanti di Jalan Parikesit. Baik, terima kasih banyak sekali lagi, dan kami akan nantikan informasi lainnya dari Anda, dan kami juga akan memberikan informasi lainnya yang kami kutip dari rri.co.id.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertiwi.

Terima kasih untuk perhatian Anda. Pagi hari ini kembali kami sedikit informasikan terkait kami sampaikan terkait rekayasa jalan ya, untuk Anda ketahui nanti di Buleleng Festival mulai tanggal 18 hingga 23 Agustus 2026. Dan terima kasih juga, tadi sudah ada yang menjawab, terima kasih informasinya Mbak Irna, terima kasih kembali. Sayangnya kami belum sempat save nomornya Bapak ini, nggih. Silakan nanti namanya ditulis biar kami simpan nomor Bapak, jadi nanti kita tinggal sapa-sapa, nggih Pak, nggih. Terima kasih juga untuk Ibu Ari Lastini yang sudah sharing, karena memang ternyata banyak sekali masukan untuk jalan Parikesit ya, terkait jalan yang rusak dan menjadi jalan peralihan ketika Blue Fest berlangsung. Dan pendengar, sesaat lagi saya harus mohon pamit karena nanti di Singarja siang ini Anda akan ditemani oleh Mbak Tris hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa Anda juga bisa sharing di Halo RRI di lain kesempatan, yaitu di hari Jumat pukul 9 hingga 9.50. Saya Irna pamit. Kasih ucap terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1.
9: Loh, siap-siap sube.
10: Lakar kije, Bli.
9: Ajak melali, kadang libur jani.
10: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuh anak itu, gumini memeteng, dia sebe malu mesu, Bli.
9: Pang jujan, iraga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
10: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang, beritani viral di sosmed.
9: Apa tuh?
10: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor, tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
9: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja loh. Ali beselamati lohnya. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, lamun gitu mai loh.
10: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
9: mai ninja sabut.
10: Oh, nah, Bli.
11: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.
8: Pro 1,
12: kanal informasi dan inspirasi.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Pak, lagi sibuk ya?
15: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
14: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
15: Oh, emang cocok?
14: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
15: Wah, lengkap ya?
14: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
15: Kalau mau sewa?
14: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
16: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan segera menuju perempat RRI Mataram ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Baruga kita. Dan topik menuju launching buku Two Island One Thread, Lombok and Bali Textile from the Michael Abbott Collection. Selamat mengikuti.
1: Masya Allah.
2: Ya, dukungan teman-teman dan bantuan teman-teman di Lombok.
1: Izin boleh ditarik lagi kak, mic-nya biar lebih jelas suaranya.
2: Ini lebih jelas.
1: Oke.
2: Ya.
1: Oke, mantap.
2: Mungkin logat saya terlalu kental.
1: Ya, silakan dilanjut.
2: Iya, jadi kita mulai 3 tahun yang lalu dan kami kerjasama dengan beberapa pihak di sini, khususnya Museum NTB yang Pak Kepala sama staffnya sangat membantu dan kebetulan ada beberapa staff yang ikut menulis untuk gitu buku ini.
1: Berarti dari pihak museum juga ada ikut di sini.
2: Ini pertama kali saya ditanya Pak Michael Abbott, dia seorang kolektor kain Indonesia yang terkenal baik di Australia juga di dunia internasional. Dia tanya saya, Pak James, bisa membuat buku tentang koleksi kain Lombok saya? Terus saya jawab, Bapak, itu masa zaman dulu ya, kalau yang masa dulu kalau orang putih menulis tentang kain Indonesia, seharusnya ada orang Indonesia yang menulis tentang kain.
1: Iya. Tapi tadi sempat berbincang juga ya Pak Dokter dengan Kepala RRI, saya sekilas mendengar bahwa ini sahabat Sasambo bentuk dedikasi Pak Dokter juga untuk Indonesia katanya ya, melalui buku ini. Nah Pak Kepala, kalau kita berbicara lebih jauh seputar buku yang akan diluncurkan ini, seperti apa kolaborasinya dengan museum sejauh ini sepanjang 3 tahun kan tadi?
3: Ya, jadi proyek ini di waktu dibuat kami diajak diskusi oleh Pak James Bennett. Beliau menyampaikan kami ada kegiatan seperti ini. Kira-kira Museum NTB dapat membantu. Saya bilang kami all out untuk membantu.
1: Langsung ya.
3: Ya, karena yang kita butuhkan salah satu dari permasalahan kita di Nusa Tenggara Barat itu adalah literasi kebudayaan. Nah, literasi kebudayaan itu sangat kurang lagi, apalagi di level internasional.
1: Betul.
3: Nah, kita sangat senang sekali bahwa kita punya literasi tentang kain Lombok, songket, ya, yang akan diterbitkan oleh institusi luar dari Australia dan itu akan menjadi literatur yang tentang kain Lombok secara internasional.
1: Konsumsi internasional.
3: Belum ada, setahu kami, yang menulis tentang kain Lombok. Mungkin tentang Lombok sudah ada, tapi tentang kebudayaan dalam skup benda yang namanya kain itu belum ada. Nah, kita berterima kasih sekali untuk ini. Artinya kita dengan Indonesia, dengan Australia kan sangat dekat, tetangga. Betul. Kita tetangga yang sangat dekat sekali. Nah, salah satu bentuk kolaborasi apa yang terus kita lakukan adalah membangun tadi ya komunikasi kebudayaan dan Pak Jim sudah sampai mengatakan juga tadi bahwa beliau sangat senang membuat buku ini.
1: Pak Dokter, ini kan untuk mendapatkan data tentunya dilakukan beberapa komunikasi dengan masyarakat sekitar dan saya sendiri jujur penasaran nih, pasih banget bahasa Indonesianya. Gak apa-apa kita kulik dikit nih. Belajar bahasa Indonesianya mulai kapan nih sehingga lancar gitu, sampai bahkan mendapatkan informasi untuk dituangkan dalam buku lagi.
2: Maaf, saya cuma belajar bahasa Indonesia di pinggir jalan. Sampai sekarang saya belum masuk kursus. Tapi kebetulan saya datang ke Indonesia pertama kali tahun 1979. Waktu itu saya belajar membuat wayang kulit di Solo, di Surakarta. Diasri dengan mahasiswa dari pemerintah Indonesia. Beasiswa dari pemerintah Indonesia, bukan beasiswa Australia. Jadi dari waktu itu saya sering PP Indonesia, juga tinggal di Yogyakarta beberapa tahun. Tetapi sayang sekali sampai sekarang bahas Indonesia masih kacau.
1: Bagus ya Pak. Pak gimana Pak? Oh,
3: itu dalam tapi, karakter kita itu sudah sangat bagus.
1: Iya luar biasa ya. Nah ini Pak James berbicara tentang kain yang ada di buku ini. Ya, tentunya akan menjumpai pelakunya langsung seperti itu. Kan ada bahasa Sasak juga. Hal-hal unik apa yang ditemukan Pak James?
2: Kebetulan beberapa teman Sasak juga yang ikut menulis untuk buku ini, mereka sendiri mengadakan penelitian lapangan.
1: Oh gitu.
2: Beberapa tahun seperti orangnya seperti Bapak Haji Hairul Anwar yang pernah menerbitkan buku, salah satu buku tentang Wastra Lombok. Juga ada Pak Lalu Hilman Afriandi, ada Dina Faisal, ada Salsabila, juga Mbak Salsabila dari museum. Mereka sendiri mengadakan fieldwork. Saya sendiri tidak, saya cuma seperti dalang.
1: Oh gitu. Yang mendalang produser ini kesini.
2: Karena ini memang kerja bakti, kerja sukarela. Jadi dengan itu mereka sendiri membuat penelitian. Tapi yang menarik sekali, memang ada beberapa penulis dari luar negeri, orang dari Jepang, dari Inggris, dari Amerika, dari Australia. Australia juga menulis bab-bab untuk buku ini. Tetapi Pak, yang menarik sekali, saya lihat tulisannya orang Sasak sangat segar. Sangat segar. Dan saya merasa itu karena belum sampai sekarang ini, belum ada banyak hal yang dibicarakan tentang kain Sasak di dunia internasional. Jadi mereka sendiri harus mengadakan penelitian secara pribadi dan mereka sendiri cari kata-kata yang cocok untuk membicarakan tentang kebudayaan Sasak. Kalau kita membandingkan dengan yang ditulis tentang kebudayaan Bali atau beberapa daerah lain di Indonesia, sudah ada klise-klise ya. Sudah ada kalimat-kalimat yang sudah cukup kental. Tapi untuk di Lombok ini, ini saya merasa isinya buku ini sangat menarik. Karena yang menulis orang Sasak yang belum begitu banyak pengalaman menulis tentang kain.
1: Cara apa mengatur kalimat, merangkai itu.
2: Dan karena itu mereka menulis langsung dari hati, dari jati diri.
1: Jadi apa yang mereka rasakan?
2: Merasakan atau
1: history.
2: Juga yang percakapan dengan nenek-nenek dan ibu-ibu penenun itu semua di
1: alami aja
2: alami aja betul itu kata yang sangat cocok alami
1: alami ada nggak kosakata Sasak yang masuk akhirnya di sini penyebutan mungkin dari
2: nggak ada kalau ada misalnya ada lagu Sasak dari bahasa Sasak itu dimasukkan dalam footnote karena saya takut ya orang luar negeri yang baca bahasa Inggris mereka tambah bingung.
1: Oh gitu, benar. Ya benar, ya benar juga Pak Kepala ya. Ini kan dituangkan juga sebagai salah satu wadah untuk promosi juga sebenarnya ya untuk luar. Nah di museum kita sendiri ada nggak koleksi-koleksi tenun kita yang masuk akhirnya di sini?
3: Ya, selain penulis, dua orang penulis dari Museum Negeri Indonesia Tenggara Barat. Ada setidaknya 8 koleksi museum fotonya yang masuk di dalam buku
1: betul. Jangan kainnya ya.
3: Jadi dan tidak hanya kain ya, ada juga artefak-artefak yang memang sangat sangat pas untuk menjadi penguat data di dalam koleksi ini.
1: Nah, artinya misalnya, kita tidak hanya berbicara tentang kain aja di sini ya. Ada komponen-komponen lain.
3: Ya, misalnya contoh tulisan tentang baju adat istiadat masyarakat Sasak pada abad ke-19, yaitu 800 sekian. Kan di dalam baju adat itu kan ada kain, ada baju, ada juga termasuk keris kan yang menjadi ornamen dalam bakal. Buku itu. Nah itu
1: masuk juga
3: dibahas di dalam buku itu.
1: Tiga tahun ya.
2: yang menarik bahwa itu yang menarik waktu Museum NTB mengadakan penelitian tentang koleksinya. kami menemukan satu kain songket dari Lombok Timur dan ada motif burung kecapi dari Australia.
1: Oh,
2: ada motif burung asli Australia. Padahal kain itu berasal dari akhir abad ke-19.
1: Okay.
2: Jadi kami tahu sudah ada gambar-gambar binatang hewan Australia disebarkan di Lombok. Hampir 200 tahun yang lalu.
1: Nah, jadi pertanyaannya kan gini nih. Ini burung masuknya gimana tuh?
3: Burung itu kok bisa masuk menjadi
1: bagian
3: model tenunan dari
1: Lombok Timur.
3: Dan ternyata burung itu adalah burung berasal dari
1: Australia,
3: endemik Australia. Berarti kan ada orang yang memperlihatkan foto burung ini, gitu,
2: atau gambarnya,
3: dan terus? Itu dipertunjukkan kepada penenun kita di sini. Nah, itu dicontoh dan itu menjadi kain.
1: Berarti kalau bayangan saya mungkin yang dari Australia datang udah masuk berarti.
2: Bukan yang menarik tentang gambar itu dalam kain songket itu. Salah, gambarnya salah. Dan kami tahu pertama kali orang Eropa membuat gambar tentang burung itu di Eropa. Mereka belum lihat secara langsung burungnya. Mereka cuma dengar cerita-cerita dari pelaut. Jadi mereka salah menggambarkan.
1: Mengimajinasikan.
2: Agak salah, sedikit salah. Dan kita lihat yang motifnya ikut kesalahan itu. Jadi kami tahu mereka tidak lihat burung kecapi langsung. Tapi lihat gambarnya dari dalam buku atau dari sekitar tahun
1: lukisan mungkin dulu bisa saja
2: itu yang menarik. Jadi kami bisa memastikan tanggalnya dari kesalahan gambar karena itu dari sekitar tahun 1850.
1: Keren ya Pak Kepala ya.
3: Jadi gini ceritanya, itu kan ada cerita ya. Jadi kain ini kami pamerkan lah.
1: Kapan ini dulu?
3: Kira-kira 2 tahun yang lalu.
1: Terus?
3: Ketika kita pamerkan, dalam kurasi kita, dalam keterangan dari buku itu, itulah gambar burung merak.
1: Merak ya?
3: Iya.
1: Terus?
3: Itu awalnya. Terus
1: merak,
3: Pak James.
1: Merak dari mana dulu?
3: Merak Indonesia.
1: Merak Indonesia,
3: Pak James bilang, bukan, not this is Larry Bird. Ya, jadi ini nama bahasa Inggrisnya itu Larry Bird. Burung kecapi.
1: Burung kecapi ya.
3: Yang itu burung asli dari Australia.
1: Oh gitu.
3: Terjadi perdebatan lah kami. Terjadi perdebatan lah kami dengan beliau.
1: Adu data mungkin ya.
3: Mengadu data.
2: Mereka tidak percaya.
1: Karena ada datanya juga nih Pak Kepala juga kan.
3: Terus langsung Pak James mengambil HP beliau. Mengetik di Google tentang Larry Bird. Tulisan itu. Dan langsung diklik gambar. Dan dia langsung melihat. Sama tidak gambar ini katanya.
1: Gimana respon Anda?
3: Sudah, kami karena datanya sudah benar, ada datanya, akhirnya kami angkat tangan. Bahwa itu bukan merak, tapi adalah burung kecapi Australia. Larry Bird.
1: Siap.
3: Nah, itu ceritanya.
1: Seru juga.
3: Akhirnya, bayangkan pemahaman tentang kain ini hampir 200 tahun. Kain ini dianggap adalah dengan motif merak.
1: Wah.
3: Gitu kan?
1: Iya.
3: Merak itu juga bukan makhluk endemi yang ada di
1: Indonesia.
3: Di Lombok.
1: Di Lombok ya, Papua.
3: Tapi kalau di Jawa kan ada merak. Nah, itu digambar di sini.
1: Masya Allah.
3: Dibuat ini berdasarkan ini, ternyata hasil gambarnya itu betul-betul mirip.
1: Lebih ke Lady Bird tadi tuh.
3: Burung itu betul-betul mirip dengan gambar itu.
1: Gimana nih?
3: Bayangkan
1: 200 tahun.
3: Nah, itu artinya ini kan menunjukkan bahwa kebudayaan itu berproses, berdialektika menemukan. Dulu yang kita yakini itu adalah gambar itu adalah namanya burung merak. Tapi dalam tradisi pengetahuan ternyata itu burung itu ya sudah. Kami mengimani. Nah, akhirnya itulah yang menjadi semacam apa namanya?
1: Restory mungkin ya.
3: Ya, restory. Minimal artinya bahwa masyarakat Lombok ini sudah punya koneksi dengan
1: nah itu gongnya. 200 tahun lalu.
3: Yang lalu,
1: iya, iya.
3: Pengrajin kita sudah berkoneksi dia, entah
1: dengan pelaut ya,
3: dengan ya, dengan dunia internasional dengan cara tadi.
1: Oh iya.
3: Dan itu dituangkan dalam seutas kain.
1: Betul betul. Kalau menurut Pak Dokter, pelautnya dari Australia atau dari negara mana kira-kira ya?
2: Pada ya, pada ya abad ke-19. Ampenan menjadi salah satu pelabuhan yang besar sekali. Mm-hmm. Apalagi hubungan dengan Australia. Kalau kapal Inggris mau berlayar ke Australia, dan Australia baru dijajah orang Inggris pada tahun 1788, mereka untuk cari bahan bekal dan lain-lainnya, mereka harus
1: berkeliling lagi.
2: Ya, harus singgah. Di Ampenan.
3: Oh, di Pantai Ampenan.
1: Pantai Ampenan. Ya.
2: Jadi kami tahu bahwa dari awal abad ke-19 sampai ya sampai zaman steamship, kapal wap ya. Kebanyakan kapal layar yang mau menuju ke Australia mampir di Ampenan. Jadi Ampenan menjadi sangat kaya.
1: Dengan
2: perdagangan dan juga banyak orang Inggris mampir di sini cuma sementara saja.
1: Sementara yang mencari kebutuhan aja ya.
2: Ya, yang terkenal memang David Wallace yang membuat Wallace Line. Tapi yang kita sering bicara tentang tradisi, sebetulnya peringatan masyarakat lupa. Sering lupa. Jadi kalau kita bicara tentang tradisi, itu bukan tradisi pada zaman Belanda. Itu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita
1: jauh sebelum Belanda
2: Kalau kita lihat misalnya kain songket sasak yang sudah di radiocarbon dating dan sudah kami tahu itu dari abad ke-18 ada dalam bukunya ada beberapa kain yang dengan radiocarbon dating kami sudah memastikan itu dari abad ke-15 tapi motifnya sangat beda dengan kain sekarang di Lombok.
1: Motif bawaan asli dari Lombok tuh jauh beda ya?
2: Iya, beda. Jauh beda. Karena memang kalau kita lihat pakaiannya, pakaiannya memang selalu harus fashionable, ya? Jadi motifnya sering berubah-ubah.
1: Terpengaruh lah mungkin.
2: Dan kita lihat dalam dalam sejarah kain di Lombok, ada pengaruh dari India, ada pengaruh dari kain Inggris juga. Jadi banyak campur.
1: Banyak.
2: Dan banyak perubahan.
1: Siap. Ya. Oke. Pak Kepala, ya, kain tenun kita di museum yang paling tua berapa usianya?
3: Itu salah satu tadi ya, dari abad ke-19 kita juga ada kain tenun dari zaman 1780-an ya. Jadi kain itu namanya kain songket Maharaja Sangaji. Nah itu dibuat waktu pernikahan Sultanah Sumbawa, putri permaisuri putri mahkota dengan Kerajaan Bima. Nah, itu menikah terus dibuatlah dibuatlah kain itu. Itu yang tercatat, tapi sejarahnya. Nah, karena di kain itu ada logo Kesultanan Bima dengan logo Kesultanan Sumbawa. Nah, itu yang kami catat, tapi ada berapa juga yang identifikasi dari Pak Michael Bot sama rekan-rekan yang ada di sana, Pak Membudaya itu hasil diskusinya sepertinya ada juga yang lebih tua, misalnya kayak batik ya. Nah, batik. Nah, ada yang menarik juga ternyata kita punya kain batik yang itu bukan dibuat di Indonesia. Tapi itu adalah kain batik yang dibuat di Eropa dan modelnya batik dijual ke
1: Lombok,
3: ke Indonesia, Nusantara.
1: Oh, Nusantara ya.
3: Dan akhirnya itu beredar beredar dan kita
1: masuk
3: ada yang
1: di Lombok
3: masuk
1: juga.
3: Di Lombok juga. Itu perbedaannya terkait dengan lebar ya. Jadi kalau kain batik zaman dulu itu kan tidak lebih dari 80 cm. Karena kan ditenun hanya lebar. Nah, ini kain ini cukup lebar. Dia agak lebar sekitar 1 meter 20. Nah, setelah diantisipasi, kita pikir beliau Pak James mengatakan tidak, ini kain batik yang dibuat oleh orang Eropa dan dijual di Nusantara. Artinya kan orang Eropa juga jualan kan pasti ngikuti tuh model-model, misalnya Cina nih, Korea, ini orang Indonesia maunya apa sih? Skincare-nya modelnya apa? Kan dia pasti riset apa segala macam.
1: Okay.
3: Jadi ya, dari zaman dulu kita ini sudah menjadi target pasar.
1: Target pasar, ya.
3: Target pasar.
1: Wah, yang sifat-sifatnya itu sejak berapa ribu tahun yang lalu sudah sudah seperti itu sampai sekarang nih.
3: Ada lagi satu juga hasil diskusi dengan Pak James terkait dengan kendi susu.
1: Oke.
3: Jadi kendi susu itu sekitar awal abad lama lah. Nah, kalau di Cina itu tidak dikenal kendi dengan ujungnya yang untuk menuang air. Jadi kalau kendi Cina ya dituang dari mulutnya itu. Nah, kita akhirnya itu. Nah, tapi itu betul-betul kendi yang berasal dari Cina.
1: Oh.
3: Nah, artinya kan mereka sebelum jualan ke suatu daerah, kan dia sudah pelajari itu. Apa yang dibutuhkan daerah situ, apa yang terkenal di daerah situ. Akhirnya dia modifikasi lah barang-barang yang dia jual itu sesuai dengan pangsa pasarnya gitu.
1: Oke. Ya. Berarti yang saya dapat gambaran dari Pak Kepala ini perlakuan itu sampai sekarang
3: ya kita belum bisa keluar dari situ ya.
1: Di riset bahkan kulinernya Pak.
3: Iya.
1: Masuk tuh kayak Korean food masuk juga ini.
3: Menarik ya. Kan itu di mungkin rasanya mungkin dibuat lebih asin karena kita kan menyukai yang apa namanya yang rasa-rasa itu yang agak cukup kuat ya.
1: Siap,
3: aroma
1: siap.
3: Segala macam.
1: Izin kayaknya ada yang ingin bergabung nih.
3: Oke.
1: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wira di Mataram.
1: Wira di Mataram, silakan.
4: Mira, ada yang... Mira.
1: Oh, Mira, silakan Mbak Mira. Apa yang ingin ditanyakan?
4: Saya mau nanya sama Pak James.
1: Oke, silakan.
4: Pak James, apa yang buat Pak James itu kecintaan sekali sama Indonesia, terutama Lombok ini? Terus buat Pak Kepala, mau nanya Pak Kepala, itu koleksi museumnya kapan dia berganti Pak Kepala? Kok kemarin 3 kali ke sana masih ada beberapa aja yang sama? Apa memang begitu atau memang ada ininya ya Pak Kepala, apa ada waktu-waktu tertentunya untuk pergantian koleksinya Pak Kepala? Itu aja Bang Dika, terima kasih.
1: Terima kasih kembali ya. Terima kasih buat Mira, kita rangkum aja ya karena di YouTube juga ada yang bergabung. Oh, yang pertama ada Megapuy ya, ini apa katanya? Apa keistimewaan tekstil Lombok dan Bali sampai dibukukan? Bagaimana proses kurasi bukunya? Apakah ada tantangannya? Nah, kita ke Pak Dokter dulu nih. Ya, tadi apa yang membuat Bapak kecintaan ke Indonesia itu sangat luar biasa katanya nih?
2: Saya tidak tahu. Maaf Ibu, saya tidak menjawab. Saya sendiri tidak tahu. Memang saya cuma tahu, ya saya merasa bahwa kebudayaan Indonesia sangat, dan sejarah sangat kaya. Dan kita mungkin bisa hidup 1000 tahun dan belum mengerti semuanya.
1: Masya Allah.
2: Saya sendiri tidak tahu kenapa begitu berminat. Memang dari kecil begitu.
1: Iya, siap-siap. Untuk Pak Kepala nih, tadi bagaimana dengan koleksi kita tuh?
3: Belum pernah berganti ya?
1: Iya, belum pernah berganti.
3: Dulu waktu TK datang ke sana modalnya begitu. Sekarang ngantar anaknya yang TK juga begitu.
1: Bisa saja gitu. Terus gimana tuh?
3: Jadi gini, Mbak Mira ya, jadi ada koleksi tetap. Nah, koleksi tetap itu ya di pameran tetap. Nah, itu memang dia sifatnya permanen ya. Terus kami juga memamerkan koleksi-koleksi kita. Jadi koleksi kita kan ada sekitar 7.000. Yang kita pamerkan di situ kan cuma 7%, 8% dari total semua. Nah, kami memamerkan koleksi-koleksi lain itu ketika pameran temporer. Nah, dalam setahun kami itu hampir membuat pameran itu 3 ya. Oh. Nah, jadi ada ketika Hasanah Ramadan, kami kan pameran tuh koleksi-koleksi benda. Nah, kalau datang ke sana ya koleksinya pasti berbeda.
1: Iya, iya. Nuansanya nah, juga berbeda. Ya,
3: nanti pameran temporer kami biasanya yang kedua itu bulan November, Desember, Januari. Hampir 3 bulan, 2 bulan lebih. Ya, nah, ya, pasti koleksinya berbeda. Nah, saya berharap masyarakat NTB itu ya bisa melihat koleksi yang berbeda itu pada saat pameran temporer. Itu
1: ya, satu. Ya, ya. Berarti ada tema-temanya.
3: Ya. Yang kedua, insya Allah kami nanti di bulan Desember ini akan meresmikan koleksi hasanah. Jadi ada satu ruang hasanah yang sifatnya sangat istimewa, itu berasal dari koleksi-koleksi yang sifatnya masterpiece, itu akan kita rubah tata kelolanya. Nah, nanti di bulan ini udah hampir rampung 80%.
1: Jadi ada satu ruangan yang sedang ditata.
3: Iya, ditata ya, khusus. Nanti nah nanti juga sekaligus kita juga akan memperkenalkan tour eksklusif. Nanti Night at Museum.
1: Jadi ya, ya, kayak gimana tuh
3: konsepnya? Jadi selama ini kan museum hanya dinikmati jam 8 sampai jam 4 sore.
1: Sore,
3: pagi sampai sore. Nah, nanti kita 3 malam itu kita akan membuka museum ini sampai malam.
1: Wah.
3: Nah, sekaligus meresmikan tuh ruang hasanah.
1: Oh, gitu.
3: Saya yakin teman-teman itu akan mengalami suatu
1: momen yang lebih
3: kalau bahasa sini insya Allah pasti bengak lah.
1: Bengak,
3: dengan tata kelola kita yang terbaru.
1: Oke.
3: Itu ya.
1: Ini ada nanti bocoran berarti nih ya. Ada yang baru di museum gitu.
3: Akan ada yang baru. Nah, insya Allah tahun ini kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk mengganti ulang, menata ulang koleksi Museum Negeri NTB. Jadi setelah berapa 15 tahun ini akan kita ganti di tahun ini.
1: Iya,
3: ruang hasanah kita sudah ganti dan ini sudah kita ganti. Jadi seperti itu ya.
1: Siap. Berarti Desember nih mulai
3: Desember sudah jadi.
1: Oh, Desember sudah jadi. Nah, dan bisa
3: untuk ruang hasanah 21 nanti buka
1: 21
3: Agustus.
1: Agustus.
3: Oh, 22, 23. Datang ke museum.
1: Oke.
3: Pasti ada yang baru.
1: Ada yang baru.
3: Ya, ya.
1: Insya Allah. Saya juga penasaran. Nanti saya datang
3: malam hari.
1: Oh, malam hari ya.
3: Okay. Kalau mau pagi sih boleh, tapi
1: disarankan
3: datangnya, daftarnya itu nanti untuk net at museumnya.
1: Oke.
3: Okay. Malam hari.
1: Berarti momen dan kesan yang lebih luar biasa kayaknya malam.
3: Malam tuh.
1: Oke. Saya jadi penasaran malam aja.
3: Malam aja.
1: Ya, ini sebelum ke YouTube, Pak Dokter, saya juga penasaran akhirnya dengan masyarakat Lombok. Bahkan saya kan orang Lombok juga sih sebenarnya. Ya. Tapi ketika mendengar tenun ini sudah ratusan tahun, saya terpikir ya bagaimana mereka memulai teknologi itu yang digunakan. Apakah di sini juga ada tertuang, Pak?
2: Ya, ya, kami belum tahu bagaimana sejarah menunan di Lombok juga di Indonesia. Ternyata karena ada beberapa perbedaan dengan teknik menunan di Indonesia yang beda dengan di luar negeri seperti di India. Jadi ini hal yang masih diteliti. Tapi ternyata dari zaman Majapahit sudah ada orang yang menenun dan sebelumnya sudah ada orang yang menenun. Kalau di Jawa, kain yang paling tua ditemukan adalah kain dari sekitar 2000 tahun yang lalu.
1: Wah.
2: Yang dipakai untuk bungkus alat pekinangan.
1: Oke.
2: Tapi sayang sekali karena alat pekinangan itu dibuat dari besi, itu memang kimianya mempengaruhi kainnya yang dibungkus. Jadi kami tidak tahu lebih banyak apakah kain itu cotton atau apa saja, atau ada motif. Tapi ternyata orang Indonesia sudah tahu bagaimana proses dan menenun 2000 tahun yang lalu.
1: Luar biasa ya.
2: Jadi pasti saya yakin di Lombok, karena dulu Lombok tidak ada pulau yang terpencil. Itu memang pasti jalur rempah-rempah.
1: Ada peradaban pasti sejak itu
2: pasti
1: juga.
2: Pasti ada, dan ada jalur rempah-rempah. Kalau kita lihat seperti lontar-lontar dalam bahasa Jawa kuno, ada gabungan erat dengan dunia luar, seperti kain India yang ada dalam koleksi Museum NTB. Museum NTB punya beberapa contoh kain India dari abad ke-18. Ternyata dari dulu memang
1: ada interaksi.
2: Lombok ikut peradaban Nusantara.
1: Sudah
2: internasional, sudah mendunia kan.
3: Jadi istilah mendunia nggak cuma
1: hari sekarang ini.
3: Iya, 1-2 tahun ini ya. Sebenarnya secara realita kita sudah berinteraksi dengan dunia luar.
1: Butuh bukti ke museum aja.
3: Iya.
1: Iya kan? Benda-benda ini kan nggak mungkin datang gitu aja tiba-tiba ada.
3: Jadi yang menarik itu, tidak hanya benda asing yang datang ke kita.
1: Ya.
3: Tapi benda kita juga ditemukan di luar negeri.
1: Di mana tuh, Pak?
3: Di Australia banyak.
1: Okay. Dan itu sifatnya ratusan tahun yang lalu benda itu?
3: Ya, umurnya juga sudah cukup tua.
1: Oh, apa contohnya misalnya?
3: Kain songket kita itu kan sudah dikenal juga di dunia luar. Misalnya contohnya, Pelabuhan Penar itu kan salah satu pelabuhan yang sangat internasional. Untuk jalur pesisir selatan, pesisir selatan Indonesia ini, Ampenan itu salah satu yang terbesar. Ada Semarang juga Pak James ya. Ada Ampenan. Jadi jalur silang budaya itu di sisi selatan itu Ampenan. Jadi Semarang
1: pintu masuknya di sini.
3: Iya. Ampenan dan itu connect ke Australia. Ya, ke Darwin, ke Sydney ya. Nah, itu kan terjadi pertukaran, Pak, benda. Kemarin bahkan banyak sekali museum-museum Australia itu yang mengoleksi tidak hanya kain. Keris Lombok juga banyak dikoleksi oleh masyarakat
1: Australia.
3: Keren.
2: Baru ini minggu yang lalu saya terima berita bahwa ada koleksi naskah lontar Lombok sebanyak 140 biji
1: di
2: Australia.
1: Di Australia.
2: Yang belum pernah diteliti. Saya harap ada anak di sini yang bisa
1: menerangkan. Secara usia berapa?
2: Kami tidak tahu.
1: Ratusan
2: itu koleksi yang dikumpulkan pada abad ke-20. Tapi yang masalahnya, Mas, itu kalau yang banyak kain Lombok yang masuk koleksi internasional tercatat sebagai kain Bali. Karena dibeli di Bali. Pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, abad ke-20, kain Bali sangat populer. Jadi orang Indonesia yang mau jual kain dari Lombok, mereka sebut itu kain Bali.
3: Supaya cepat laku.
2: Saya lihat ini menjadi masalah berat untuk mengadakan penelitian tentang kain Lombok. Juga pada zaman sebelumnya, pada zaman kolonialisme, orang Eropa sering sebut bahan yang dikirim dari Lombok, mereka sebut itu bahan Bali. Karena dikirim lewat Ampenan dan memang Ampenan dibawa payung kerajaan Cakranegara. Jadi disebut Bali.
1: Jadi brandnya itu Bali.
2: Di Bali, padahal dibuat di Lombok. Jadi sangat susah mengadakan penelitian tentang sejarah kain Lombok dari aspek itu.
1: Tapi kalau dirunut dari perjalanannya mungkin bisa aja ketemu ya.
2: Sumbernya.
1: Nah, saya ke YouTube dulu ya, karena dari awal tadi kita tunjukkan tentang buku ini, banyak yang akhirnya memburu tentang buku ini ya. Ini salah satunya, Dr. James, mengapa judul buku ini memilih istilah one thread, satu benang gitu ya? Apa benang merah historis dan kultural mendasar yang menghubungkan tradisi tenun Lombok dan Bali dalam koleksi ini? Mungkin langsung aja di respon.
2: Itu disebut dua pulau, satu benang. Itu idenya, judulnya dari Pak Michael Abbott, yang kolektor itu. Dan saya sangat setuju dengan itu. Sampai sekarang, maaf ya, orang sering membicara tentang identitas etnis di Indonesia. Seperti setiap suku terkurung, terbatasannya sangat they're enclosed in a
3: terpisah.
2: Yeah, terpisah.
3: Like different.
2: Tapi kami tahu pada zaman dulu tidak seperti itu. Itu pendapat orang Belanda. Waktu orang Belanda datang, mereka mau mengutarakan identitas suku-suku masing-masing ya. Tapi kita tahu dari sejarah bahwa pada zaman dulu sampai seperti di Indonesia sekarang, orang Sasak tidak tetap tinggal di Lombok, orang Bali tidak tetap tinggal di Bali. Orang Jawa tidak selalu

0: Oh gitu, ya ya ya ya.
1: Jadi dengan buku ini kami ingin mengutarakan sejarah baru.
0: Okay.
1: Bukan sejarah dari pandangan orang Belanda.
0: Oh gitu. Oh,
1: ya.
0: Jadi ini lebih ke ini ya, agar kerangka berpikir kita mungkin yang lebih mendasar lagi mungkin Pak Kepala ya.
1: Iya.
0: Tadi di awal juga Pak Kepala menyampaikan ada berapa orang lokal yang terlibat tadi dalam penulisan ini.
2: Iya, ada sekitar 8 ya.
0: 8 kayak.
2: Ada Pak Bunyamin bicara tentang kain dalam manuskrip, ada Mbak Lala bicara tentang motif kain dan apa namanya dan di apa namanya batu nisan gitu ya.
0: Okay.
2: Terus ada yang bicara tentang cara pewarnaan di dalam
0: sumber warnanya gitu
2: ya, sumber warna yang dipakai untuk memberikan warna dalam benang-benang itu. Ada yang bicara membahas tentang model pakaian orang Sasak di abad ke-19 misalnya. Okay. Mas Gegen itu berbicara tentang itu.
0: Oh iya, iya.
2: Ada Pak ada beberapa yang berkontribusi di dalam penulis itu. Artinya begini. Nah, ini kan buku melahirkan anu ya. Mungkin ada penelpon.
0: Siap. Kita terima dulu nih Pak Kepala ya. Di YouTube udah rame nih ya. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silahkan dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayi di Ampenan ini.
0: Oke, ini orang Ampenan yang kita sebut-sebut dari tadi nih Ampenan nih. Silahkan.
3: Iya, menarik. Saya tadi ikutin dialognya. Tadi yang ada pertanyaan kalau nggak salah tadi terkait dengan benang merah. Kain Lombok dengan kain Bali kalau nggak salah. Sebenarnya ini juga menjadi concern kita sih. Yang kita ingin tahu kan selama ini banyak yang mengatakan Bali sama Lombok itu dia mirip-mirip. Terutama dalam hal motif. Itu sering banget kita kebalik yang harusnya itu motifnya Bali kita sebut sebagai motif Sasak. Nah, kita tuh sebenarnya pengen tahu banget yang benar-benar menjadi pembeda antara ada nggak penjelasan di dalam buku ini nih? Karena kan ini bagus ya. Jadi kita perlu tahu, terutama orang Lombok, kita perlu tahu ada nggak sih benar-benar motif yang menjadi pembeda antara motif Bali dengan motif Lombok. Sama halnya dengan penggunaan udeng kalau nggak salah ya. Kalau di Sasak itu capu. Nah itu ada nggak sih di buku itu juga dijelasin cara pemakaian dan lain-lainnya.
0: Okay,
3: itu aja sih Mbak
0: Nika. Iya. Terima kasih ada Ayi di Ampenan ya. Kembali ke buku nih Pak Dokter ya, ditanyakan lagi seperti apa.
1: Pertama saya menolak istilah benang merah. Saya pikir tidak ada satu benang merah.
0: Tidak ada benang merah ya.
1: Di antara Bali dan Lombok. Tidak mungkin kita bisa membicarakan tentang kebudayaan seperti kebudayaan ada salah satu inti saja. Seperti benang merah. Sebetulnya ada benang-benang berwarna pelangi.
0: Wah, warna-warni ya.
1: Ya, warna-warni, betul, warna-warni. Ya, yang itu. Nah, itu pertanyaan ibu sangat menarik ya. Apa bedanya di antara kain Bali dan kain Lombok? Saya sendiri sampai sekarang belum berani menjawab.
0: Menyimpulkan gitu.
1: Iya, menyimpulkan. Dalam buku ini ada beberapa penulis yang tahu lebih banyak daripada saya sendiri. Dan mereka memberi beberapa ide, kadang-kadang contradictory. Kadang-kadang saya sebagai editor tidak mencoba untuk menyatukan semua pendapat dalam buku ini. Tapi pada kata pengantar saya bilang, saya menerima kontradiksi dalam penulis-penulis supaya pembaca bisa mengambil kesimpulan sendiri. Mengerti maksud saya? Jadi saya menganggap buku ini cuma tahap pertama. Karena ada banyak kekurangan dalam buku ini. Karena ini memang buku pertama, jadi belum sempurna. Dan harapan saya besok-besok ada orang lokal yang bisa mengadakan penelitian lebih jauh.
0: Lebih dalam lagi.
1: Ya, lebih dalam lagi. Ya, menggunakan buku ini sebagai first step.
0: Sebagai dasar lah.
1: Dasarnya. Itu. Tapi, ya saya sudah bosan dengan bicara, oh ini ciri khas Sasak, ini ciri khas Bali. Saya bosan dengan itu. Karena kita tahu pada sejarah, tidak ada notion ciri khas. Pada sejarah belum tentu ada orang yang

0: betul-betulnya identitas tersendiri sebagai satu suku. Memang kita tahu dari sejarah bahwa ya setiap suku mengadakan ada bedanya. Tapi seperti di Jawa, cuma pada abad ke-17 orang mulai memikirkan apa bedanya di antara cara Jawa dan cara Belanda. Karena kedatangan Belanda. Dan mungkin sama di pulau ini. Sebelum penjajahan orang
1: Belanda,
0: mungkin orang di sini tidak begitu membedakan. Kami tahu dari catatan sejarah bahwa pada abad ke-19, orang Sasak yang kerja untuk orang Bali, mereka sebut sendirinya Bali. Mereka padahal mereka suku Sasak, mereka mengakui dirinya sebagai Bali karena orang tidak begitu ketat pegang. Mengerti maksud saya?
1: Iya. Dan itu bahkan bisa dibilang terjadi sampai sekarang ya, berubah-rubah. Artinya tidak ada ketetapan dari yang awal ya. Jadi hal-hal yang mereka jumpai di akhir-akhir cenderung itu yang mengikat aktivitas di masa-masa berikutnya.
0: Seperti saya sendiri. Saya memang orang Australia. Saya keturunan orang Inggris. Tapi DNA saya termasuk orang Afrika hitam. Nenek moyang saya termasuk orang Afrika hitam menurut penelitian DNA. Jadi sama kalau kita lihat di sini, mari kita meninggalkan ide bahwa setiap suku sangat kaku. Karena selalu dari campuran ada mix.
1: Ada hal baik ya.
0: Ada mixnya.
1: Ada mixnya. Ada percampuran ya. Jadi tidak benar-benar terpisah seutuhnya gitu ya.
0: Seperti saya memakai kain pakaian ini. Ini memang batik dari Jogja, tapi celananya ini dibuat di Cina. Tetapi saya tidak pikir, oh saya orang Cina.
1: Oke. Ini rame banget di YouTube dulu ya. Saya ke YouTube dulu. Pak Kepala kata ini, boleh nanya nih, bagaimana dengan koleksi masyarakat yang ada dan ingin mengoleksi sendiri tapi tidak tahu cara untuk menjaga supaya tetap baik? Bisa nggak kita dapat tips-tipsnya? Nah, ini kayaknya kolektor nih. Gimana nih Pak Kepala, langsung aja di...
2: Ya, terkait dengan koleksi masyarakat, pertama, koleksi itu harus kita tahu dulu jenis bahannya apa. Apakah dia materialnya, bahannya itu logam. Terus apakah dia benang. Ataukah dia
1: kayu mungkin.
2: Kayu organik kan. Jadi itu yang harus dipastikan dulu koleksinya. Nah, setelah tahu materialnya apa, nah kita tahu penyebab kerusakannya apa. Misalnya kalau besi itu kan karat ya.
1: Ya benar.
2: Nah, berarti kan kita harus mencegah itu dari korosinya. Caranya artinya melindungi. Nah, melindungi itu harus juga dengan alat atau bahan yang memang bisa menjaga keawetannya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya semua kolek itu pasti musnah. Semua kolek itu pasti musnah.
1: Mau dijaga seperti apapun ya.
2: Nah, yang kita lakukan adalah memperpanjang masa
1: agar musnahnya agak
2: nantian dulu gitu. Ya, kan pasti begitu dia, Pak.
1: Oh iya, siap.
2: Ya, kalau ya kalau jaganya bagus ya nanti kiamat pasti musnah lah dia kan. Artinya semua prinsip barang itu pasti akan rusak, musnah hilang. Nah, yang kita lakukan adalah menjaga, merawat agar kemusnahannya itu, kehilangan cepat, kehancurannya itu tidak cepat.
1: Nah, ditunda musnah gitu.
2: Ditunda dengan cara kita merawat ya. Jadi kan prinsipnya itu seperti itu. Nah, harus kita tahu materialnya apa, cara ininya, kalau
1: treatmentnya
2: ya gitu. Misalnya dari kain, ya dia harus diangin-anginkan dalam 1 bulan, itu harus diangin-anginkan.
1: Oh, baru tahu saya.
2: Untuk menjaga apa namanya, jangan seperti seolah-olah kalau kain kita simpan di dalam
1: lemari
2: dia pasti awet. Tidak,
1: kebanyakan orang gitu Pak.
2: Iya, tahu-taunya pas dibuka sudah jadi berbentuk batik rayap.
1: Batik rayap.
2: Artinya punya pola yang dimakan rayap gitu kan.
1: Tapi tunggu dulu Pak Kepala, ini agak berbalik banget dengan yang saya saksikan di kampung halaman saya.
2: Ya.
1: Barang baru Bapak anjurkan untuk diangin-anginkan, wah masalah besar. Nah,
2: jadi
1: padahal itu yang secara tepat
2: periodik,
1: ya.
2: Ya, periodik kita harus menjaga material itu, kelembabannya,
1: ya.
2: Termasuk kertas. Nah kan ada masyarakat kita yang ini
1: kalau baru kain ya, dia harus di lemari
2: ya,
1: dikuncinya bila perlu dibuatin apa lagi tuh
2: ya, tetaplah sebulan sekali dia tetap harus diangin-anginkan.
1: Oh.
2: Ya kalau pakaian kan untuk menjaga ya kita harus pergilir memakainya kan.
1: Betul.
2: Jadi begitu
1: bagus
2: juga
1: ini jadi tips filler nanti di Perumpat Pak
2: ya.
1: Saya jujur baru pertama kali tahu nih. Terus apa lagi nih?
2: Nah, misalnya terus yang dari kayu.
1: Okay.
2: Itu kan ada bahan-bahan tertentu yang bisa kita gunakan, oleskan untuk menjaga kekuatannya, menjaga warnanya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, misalnya manuskrip kita ya, manuskrip kita itu kan terbuat dari daun lontar ya. Nah, terkadang daun lontar itu kan tingkat anunya, dia kalau bagus perawatannya, daun lontar itu jauh lebih kuat dibandingkan kertas. Dengan syarat tadi, misalnya sebulan sekali tetap kita olesi minyak kemiri misalnya. Itu kan untuk menjaga agar tulisannya tetap kuat, terbaca, ya. Terus dia tetap terkuat. Tetap juga dia butuh bernapas. Artinya diangin-anginkan, dibuka, gitu ya. Terus habis itu setelah itu ditutup.
1: Siap.
2: Disimpan kembali. Jadi mencegah dari cuaca, mencegah dari kelembaban, mencegah dari kerusakan. Nah kita berpikir kan pencegahan itu hanya dari kerusakan toh. Makanya kita simpan di lemari kan.
1: Betul, biar
2: padahal,
1: tidak dipegang, gak,
2: iya.
1: Gak kotor.
2: Nah misalnya kalau dia bahan organik, lemari yang kita gunakan untuk penyimpanannya harusnya jangan organik juga. Kalau organik ya kita semprot dengan anti rayap misalnya. Jadi lemarinya lebih bagus lemari besi, kain itu, sehingga sifatnya dia lebih kuat dalam masa kemusnahannya
1: gitu ya. Dr. James dan Pak Kepala nih, gak terasa waktunya tinggal 3 menit nih. Saya masih banyak ingin menggali lagi tentang buku ini. Kemudian juga di YouTube juga ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf untuk pemirsa yang mungkin di waktu-waktu berikutnya kita harapkan juga Pak Kepala dan Dr. James bisa bersama kita di Bruga kita. Apa kemudian yang ingin ditegaskan dulu nih dari Dr. James terkait dengan buku yang mau di-launching nih?
0: Mungkin seperti saya bicara tadi, saya sangat berterima kasih kepada semua teman di Lombok yang membantu dalam hal ini, karena saya bukan orang ahli. Tetapi saya mengharap dari buku ini bahwa ini menjadi langkah pertama ya, tahap pertama untuk orang lokal lebih mengadakan penelitian lebih dalam tentang sejarah kain di Lombok juga. Dan juga saya sangat mengakui pembantuan Museum NTB ya.
1: Siap.
0: Karena saya merasa itu salah satu museum negeri provinsi terbaik di seluruh Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya. Pak Kepala, apa yang ingin ditegaskan?
2: Sebagai suatu buku, memang dia pasti penulis itu punya kemerdekaan untuk berekspresi dalam tulisannya. Tapi yang harus kita garis bawahi, yang paling mendasar bahwa kita sudah memulai. Bahwa kebudayaan kita, kita riset, kita teliti, kita dalami. Dan setelah kita dalami, kita riset, kita tulis dia. Kita himpun dia, kodifikasi. Setelah itu, kita ajukan ke masyarakat internasional. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kita berharap ini harus jadi tonggak pertama bahwa kebudayaan kita ini harus berani kita tampilkan dalam literatur internasional.
1: Iya, betul.
2: Itu yang paling penting.
1: Okay.
2: Nah, mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi anak Lombok, anak Sasak, anak NTB yang menulis tentang kebudayaannya dan diterbitkan. Itu yang sedang kita lakukan supaya kekayaan hasanah kebudayaan kita itu dikenal oleh masyarakat luas.
1: Amin. Mudah segera ini ya, beredar nih. Insyaallah. Amin amin. Tenang aja ya sahabat Sasambu, ini banyak yang nungguin nih ya. Enggak sabar. Oke. Insyaallah saya juga sama ya. Yang saya pegang ini ada beberapa masih ada koreksi-koreksinya gitu ya. Pak Dr. James, Pak Kepala Museum, terima kasih untuk waktunya di Bruga kita hari ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya kita masih bisa ngobrol santai, berdiskusi di Perumpat RRI Mataram. Dan demikian sahabat Sasambu Bruga kita hari ini, untuk seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program Lansia Aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/BogaKemnakerLansia6.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan tiba saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara Sanksi ya, siang hari ini untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Ya baik pendengar, apapun aktivitas Anda ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dan siang hari ini pendengar, dalam dialog Sanksi ya, kami ajak Anda untuk berbincang begitu dengan seorang narasumber yang sudah hadir ya di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan membahas sebuah topik yang pastinya ini bisa menjadi sebuah inspirasi begitu, yang tentunya bisa memberikan semangat untuk terus bergerak begitu ya, berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar ya, di mana melalui sebuah komunitas ya, mengajak kita untuk berani bermimpi dan siap mengabdi untuk negeri ya, itu adalah komunitas Kita Pasti Bisa. Baik, di studio Pro 1 RRI Singaraja sudah hadir ada Bapak Denny Agus ya, Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng, Polda Bali ya. Selamat siang Pak Denny.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Mbak Tris. Sehat-sehat.
1: Iya, sehat ya. Terima kasih tentunya kami ucapkan atas kehadirannya ya siang hari ini. Dan pendengar, kita akan berbincang begitu ya mengenai komunitas Kita Pasti Bisa. Nah, pasti banyak pertanyaan ya. Komunitas Kita Pasti Bisa ini mungkin ada yang awam begitu, belum mengetahui ya. Namun bisa kita sebut sebuah komunitas ini bisa menjadi sebuah ruang penting begitu ya, bagi anak muda khususnya untuk belajar begitu ya, mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi nyata begitu ya bagi lingkungan sekitar. Nah, kita akan berbincang mengenai Komunitas Pasti Bisa. Nah, ini mungkin diceritakan sedikit ya Pak Denny, seperti apa sih Komunitas Kita Pasti Bisa ini ya, dan mungkin kapan, dari kapan ini sudah terbentuk ya.
2: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama yang terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sosialisasi tentang komunitas dan institusi saya, kepolisian. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Waka dan Kasat, karena di hari kerja diizinkan ke sini nggih. Jadi luar biasa support sistemnya. Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari, dan larinya itu ultra maraton 157 kilo. Itu 2018. Wah, hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah, tapi rasa bahagianya itu enggak ada. Kenapa enggak Tiang sweet ketemulah anak-anak yang pengen ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa? Gak tahu beli, saya gak punya uang, mau kemana, yang penting kerja aja lah. Loh, kamu gak pengen kuliah, gak punya uang? Kemudian, kamu gak pengen jadi TNI, Polri, apalagi beli, gak punya koneksi, gitu bahasanya. Kenapa gak mau coba aja? Nah, disanalah yang berawal komunitas ini terbentuk. Berjalannya waktu, yang berikan motivasi itu yang terpenting. Karena adik-adik dulu waktu 2019 itu sangat kena mental block banget. Oh, saya anak petani, nelayan, untuk jadi itu impossible lah. Nah, dari sana yang bentuk karakter, yang latih, kemudian yang bentuk belajar kelompok malam-malam nih ke. Jadinya itu di 2020, karena 2019 kan COVID. 2020 yang jadi awal itu adalah TNI. Sekarang dia tugas di Bandung.
1: Oke. Jadi awalnya emang ketemu ininya di teman nongkrong ya?
2: Di lapangan.
1: Oh, di lapangan. Dengan hobi yang sama.
2: Dengan hobi yang sama, cuma dia nonton saya.
1: Oh gitu, akhirnya kenalan dan berbincang. Ya. 2019. Iya,
2: 2019.
1: Ya. Berarti sebenarnya kalau latar belakangnya sekali ini, beliau ini pernah tercetus nggak pikirannya mau buat komunitas atau gimana ini jalan apa namanya jalan aja gitu akhirnya sampai kebentuk ini komunitas seperti itu?
2: Jujur sama sekali nggak nyampe seperti sekarang ini, karena dulu ya karena hobi dirasakan dilaksanakan dengan rasa senang hati, ya udah nothing tulus ya itu senang aja. Terus melihat adik-adiknya mungkin pada saat itu saya ajarin, oh kalau saya kan dulu pernah daftar, artinya sudah melewati lah. Saya ajarin kalau lari 12 menit ini kayak gini, kemudian tesnya seperti ini. Saya punya soal-soal dikit itu, ya saya sharing sama dia. Ya ternyata jadi. Dari mulut ke mulut ternyata, mohon maaf ya, yang pertama ini bapaknya itu gini, kolok gitu loh, itu ibunya nggak mampu dari segi finansial dan dia nggak tahu kalau dia itu daftar TNI pada saat itu. Dan kemudian ya biasalah omongan di kampung kan dari mulut ke mulut, ya makin lama makin banyak dan sampai sekarang 2026 hampir semua TNI semua matra, kemudian ya tamtama, bintara, akmil, kemudian Polri juga seperti itu, kedinasan juga seperti itu.
1: Oke.
2: Gak nyangka ya siapa
1: sih? Gak nyangka. Baik, kalau diingat-ingat nih, beliau ini perjalanannya begitu ya komunitas kita pasti bisa ini dari awal sampai sekarang yang paling banyak atau mungkin yang bikin beliau ini itu bangga tuh apa?
2: Ini emosional banget sih ya. Ya gini.
1: Udah
2: sih.
1: Berapa banyak anggotanya berapa sekarang?
2: Kalau anggota tergabung di grup itu udah hampir 800.
1: Wow, banyak.
2: 800 itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan orang yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah tergabung. Dia nanti dia yang sudah lulus itu dia buat di sana lagi, di kampungnya lagi dengan sistem yang sama.
1: Ini berarti yang apa namanya bisa dibilang para anggota komunitasnya nih udah pada jadi polisi, ya, TNI gitu ya.
2: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Tugasnya.
2: Okay. Nah, tadi Mbak Tris kan nanya apa yang bikin momen terharu. Saya
1: iya,
2: jujur ini ada anak yang bersangkutan ini punya orang tua. Orang tuanya ya mohon maaf ya, masih hidup. Terus dia nggak tahu orang tuanya itu di mana sampai sekarang. Terus dia daftar, otomatis terkendala di administrasi kan, karena dia kakaknya masuk kemana dan lain sebagainya. Terus ya dia setiap malam telepon saya, dia katanya kangen sama orang tua. Ya saya bilang apa ya, saya dengerin aja, karena tidak lihat orang lain orang tuanya jemput, kadang-kadang kan selesai latihan orang tuanya jemput, dia nangis kayak gitu, ya saya diemin. Saya dengerin, itu daftarnya itu hampir sudah 8 kali. 8 kali daftar, karena mohon maaf, kalau dia pun kerja, anggarannya dari mana, kan gak ada kuliah dan lain sebagainya. Ya dia shortcut lah daftar TNI, itu hampir 8 kali. Kemudian yang berikutnya itu dia dinyatakan lulus karena pada saat pantohir ditanya siapa yang daftarnya 8 kali ke atas, dia naik tangan, kamu lulus gitu.
1: Oke. Berarti itu apa, pentang menyerah ya?
2: Ya itu ya, saya jujur kalau saya di posisi dia dengan kondisi keluarga seperti itu, kemudian daftar berkali-kali lulus,
1: putus asa.
2: Wih, saya udah. Makanya saya bersyukur sekali ada di komunitas ini, bergaul sama orang-orang yang seperti itu.
1: Positif semua ya.
2: Woy, vibe-nya luar biasa.
1: Oke. Nah itu salah satu mungkin yang menjadi apa ya, positif dari ikut komunitas, salah satunya adalah pantang menyerah dan mungkin berbagi hal yang lain ya. Nah kalau dari Pak Dini sendiri, apakah seseorang nih membutuhkan gak sebuah komunitas untuk bisa berkembang?
2: Kalau menurut saya banget, karena jujur Mbak Tris lah contohnya, mungkin Mbak Tris kalau mainan ke pasar ikan tanpa kita berinteraksi pada saat pulang mungkin pakaian yang kita pakai itu baunya amis. Begitu juga kita mainan ke toko parfum tanpa kita sadari bau kita harum. Nah, seperti itulah circle. Hampir 90% merubah mindset seseorang. Karena di sana kan kita ketemu sama orang yang sefrekuensi.
1: Okay.
2: Kalau udah beda pasti dia enggak nyaman dengan kondisi seperti itu, ya dengan sendirinya dia keluar. Kayak selektif jadinya di komunitas itu. Oke, yang teman seperjuangan kalaupun misalkan mau maaf pas daftar gagal, kita support. Ya, support sistemnya luar biasa. Makanya penting sekali lingkungan circle itu.
1: Okay. Nah, banyak orang tentunya punya mimpi dong ya, Pak Denny ya. Tapi seperti tadi mungkin tidak banyak yang berani mewujudkannya karena terkendala sesuatu dan lain hal begitu. Nah, bagaimana kalau dari kacamata Pak Denny ini, sebuah komunitas itu bisa membantu seseorang itu berani bermimpi?
2: Nah, seperti yang bilang tadi kan, komunitas besar banget pengaruhnya. Saya jujur, karena saya orangnya senang belajar, pernah baca buku Anthony Habig, karangan James Clear itu. Dia bilang gini, dia apa yang saya lakukan hari ini udah do the best, udah yang terbaik. Apakah ini berdampak untuk saya, cita-cita saya, kita kan gak tahu kan. Akhirnya dia keluar, dia ya mainan ke orang yang mukul batu. Mukul batu. Nah, pukulan 1 sampai 100 itu batunya enggak ada perubahan. Akhirnya ke 101 batunya pecah. Cuma momentum nunggu apakah batu itu pecah pukulan ke 101 kan ada sebabnya dari 1 sampai 100. Sama dengan adik-adiknya itu. Yang penting dia tidak putus asa aja. Terus aja coba sambil ya dia kan mau maaf dari segi finansial. Kadang ini adik-adiknya itu kan beli kok hidup seperti ini sekali ya, yang lain enak pulang makan, dia untuk makan sebentar aja masih mikir makan apa. Ya udahlah, namanya hidup itu ya kayak main kartu. Kalau kartu kita bagus tapi gak tahu cara makainya, kemungkinan kalah juga. Tapi kalau kamu ya kartunya jelek, yang penting tahu dulu informasinya dan mau dulu nyoba, seperti yang bilang tadi adiknya yang yang bilang terkesan itu, ya kayak dialah sampai di momen ya udah kamu lulus gitu.
1: Itu tidak disangka dong pasti ya.
2: Ya pastilah, istilahnya kita aja punya ibu, kalau senakal-nakalnya kita ya sayangnya ibu itu pasti ya udahlah kamu lah. Tuhan mungkin kayak gitu sistemnya.
1: Dan kita tidak tahu ya, apapun itu yang bisa terjadi kan ya. Dan membuktikan salah satu mungkin kegigihan dan tidak pantang menyerah, tidak putus asa itu berbuah manis begitu ya Pak Denny ya.
2: Sepil sedikit Mbak Trisha. Syukur saya dulu waktu pindahan Karangasem, saya PG-nya itu di depan kantor ya Mbak. Di peringatan itu dia 2015 saya berpikir gini, afirmasi suatu saat nanti saya jadi narasumber di sini.
1: Afirmasi diri ya, akhirnya datang sini ya. Itu 2015. Iya, tapi memang kita tidak tahu kapan waktu tepat ya.
2: Itu kan rencana yang di atas.
1: Betul. Ya, yang jelas berani bermimpi dan afirmasi tetap ya. Oke, luar biasa ya pendengar ya, sangat menginspirasi perbincangan kita, tapi kita akan balik lagi pendengar untuk berbincang, dan nanti juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami buka line telepon dan juga WhatsApp call Pro 1. Tetaplah bersama kami.

0: Iya, lagu Ruth Sahanaya ini boleh berakhir ya, diakhiri, tapi perbincangan kita belum berakhir ya, pendengar ya. Karena masih banyak hal yang ingin ditanyakan, begitu ya, seru sekali. Nah, tadi untuk yang mungkin baru saja bergabung begitu ya bersama Pro 1 ya, kita ada di acara Sangsi Pendengar ya dengan narasumber kita. Ada Pak Denny Agus ya, Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali. Dengan topik kita, lewat komunitas kita pasti bisa, kita berani bermimpi siap mengabdi untuk negeri. Oke, tadi kita sudah berbincang ya mengenai komunitas ini pendengar ya, dan kita sudah buka line telepon, silakan 246444 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811-399-9790 atau mungkin untuk Anda yang ingin sharing begitu ya atau ingin bertanya lebih lanjut tentang komunitas ini, silakan, kami tunggu ya. Baik, kita lanjut Pak Denny ya, terkait dengan kegiatan nih di komunitas kita pasti bisa nih, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin kah antar anggota gitu?
1: Oke, jadi kegiatan rutin kami itu kami laksanakan hari Senin sampai hari Kamis. Itu kami laksanakan pukul 16.30, jadwalnya adalah kesamaptaan. Karena kesamaptaan ini uniknya di tes kesamaptaan itu adalah tes kebugaran bagi seseorang.

0: Tiang ini udah buat blueprint untuk 2027 bulan September, materinya apa seterusnya, sampai istilahnya pas dia mau daftar itu udah program puncak. Hasilnya udah istilahnya berani tarung lah.
1: Udah maksimal itu
0: ya. Kalau Selasa Kamis kami latihannya di lapangan Mapores, dan itu sama PTAB, sama sistemnya kayak gitu. Karena saya jujur kalau ada perencanaan yang bagus, latihannya akan lebih terarah. Dan di minggu keempat itu saya selalu bagikan selembaran kertas itu buat masukan buat saya. Karena saya punya prinsip, saya paling gak suka dipuji. Lebih baik saya di, ya istilahnya diberikan masukan lah. Kalau memang itu positif, kenapa tidak kan gitu. Karena komunitas Cita Pasti Bisa ini kan bukan milik Denny Agus, ya milik semuanya lah. Kalau itu bagus, nah seperti itulah latihannya. Kemudian untuk tes, biasanya kan ada CAT itu. CAT, akademik sama psiko. Kami kerjasama dengan sekolah STM, luar biasa Ibu Kepala Sekolah, terima kasih lewat program ini yang sampaikan. Karena difasilitasi itu jadwalnya Sabtu Minggu, mungkin dia masuk ke bulan 5 secara tryout. Kami apa namanya itu, kami laksanakan. Istilahnya adik-adiknya biar ada gambaran lah seperti itu. Kalau kesehatan, nah ini uniknya. Terima kasih juga sama Bapak Direktur Kertausada yang selama ini mensupport secara gratis. Karena cek kesehatan, kalau nggak pakai alat kan kita nggak tahu. Kalau orang lihat fisiknya sehat tapi dalamnya kan nggak tahu. Sedangkan adik-adiknya mau makanannya kan ya nggak jelas lah.
1: Yeah.
0: Nah, itu sih yang kami punya gitu.
1: Oke, kerjasamanya ya. Jadi dari fisik iya, terus untuk akademik juga sudah, kesehatan juga dan psikologi juga sudah ya di apa namanya, di cover di sana. Nah, kemudian pastinya selama kurang lebih berapa, 7 tahun berarti ya?
0: 8 tahun.
1: 8 tahun. Berjalan waktu pasti ada suka duka ya, ada tantangan dong ya selama ini ya Bli Denny. Ini apa yang paling membekas begitu untuk Bli Denny, ini tantangan terbesar selama di komunitas ini?
0: Kalau saya jujur, tantangan sampai saat ini bersyukurnya tidak ada. Kenapa gitu?
1: Iya.
0: Karena Mbak Tris kayak gini loh, Mbak Tris, mindset saya seperti ini. Karena penting banget mindset, cara berpikir. Mungkin Mbak Tris seneng mancing. Kalau mancing, fokusnya kan gak dapat ikan kan? Karena mancing tuh hobi. Kemudian pada saat di laut, mungkin ombak besar dan lain sebagainya, malah kita muntah-muntah, sampai di rumah sakit lah kita. Mungkin pas sembuh, belum terlalu sembuh, besoknya diajakin mancing, jawabannya Mbak Tris apa?
1: Enggak.
0: Karena hobi.
1: Oh, karena hobi. Oke, okay, ayo.
0: Okay, ayo ya, lanjut. Okay. Tahu-tahu pas mancing kita enggak berekspektasi, tahu-tahu dapat ikan marlin.
1: Iya.
0: Oh, reward enggak tuh?
1: Iya dong.
0: Terus sekarang saya secara pribadi kan hobi nih, olahraga. Sedangkan adik-adiknya yang gabung ke saya, istilahnya lebih semangat lagi kan? Jadi kalau tantangan menurut saya, hidup mana sih nggak ada tantangan, kan nggak seru ya. Kalau main game lempeng-lempeng aja
1: bosen
0: lah. Makanya semakin saya di challenge, semakin saya diberikan ya mohon maaf masalah, ya pasti aja solusinya, cuma kuat saja sih. Mental aja.
1: Oke, kalau dari Pak Denny mungkin nggak ada tantangan yang berarti begitu. Nah, tapi gimana nih menjaga konsistensi para anggota nih? Kan biasa aja banyak mungkin yang semangatnya di awal ya. Tahu mungkin lama-lama, nah karena mungkin nggak hobi, terus jadi bosan kan. Nah, ini gimana biar menjaga mereka tuh tetap stay antusias sampai akhir gitu?
0: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya. Kalau saya kan generasi Y, ini kan generasi Z ini kayak strawberry dia. Kenapa strawberry? Ya mungkin pada saat sedang segar-segernya itu semangat banget kan gitu ya. Kalau udah benyek, kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur role model saya di dunia itu, saya mengikuti bukunya Mahatma Gandhi. Dia itu dulu ceritanya Mahatma Gandhi itu dikit gini, dia dikenal orang hebat lah. Kemudian ada masyarakatnya bahwa yang anaknya itu senang makan garam. ibunya setengah mati ngajarin anaknya biar nggak makan garam, akhirnya

0: Andi dicari, dia hari ini nggak bisa ya Bu, hari ke-14 baru ke sini. Pas hari ke-14 Mahatma Gandhi cuma gini aja, adik jangan makan garam ya gitu. Langsung anaknya besoknya nggak makan garam. Akhirnya ibunya penasaran, terus tanyalah Mahatma Gandhi, kok bisa ya seperti itu? Karena pada saat hari pertama sampai 14 saya masih makan makanan yang mengandung garam. Mm-hmm. Artinya apa? Mohon maaf ya, saya di rumah aja nyuruh anak, ini dia gen alpha, kak jangan main HP. Tapi sayanya main. Selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, seperti pertanyaan Mbak Tris tadi itu, bagaimana cara konsisten, saya dululah yang contoh, melaksanakan ya. Tut Urian Dayani itu. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut, saya terdepan. Kemudian kalau pull up gerakannya seperti ini, lihat contoh. Bahasa Inggrisnya meboyo, dia nggak berani lah pasti. Makanya yeah, gitu sih gitu.
1: Di apa namanya, mereka kan meniru ya, mencontoh begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, mencontoh.
1: Oke, luar biasa nih. Tapi pada ini waktunya mungkin nggak cukup sejam kita ngobrol ya.
0: Okay,
1: tapi mungkin sebelum time. Kita akhir, kita mau tanya dong, ini apa sih yang mimpi terbesar Pak Denny ini melalui komunitas Kita Pasti Bisa ini?
0: Mimpi saya sih jujur ya Mbak Tris, saya pengen ngelatihnya itu yang saya latih gak ada. Maksudnya gimana nih, setiap tahun kan semakin banyak yang gabung. Itu hampir 800 di grup WA dan tersebar. Berarti kan tugas saya semakin banyak jadinya kan. Ya harapannya ya pengen anak-anaknya itu menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan. Mau dia jadi TNI, mau dia jadi Polri, mau dia jadi kerja yang lain, yang penting tidak menyusahkan orang lain, itu cita-cita saya jujur. Makanya dia pengen dia bermanfaat lah.
1: Iya, bermanfaat yang pasti ya, yang paling harapannya pasti ya.
0: Pasti itu dah. Yang penting adiknya ini tidak merugikan orang lain dan dia bermanfaat buat sekitar, itu aja sih cita-citanya.
1: Iya benar. Nah terakhir mungkin apa nih yang bisa Pak Denny pesankan nih, khususnya untuk anak muda yang saat ini punya mimpi tapi takut gagal begitu ya? Karena kita ngomongin sekarang generasi strawberry kayak tadi ya, di kelihatannya bagus gitu tapi dalamnya lembek gitu ya. Nah gimana nih Pak Denny mungkin pesannya?
0: Oke, kalau pesan saya ada tiga sih Mbak Tris. Yang pertama do the best itu selalu lakukan setiap hari yang terbaik versimu. Setiap hari, bahkan kalau saya itu punya jurnal, setiap hari saya lakukan apa aja kalau sudah dicentang. Do the best pokoknya, terbaik pokoknya. Kemudian setelah kita melakukan yang terbaik, pasti dong ada kendala, masalah dan lain sebagainya. Yang kedua itu, never give up, jangan nyerah. Kalaupun misalkan kita ngegas aja, ya mungkin capek ya, berhenti sebentar lah. Jeda sebentar, ya. Direm dikit lah. Kalau sudah enak lagi, gas lagi, kayak disiplin sama motivasi. Terakhir itu, kita makhluk Tuhan ciptaannya itu ya berserah, surrender. Okay. Hasilnya bukan di kita, makanya saya senang banget mempelajari filosofi Stoik, dikotomi kendali, apa yang bisa kita kendalikan, ya itu prosesnya yang luar biasa. Seperti yang saya ceritakan yang ke-8 itu, akhirnya panitia ngomong, siapa yang daftar 9 kali? Oh ya, kamu lulus ya.
1: Gak ada yang tahu ya.
0: Gak ada yang tahu. Kita momentumnya itu yang kita tunggu.
1: Luar
0: gitu
1: biasa
0: sih.
1: Ya. Yang penting usaha sudah ada dan diimbangi dengan doa,
0: pasti,
1: ya kan.
0: Pasti.
1: Jadinya hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, nah terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Kalau mau gabung nih sama komunitas Kita Pasti Bisa nih, pasti ada mungkin di antara pendengar yang ingin gabung. Gimana caranya Pak Denny?
0: Di kesempatan ini Tiang terima kasih kepada RRI sekali lagi ada mengundang Tiang, dengan ini Tiang bisa sosialisasi ke semua pelosok. Nah itulah tujuannya Tiang sebenarnya. Kalau adik-adik siapapun yang berkenan gabung di komunitas Kita Pasti Bisa, mohon maaf ya kalau punya handphone mungkin dicatat nomor HP saya 087 7-nya 3 kali 29 68 90. Tiang ulang ya, 087 7 3 kali 29 68 90, dan ini gratis. Kita jangan nunggu siap dulu, gabung aja dulu, nanti pelan-pelan akan ada jalannya. Makanya Tiang sangat berharap kamu do the best pokoknya, terbaik, Ayo, disinilah kita bentuk sama-sama belajar bentuk karakternya kita masing-masing. Kita miskin, bukan kesalahannya kita, tapi kalau kita mati miskin, nah itu baru kesalahanmu, katanya Bill Gates.
1: Iya, mesti bisa berusaha ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi yang ikut gabung di sini dari umur berapa boleh, Pak Denny?
0: Kalau yang sudah gabung, bahkan yang anak SD kelas 3 sudah ada, Mbak.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Boleh ya, boleh.
0: Sangat boleh. Oh, okay. Sangat boleh.
1: Tidak ada batasan usia.
0: Tidak ada batasan. Karena kita sama-sama belajar sih.
1: Oke. Baik pendengar ya, luar biasa, tapi karena terkendala waktu ya, mohon maaf Pak Denny, kita tuntaskan sampai di sini.
0: Okay, terima
1: perbincangannya.
0: Kasih.
1: Terima kasih. Sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan komunitas kita pasti bisa ini semakin banyak lagi astagari, melahirkan generasi yang siap mengabdi untuk negeri. Terima kasih. Selamat bertugas kembali dan
0: selamat
1: pendengar.
0: Siang.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan puja tri sandi. Dan jangan lewatkan Dinamika Olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja tri sandi.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic, Schuss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target tersebut apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di bulan ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak
4: tenang gitu.
2: Ya, mungkin
4: sebetulnya.
2: Ada tekanan? Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak tau? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, latihan dulu.
4: Ini aku pertama pakai ini. Potensi sampai yang dua. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus ke pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Mulai itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia. Ini kan idolnya kenal yang lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau nanyakan beli. Antas jep beli angeman di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Naung silih-silih kambing.
0: Apa
1: ingat ngilih singet nguliang.
0: Nda je gitu loh. Anggon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetang men. Dia abangnya menggocekan.
0: Nge-nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 12 Agustus 2026. Di antaranya, persiapan Bulfest 2026 yang berlangsung 18 hingga 23 Agustus telah mencapai 95%. Tahun ini Bulfest terbagi dalam 3 zona dengan konsep tempo dulu, modern kreatif, dan budaya berkelanjutan. Sementara itu, revitalisasi RSUD Buleleng senilai 200 miliar rupiah masih menunggu lelang manajemen konstruksi MK. Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan dan rampung akhir 2027. Serta informasi lainnya yang berhasil diimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya Tris Januartini, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, persiapan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 yang akan berlangsung 18 hingga 23 Agustus telah mencapai 95%. Tahun ini, Bulfest dibagi menjadi 3 zona dengan konsep Buleleng tempo dulu, modern kreatif, serta budaya berkelanjutan.
1: Kurang lebih 95% baik dari segi produksi.
2: Persiapan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 telah mencapai 95% menjelang pembukaan pada 18 Agustus 2026. Panitia memastikan berbagai kebutuhan festival mulai dari produksi, sarana dan prasarana, rangkaian acara, tenan hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Asisten 1 Setda Buleleng Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Panitia Bulfest 2026 Putu Aryadi Pribadi mengatakan proses persiapan terus dimatangkan menjelang hari pembukaan. Sejak 10 Agustus proses loading sarana dan prasarana juga telah mulai dilakukan di sejumlah lokasi kegiatan.
1: Kalau persiapan Bulfest sudah, ini kan jelang 7 hari lagi pembukaan sudah siap, kurang lebih 95% baik dari segi produksi, sudah dari kemarin tanggal 10 sudah mulai loading-loading sarana prasarana. Dari segi rundown acara juga sudah ditetapkan kemarin di tanggal 8 Agustus disetujui oleh Bupati, termasuk juga penetapan tenan, koordinasi terkait dengan bidang perhubungan maupun juga pos terpadu, bidang keamanan keribuan juga sudah, termasuk juga bidang kebersihannya.
2: Selain kesiapan teknis, panitia juga menetapkan tenan dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan festival berjalan lancar. Koordinasi dilakukan bersama bidang perhubungan, keamanan, pos terpadu, serta dinas lingkungan hidup yang akan mendukung pengelolaan kebersihan selama kegiatan. Menurut Aryadi, Bulfest tahun ini terbagi dalam 3 zona utama. Zona A mengusung tema Buleleng tempo dulu, zona B bertemakan modern dan kreatif, sedangkan zona C mengangkat budaya berkelanjutan yang berakar pada budaya Bali. Aryadi mengatakan salah satu pembaruan Bulfest tahun ini adalah pemanfaatan kawasan Catuspate sebagai lokasi panggung utama kedua. Pertunjukan yang disiapkan antara lain wayang, bondres, serta berbagai kesenian yang berkaitan dengan budaya Bali.
1: Kalau di Catuspate itu kan masuk zona C, yaitu budaya. Nanti ada pergelaran terkait dengan seni budaya, ada wayang, ada bondres, ada skegong yang berhubungan dengan budaya Bali. Ini saran masukan dari para seniman, kalau kemarin di sana budaya kan agak sepi dan sempit, sekarang supaya lebih terbuka.
2: Penggunaan kawasan Catuspate juga telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Buleleng, Satpol PP dan Pecalang Desa Adat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak terhadap arus lalu lintas sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mempertajam pembahasan KUA PPAS 2027 dengan mengkaji potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pariwisata.
3: OPD atau pemerintah dengan harus optimis.
4: DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas Fafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar, Ketut Ngurah Arya SM yang dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya mengatakan, dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, PAD Kabupaten Buleleng ditargetkan mencapai Rp840 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih dapat didukung dengan menggali berbagai potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
3: Pembahasan KUA PPAS 2027 yang kita bahas kemarin, ada sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas hari ini. Panggil kelompok ahli, saya berdiskusi dapat yang menjadi pemikiran saya untuk melengkapi KUA PPAS 2027. Harapan yang terbesar, ada masukan-masukan yang sangat penting yang kita dapatkan, dan apa juga pemikiran-pemikiran saya berbanding lurus dengan Bapak Ibu sekalian dan termasuk kelompok ahli. Harapan yang terbesar, kita tidak sekedar membahas KUA PPAS dan mengintervensi OPD atau pemerintah dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar.
4: Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dinilai memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. DPRD menyoroti masih adanya sejumlah vila dan akomodasi wisata yang belum terdata secara optimal sehingga potensi pajaknya belum dapat dipungut secara maksimal. Karena itu pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dinilai perlu diperkuat. Anggota Banggar DPRD Buleleng menambahkan, optimalisasi PAD perlu dilakukan secara terukur dengan memperbaiki pendataan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum maksimal.
3: RPJMD pemerintah memang ada penurunan hampir 10 miliar dari rencanakan 840, sementara di RPJMD 2027 induk sebenarnya di angka 850 miliar. Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027.
4: Melalui pembahasan KUA PPAS 2027 yang lebih mendalam, DPRD Buleleng berharap kebijakan fiskal daerah dapat disusun secara realistis dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih menunggu proses lelang manajemen konstruksi atau MK. PMK Buleleng menargetkan pembangunan dimulai setelah tahapan pengadaan selesai dan rampung pada akhir 2027.
5: Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
2: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih berada pada tahap persiapan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini menunggu proses lelang penyedia jasa manajemen konstruksi atau MK sebelum pekerjaan konstruksi dapat masuk ke tahap tender. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan penggunaan jasa MK menjadi kewajiban karena nilai proyek yang cukup besar. MK nantinya bertugas mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek, termasuk proses pengadaan hingga pembangunan selesai.
5: Sekarang di tahapnya ini, Pak, lelang MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi karena ini kegiatannya cukup besar, sungkarir didoakan agar dilancarkan. Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
2: Menurut Sujidre, proses pengadaan penyedia jasa MK diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setelah tahap tersebut rampung, proses tender pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan oleh MK bersama bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Revitalisasi RSUD Buleleng akan diawali dengan pembangunan gedung pelayanan obstetri neonatal, emergency comprehensive atau PONEC, dan ruang Kamboja sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Sujidre memastikan pengajuan pinjaman beserta skema pembayaran telah disiapkan. Dengan demikian, aspek pembiayaan diharapkan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
5: Tapi yang jelas, skemanya pinjaman. Dari skema itu nanti kalau misalkan di bulan November bisa selesai, ini kan proses ada 3 bulanan untuk MK. Nanti MK juga ngatur itu dengan PJJ sudah barang tentu. Kalau masalah pinjaman sudah tidak ada masalah lagi. Sudah kita ajukan skema-skema pembayarannya pun sudah
2: lakukan. Pihaknya menargetkan seluruh proses revitalisasi RSUD dapat rampung pada akhir 2027. Pemerintah daerah berharap tahapan pengadaan berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera diwujudkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menyerap hasil pertanian lokal.
6: Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi.
7: Nah, tujuan KDMP dibentuk, itu pertama adalah tujuannya menyerap.
8: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Giri Emas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Giri Emas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Kelian Adat Sangsit Danginiyah Desa Giri Emas Wayan Sumasa mengatakan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa. Sumasa berharap KDMP dapat menyerap hasil pertanian warga sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih adil. Selama ini hasil pertanian masih banyak diserap tengkulak dari luar daerah sehingga harga di tingkat petani belum stabil.
6: Ya, harapan saya seperti itulah. Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi atau berkomunikasi potensi-potensi yang ada di desa kita. Terutama di pertanian, karena itu merupakan kebutuhan urgent. Okay. Nah saat ini kan hasil produksi para petani itu banyak para tengkulak yang luar daerah masuk ke sini. Hanya kestabilan harga itu tidak ada. Kalau ada nanti kopres kita membuat suatu harga yang maksimal yang mempunyai keadilan harga gitu.
8: Pembekal Desa Giri Emas Wayan Saputra mengatakan pemerintah desa siap menjalankan KDMP sebagai program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan koperasi akan diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat baik di Desa Giri Emas maupun wilayah sekitarnya. Saputra menambahkan keberhasilan KDMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, desa adat, subak, dan linmas. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program koperasi dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Nah, tujuan KDMP dibentuk, itu pertama adalah tujuannya menyerap hasil daripada masyarakat, misalnya seperti di Giri Emas, hasilnya adalah pertanian. Kami dari KDMP akan menyerap dan menyalurkan hasil-hasil pertanian itu, baik di seputaran masyarakat Desa Giri Emas maupun seputaran masyarakat yang ada di luar Desa Giri Emas.
8: Sementara itu, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Hadi Setiadi mengatakan KDMP dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Menurut Hadi, jika dikelola secara profesional, KDMP juga dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, terutama dengan memastikan ketersediaan barang dan mengurangi dampak perubahan harga pada rantai distribusi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebanyak 123 narapidana di rutan kelas 2B negara diusulkan untuk mendapatkan remisi umum. Dari ratusan WBP tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus 2026 mendatang.
3: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus.
4: Menyambut HUT RI ke-81, sebanyak 123 narapidana di rumah tahanan rutan kelas 2B negara diusulkan mendapatkan remisi umum. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus mendatang. Kepala rutan kelas 2B negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, saat ditemui di ruang kerjanya Senin kemarin, mengaku telah mengusulkan pengajuan hak remisi tersebut.
3: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, di rutan negara mengusulkan sebanyak 123 orang. Terdiri dari RU1 itu 122 orang, kemudian RU2 yang langsung bebas itu sebanyak 1 orang, jadi totalnya 123 orang.
4: Ia menjelaskan bahwa besaran pengurangan masa pidana bagi penerima RU1 bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani. Penerima pengurangan hukuman terbanyak jatuh pada kategori remisi 3 bulan, yaitu sebanyak 47 orang. Adapun rincian lengkap usulan RU1 meliputi remisi 1 bulan 26 orang, remisi 2 bulan 34 orang, 3 bulan 47 orang, 4 bulan 7 orang, 5 bulan 7 orang, dan 6 bulan 1 orang. Sementara itu, untuk satu-satunya napi yang diusulkan menerima RU2 atau langsung bebas merupakan warga binaan dari kasus pencurian yang mendapatkan potongan masa tahanan selama 2 bulan.
3: Kemudian dari 123 orang itu yang mendominasi memang narkoba, karena memang isi rutan negara ini kebanyakan narkoba. Kemudian jumlah besaran remisinya antara 1 sampai 6 bulan. Ya, bervariasi tergantung dia lama pidananya di sini, sudah menjalani berapa lama, nanti kan besarannya tergantung lamanya di sini.
4: Pihak rutan menegaskan pemberian remisi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari ratusan napi yang memenuhi rutan negara, hanya 123 orang yang dinilai memenuhi kriteria substantif dan administratif. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Kopi Banyuwati Singaraja mempertahankan cita rasa khas melalui proses roasting menggunakan kayu bakar yang telah dilakukan selama 66 tahun. Tradisi tersebut menjadi salah satu keunikan yang sulit ditiru kompetitor.
5: Konsumen-konsumen itu ternyata sudah terbiasa dengan aromanya kopi Banyuwati yang seperti ini yang di-roasting kayu bakar.
6: Persaingan industri kopi yang semakin ketat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi sekaligus menjaga kualitas produk. Pengelola kopi Banyuwati Ketut Radina Wikantari mengatakan kualitas dan cita rasa menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Menurutnya, kopi Banyuwati memiliki keunggulan dari sejarah panjang selama 66 tahun serta proses roasting menggunakan kayu bakar. Meskipun penggunaan teknologi modern dinilai lebih praktis dan hemat, pihaknya tetap mempertahankan kayu bakar karena menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas yang telah dikenal konsumen.
5: Gimana menjaga mereka supaya nggak beralih? Harus ada satu dua hal yang memang nggak akan bisa ditiru sama kompetitor. Yang pertama, history. Kita punya history 66 tahun. Itu bukan 1-2 tahun yang bisa ditiru dengan mudah ya. Buat pemain baru juga kalau mau niru kita mungkin 60 tahun lagi baru bisa cerita yang sama. Oh, kita udah 6 dekade loh gitu. Yang kedua, kayu bakar ini. Ternyata keunikan kita masih mempertahankan kayu bakar dengan segala dramanya itu menjadi unique selling point atau cerita menarik di mana konsumen-konsumen itu ternyata sudah terbiasa dengan aromanya kopi Banyuwangi yang seperti ini yang di roasting kayu bakar.
6: Radina mengatakan penggunaan kayu bakar menjadi salah satu selling point kopi Banyu Atis karena aroma yang dihasilkan tidak mudah ditiru kompetitor. Selain itu, sejarah 66 tahun juga menjadi kekuatan brand yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ia menambahkan kopi Banyu Atis saat ini memasuki regenerasi kedua. Regenerasi selanjutnya diharapkan tetap mempertahankan proses produksi dan kualitas yang menjadi ciri khas kopi Banyu Atis.
5: Tapi setelah saya analisa, ternyata orang itu minum kopi Banyu Atis bukan karena brand ambasadornya, karena memang brandnya sudah kuat. Jadi saya tinggal fokus memaintain di media sosial, di website, di kadang juga seperti ini kan. Contohnya saya datang ke RRI ya mengedukasi bahwa oh kopi Banyu Atis itu ini loh, unique selling pointnya ini. Nah tugas saya nggak terlalu berat sebenarnya sama kopi Banyu Atis. Yang penting mungkin jangan sampai brandingnya turun dalam artian melakukan blunder-blunder.
6: Di tengah perkembangan digitalisasi, Kopi Banyu Atis juga memanfaatkan media sosial untuk mempertahankan branding dan menjangkau generasi muda. Salah satunya melalui konten kreatif Banyu Atis The Scene yang dikemas dalam bentuk sitkom pendek dengan melibatkan karyawan. Dina menyebut respon terhadap konten tersebut cukup baik, bahkan memiliki penonton yang menantikan episode berikutnya. Namun pengelolaan media sosial tetap dilakukan secara hati-hati agar aktivitas digital tidak berdampak negatif terhadap citra brand. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Dapur rumah milik seorang nelayan di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrane terbakar saat ditinggalkan dalam kondisi kosong hingga menghanguskan sejumlah peralatan dan bagian dapur.
7: Warga Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrane dikejutkan dengan kebakaran yang melanda bagian dapur sebuah rumah Senin 10 Agustus 2026 siang. Rumah milik Abdul Karim, 54 tahun, seorang nelayan saat kejadian dalam kondisi kosong. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah setelah seorang warga yang melintas melihat kupalan asap keluar dari bagian belakang rumah warga tersebut. Kemudian warga memeriksa bagian dapur dan mendapati api telah membakar lemari serta sejumlah peralatan rumah tangga. Upaya pemadaman dilakukan secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya sebelum laporan diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran melalui Pol Prades Pengambengan. Regu 3 Damkar Jembrane kemudian menuju lokasi dengan mengerahkan 4 unit armada. Saat petugas tiba, api telah berhasil dikendalikan warga sehingga petugas melanjutkan penanganan. Dalam proses tersebut, petugas menggunakan sekitar 1.500 liter air untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Kebakaran mengakibatkan bagian dapur, lemari, dan sejumlah peralatan rumah tangga mengalami kerusakan. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Sedangkan penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan dan masih dalam pendalaman petugas. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya di area dapur, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar api dapat ditangani sebelum meluas.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara aman dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
9: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub.
10: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
9: Kan sudah jelas kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA, kita sudah mendorong ada keterbukaan. Tetapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian kanjuruhan yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
10: Erick Thohir menilai, setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
9: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Jangan sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
10: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar Mahiri Warta Siang, kali ini kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Agus Mahendra. Silakan laporan Anda.
11: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara. Dan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celsius. Dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut, perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan perairan selatan Bali berkisar antara 0,25 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk Pulau Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: sadar ya. Aduh ya ampun. Kayaknya perlu kopi nih ya Trisnya ya.
1: Perlu dikirim kopi dari Arjasa Bender
0: Jawa Timur. Tolong kopi Muncar bisa dikirimkan sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bisa dikirim.
0: Oke. Pakai yang ekspres ya Pak Cip, biar cepet nyampainya ya.
1: Bukan Pak Cip ini, Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad? Abdullah. Ya ampun, mirip suaranya loh, bener.
1: Betul, karena kita ini satu bangsa, satu tanah air Indonesia.
0: Oh, ya ampun, ini Yuk Melong ya?
1: Yuk Melong.
0: Ya ampun, maaf ya Yuk Melong. Logatnya hampir mirip sama Pak Cip, jadi saya terus kira Pak Cip ini. Gimana kabarnya? Ya ampun, tumben ini.
1: Ya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Yuk Melong, mau dengerin lagunya siapa?
1: Ya, anu dari Rindu Gala-Gala-Gala-Gala-Gala-Gala. Rindu Gala-Gala-Gala-Gala-Gala.
0: Rindu?
1: Rindu pada Pancimungan Gala-Gala-Gala.
0: Bentar.
1: Rindu pada para pendengar.
0: Rindu pada para pendengar. Yang nyanyi siapa?
1: Apa?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi Pancimungan, ada Bapak Sita Mala, ada Bapak. Pokoknya Gala-Gala.
0: Gala-gala. Ada enggak ya? Golo. Ya udah salam dulu deh, terus mau cari-cari dulu.
1: Ibu Helin dengan Ibu Jojo, keluarga di Bali, salam sehat, selamat siang. Kita ada Ibu Ari, Ibu Ayuni ya di Bali, selamat siang dan salam sehat. Ada Pak Sisi. Alias Putra Madura di Mentar. Selamat mendengarkan, salam sehat. Kita ada Pak Bantus Melo, Pak Isa di Cibondo, Ibu Dina Mariana di Cibondo, salam sehat dan salam.
0: Yuk Melong, lagunya mau pilih yang lain enggak? Kok enggak ketemu ya Tresia ya?
1: Nah, pilih yang lain ada apa di sana di playlistnya?
0: Yang berkaitan dengan rindu.
1: Rindu.
0: Ada rindu itu berat, ada yang mau nitip rindu. Ada sakit rindu, terlalu rindu, nah lo.
1: Sakit rindu.
0: Aduh, sakit rindu. Siap, disiapkan ya. Sudah siap.
1: Selamat bertugas ya Mbak Dia yang manis dan baik hati.
0: Terima kasih.
1: Kesehatannya ya.
0: Siap.
1: Sehat dan salam sejahtera semuanya. Amin.
0: Sehat
1: kali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap
0: merdeka. Terima kasih Melong ya sudah bergabung pada telepon pertama kita. Aduh, kangen katanya ya. Yes. Baik. Oke, setelah Yuk Melong ya, pada telepon pertama kita ada berikutnya. Halo. Selamat siang ya. Bu Manda.
2: Selamat pagi.
0: Aduh, selamat pagi. Aduh, terus kayaknya perlu ngopi, Bu. Mungkin bisa dikirimkan ya dari rumah Ibu Manda begitu, bagaimana rasa kopinya?
2: Ya, selamat pagi. Tadi Ibu Mandanya terkejut dong.
0: Iya dong ya. Kok malam? Terus mau ngomong, mau bilang siang sebenarnya, tapi yang keluar malam tuh kan, berarti enggak connect.
2: Di Korea itu malamnya.
0: Aduh, mana Melong kirain Pak Cip lagi ya. Bye. Iya, nggak bingung ya. Aduh, kayak mau ngopi dulu di Tris abis ini ya, Ibu Manda. Lagunya apa dulu nih?
2: Tadi kok kaget kok malam sekarang.
0: Iya ya, kok malam aja Tris juga kaget ya dengan iya kok malam.
2: Kok tadi malam sekarang kok siang ini.
0: Aduh, Ibu Manda. Biar ketawa aja ya.
2: Enggak apa-apa kok, supaya enggak ngantuk.
0: Jangan ngantuk ya, bener. Lagunya apa Bu Manda?
2: Lagunya Ayam aja dong.
0: Ayam apa ini?
2: Ayam malam-malam.
0: dari Mary Adani.

0: Iya, mau cari ayam
1: Aduh.
0: malam-malam dulu nih.
1: Aduh, jadi lapar lah ya ngomong ayam. Setelah ngantuk sekarang lapar. Buat siapa, Bu, lagunya?
0: Apa apa belum beneran ini belum ngopi ya?
1: Aduh,
0: Eh, sama
1: iya.
0: nggak ini tantenya Bu Pipit
1: Iya,
0: sama
1: Mbak Pipit ya. Iya, tapi kan perlu jalan ke sana Trisnya dari studio. Nggak bisa ditinggalin nanti di sini.
0: pakai gini kojek.
1: Pakai ojek, ya ampun. Ya, mudah didengerin sama Mbak Pipit ya. Mbak Pipit, kopi satu.
0: Enak, enak linglung tuh trisnya lo siang dipakai
1: Aduh,
0: malam.
1: iya loh. Siang jadi malam. Aduh.
0: Makanya Ibu Manda minta ayam.
1: Oh ya, ayam, ayam. Silakan Ibu Manda, buat siapa ayamnya?
0: yang tadi siapa sih ya?
1: Ada yuk melong.
0: Ayo, gara-gara yuk melong aja nih, citra trisnya bingung dia. Ya, maksian aja ya. Terus buat beli tawon, beli tawon lagi,
1: Nah, kan
0: beli tawon.
1: ikutan.
0: Ya, beli tawon maksian aja ya. Terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Bu Mini, Bunga Plastik, Bu BT, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru. Terus buat ya Bu Kartini ya, semoga cepat sembuh juga ya sayang ya. Terus buat keluarganya Tri, bilangin ya sayang ya, apa
1: Iya.
0: obatnya linglung ya, nanti kalau keluar lagi dibilangnya sore, pagi sore.
1: Oh, aduh. Jadi panas dingin ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih
0: Buat
1: loh.
0: makanan kita sama sore aja ya,
1: Nah,
0: sore lagi
1: kan.
0: kita panjang gitu. Makasih, bye
1: Bye,
0: bye.
1: terima kasih untuk Ibu Manda kan. Ikut bingung kan kayak Tris? Ketularan kayaknya bingungnya ya. Oke, lanjut di belakang Ibu Manda siapa lagi yang mau ikut ya? Silakan. Halo, selamat siang. Udang Dutan.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa
0: Ibu
1: ini?
0: Kartini.
1: Ibu Kartini.
0: Iya.
1: Iya, Ibu, gimana? Udah sembuh, Ibu?
0: Udah mendingan.
1: Oke.
0: Kenapa kan kesempatan malam?
1: Iya, jadi malam ya. Makanya sekarang hati-hati terusnya. Aduh, kenapa pingin malam ya?
0: Mungkin kurang tidur mungkin, Mbak.
1: Iya, benar, Bu.
0: Kecapean. Iya. Minta sebanyak bisa dari Roma.
1: Boleh lagunya Roma. Yang mana, Ibu?
0: Buta. Buta.
1: Bujang.
0: Buta.
1: Buta.
0: Iya, buta. Ada
1: Buta.
0: ya?
1: Coba Tris cari dari
0: Iya, yang
1: Roma ya, Bu.
0: jalannya dulunya yang di situ. Coba ya. Saya sambil nyalam ya. Yang tadi siapa itu? Siapa itu?
1: Ibu Manda.
0: Yang satunya lagi ya.
1: Ada Yuk Melong.
0: Nah, ini Melong ya. Salam kenal Bu Manda ya. Makasih kelingannya. Ada juga Bu Rukmi, ada juga Pak Bip, ya Pak Banu, ada juga Bu Tawan ya, selamat siang, semoga saya anak Ayu, ada juga Kota Lalbo Lala ya, ada juga Bu Bunga, ada juga Ari Hati Dua ya, dan semuanya sama ya.
1: Ya, sudah siap, Ibu.
0: Ya, sama tugasnya. Terima kasih ya.
1: Terima
0: Sambil
1: kasih.
0: ngopi dong, sambil ngopi dan sehat ya.
1: Baik. Terima kasih, Bu Kartini. Ditunggu lagunya, nggih.
0: Ya.
1: Baik pendengar, sudah ada tiga penelpon ya yang sudah bergabung bersama kita ya di Medangdutan untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 ya. Sesi berikutnya akan terus lanjutkan ya setelah lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Nah, faktanya klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC atau ACIP serta data FAERS mengatakan tidak benar, ya, dilansir dari tirto.id. Dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP merupakan melakukan pemungutan suara B3 pada Desember 2025, namun keputusan tersebut tidak menyatakan bahwa vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan FAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Iya, baik pendengar, kita kembali lagi di Medangdutan ya. Kita buka langsung sesi yang kedua ya. Terima kasih yang sudah menonton live TikTok kita ya di RRI_Singaraja. Halo Ibu Ari ya. Bu Ari, apa kabar? Yang sudah bergabung semuanya, terima kasih. Selamat siang ya, bukan selamat malam. Oke, kita lanjut ya menyapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Tris.
0: Iya, selamat siang ya Bu ya. Baru disapa ya. Udah langsung nongol Ibu Ari ini. Ibu Ari lagi di mana Bu Ari?
1: Lagi di belakang, Mbak.
0: Oh, lagi di belakang. Baik. Iya. Mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya Menjemput Rezeki aja.
0: Menjemput Rezeki. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Ya, salam buat Bu Mini, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Dute Jekule. Terus siapa lagi? Pak Samo, Pak Windy Made, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Sudarsana, Me Ayan. Terus yang di belakang siapa namanya?
0: Yang di belakang? Yang mana?
1: Oh, Bu, siapa tuh? Bu Jero, siapa? Jero
0: oh, Puspa.
1: Ya. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak Tris. Buat Mbak Baik. Tris, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, berikutnya. Tris mau sapa lagi. Halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang, selamat
0: malam. Halo, selamat siang atau selamat malam? Pada ikut ngantuk semua. Ibu. Kopi. Iya nih, mau mesen kopi dulu sama Bu Ari.
2: Ya, pesan ada kopi apa? Kopi ya?
0: Iya, kopi hitam aja.
2: Oh, kopi Bali.
0: Kopi Bali, iya.
2: Tadi Ibu, mau Ari ya? Mau Ari,
0: iya.
2: Mau Ari satu ya?
0: Betul.
2: Ada Celia, ada Bu Mini, terus ada Pak Banu, Pak Kirya, Pak Daeng, Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Manda, ada yang kecut, Ibu siapa, Pak London, ada Pak Inggris, Pak Jero Maliarte, ya, ada Pak Lala, Pak Dewan Tari, terus ada Ibu Kartika, siapa lagi, Pak Daeng.
0: Lagunya apa dulu, Ibu?
2: Lagunya jangan lama-lama ya.
0: Ih, nanti diambil orang ya Bu ya.
2: Iya.
0: Aduh, iya.
2: Ada Mas Alvin. Pak Banu ya. Iya, Ibu Kartini ya, yang ada di Jalan Linggil. Ya, semuanya udah
0: sama-sama, terima kasih. Ibu Bu nggak plastik. Berikutnya ya, terus mau siapa lagi? Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Mbak Trisku cantik. Selamat bersuara di udara sekarang.
0: Iya,
3: gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Ibu Janura apa kabar? Iya.
3: Sama-sama baik, semua-sama baik, bisa bersua. Kalau salah satu tidak baik,
0: tidak bisa ya Bu, ya benar Bu. Ibu Janura, mau request
3: cuaca
0: lagu apa?
3: Cuaca terang benderang, panas terik, aduh sumuk sekali.
0: Aduh benar, sama Ibu, di Singaraja juga panas, ya. Haredang kalau kata orang Sunda ya.
3: Mbak Tris tadi pesan, mau pesan kopi dengan Bu Ari, kopi apa? Kopi dangdut apa kopi gula ngaran apa kopi luwak apa kopi apa?
0: Aduh,
3: kopi
0: enaknya yang mana Ibu?
3: Kopi gula aren aja biar tidak pakai gula pasir.
0: Biar enak ya Bu ya, agak manis-manis
3: lebih enak
0: gitu.
3: Bener.
0: Iya.
3: Enak juga itu.
0: Ya. Iya.
3: Kalau saya maunya pesan pesan belayak.
0: Oh. Belayak sama Ibu Ari ya. Bu Ari, ya. Jauh sekali Bu kalau ngirimnya ke Bangli Bu.
3: Ya, pakai pengawet nak kirimnya gak apa-apa.
0: Waduh, sampai sana. Masih
3: pengawet gak apa-apa. Kalau gitu, kok kalah? Orang bisa sekarang ketemu satu detik, bisa. Ada gambar belayak ada.
0: Iya, dikirim
3: kan
0: aja ya Bu
3: kirim
0: ya.
3: Kirim per HP.
0: Iya, dikirim di grup gambar aja ya Bu ya. Semuanya dapat belayak ya, satu grup ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu, lagunya ya, dulu
3: lagunya,
0: apa nih?
3: Lagunya Mbak Tris. Bahagia itu sederhana.
0: Oke.
3: Ya, salam dikit-dikit ini
0: Silakan.
3: tadi, Om. Bu Bunga sudah makasih salamnya, Bu Ari juga, ya, Mbak Pipit juga. Sekarang masih di kantor ya, belum belum istirahat ya.
0: Belum, iya
3: Oke,
0: betul.
3: ya, semua udah semuanya para grup AC happy. Terus ada happy yang penting selamat siang, selamat bersua nanti sehat walafiat bisa bersua dengan baktis di udara.
0: Ya.
3: Oke, terima kasih satu lagunya.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Ah, sudah ada 3 penelpon ya kan. Aduh, terus mau bacain WhatsApp dulu yang masuk ah. Ah, waduh, sudah banyak yang masuk ya. Halo, Beli Made dan Mawangse, Dusun Batu Pulu, Panjanom, Singaraja hadir ya. Selamat siang, terima kasih. Dari Blitawan di Tembok, waduh, Mbak Tris perlu di setengah tahun katanya biar melek ya. Jangan dong ya. Cukup dikirimkan kopi aja ya, boleh boleh. Beneran datang kopi nanti banyak ke sini ya. Oke, terus ada Pak Jero Gede Dane, halo selamat siang. Ikut meramaikan katanya ya. Oke, salamnya buat semua pendengar RRI yang sedang dengerin acara Medangdutan. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sukses, terima kasih. Aduh, dikirimin beneran sama Ibu Manda ya. Ada kopi apa ini, Bu? Kopi cappuccino sama matcha kayaknya ya, karena warnanya hijau-hijau. Oke, halo. Ada Akbar juga. Oh, sudah ya, kita sudah live juga di TikTok sekarang ya. Tadi agak ada trouble sedikit ya. Kemudian Oke, sudah semua ya, terus bacain ya. Yang belum bisa ikutan masuk nanti ya, terus buka lagi untuk sesi berikutnya ya, tapi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Iya, bahagia itu sederhana dari cita-cita Taya untuk Ibu Bunga Plastik. Mudah-mudahan sudah terhibur ya sama lagu yang sudah di-request.
1: Godang, godang, goyang dangdut asik.
0: Iya, terus lagi, balik lagi begitu untuk menyapa Anda ya. Selamat siang Bu Ana di Wangaya Gede katanya hadir, ikut gabung. Iya, terima kasih Bu Ana. Lalu buat Papatma juga ya, yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok RRI underscore Singaraja. Selamat siang. Oke, saatnya terus menyapa kembali ya untuk yang ingin bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Medangdutan, selamat siang Kris.
0: Halo, selamat siang Mbak Mini.
2: Iya, baru bergabung.
0: Karena baru pulang.
2: Karena iya,
0: baru pulang.
2: Iya, ini goyang-goyang lagi potong-potong gini jagung sambil dengerin dangdut belum masak.
0: Waduh, berarti goyang-goyang nih, potong jagungnya sambil goyang-goyang.
2: Iya, lagunya ya.
0: Oke, lagunya apa, yuk?
2: Capek deh.
0: Capek deh, aduh capek, capek deh.
2: Iya, capek deh, ada ya.
0: Coba terus cari dulu ya. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Ya, mudah-mudahan nggak capek terusnya cari itu lagunya ya.
0: Iya.
2: Ada?
0: Capek deh, ada dong. Ada.
2: Dong.
0: Sudah terus dong.
2: Salamnya gabung aja dulu untuk semuanya. Ya sudah. Mulih, makasih banyak yang lagi dengerin. Semoga semua berbahagia. Mm-mm. Buat Trinya tadi udah lihat senyum-senyumnya yang manis.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Sama-sama Ibu Mbak Mini ya. Oke, di Bubunan. Dari Bubunan kita kira-kira mau kemana ini? Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Oh, ternyata kita ke kawasan Jalak Putih ya. Wadaeng, gimana kabar?
3: Alhamdulillah sampai saat ini masih baik.
0: Masih baik-baik saja.
3: Semoga dirimu juga baik.
0: Iya, Stongkara terus baik. Lagunya apa, Wadaeng?
3: Lagunya Runtah aja.
0: Apa?
3: Runtah.
0: Runtah.
3: Dua ada rungkat, satu runtah.
0: Runtah, sebentar ya. Oke, sudah ada.
3: Salamnya bersama ini ya. Tadi ya. Lalu mana juga ada siapa lagi dari kebuka sini di Jingga ya. Terus ada Pak Panu di seberang sana, Pak Cik juga, Lok Melok sana juga, Bang Ramada juga di Papua sana, Beli Widi di Tokyo sana. Nah, terus ada di Madura siapa ya, pokok salam suara buat orang Madura Pulau Garam sana ya. Itu kepada Tabar Pak Nafika, Pak Panu, Dewan Tareng, Pak Olala, terus Pak Bipit, Pak Badi Masika, silakan ada Pak Komang Armade ya, Jeli Kepumaru, terus Bu Rizmi, Pak Gerota, Pak Jurut Ajur, Pak Kumali Ajur, bukan semuanya. Oke, deh, mau bawa terus, mau cawe aja, yuk, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Wadaeng ya. Oke, lanjut ya berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Swastiastu. Medangdutan ya, Matri.
0: Aduh, selamat siang. Kirain siapa nih punya nomor ya? Ternyata suaranya Mbak Ari Semeru yang muncul ini.
4: Nomor. Memang cantik nomornya ya?
0: Enggak, namanya di sini disimpannya Nur Hayati.
4: Oh iya, memang nama aku Nur Hayati.
0: Iya, maksudnya kan terus nggak tahu ini fans baru gitu ya pikirnya gitu. Kalau yang kemarin kan iya Mbari gitu kan di sini.
4: Iya jadi... kemarin kan dapat ngambil anu hadiah ke sana, jadi kan nama asli di ini.
0: Oh, disimpannya.
4: Kalau itu kan panggilan sehari-hari karena ada rumahnya beralamat di Jalan
0: di Semeru ya.
4: Semeru.
0: Nama beken itu ya.
4: Ya, apa namanya? Minta lagu dulu Mbak.
0: Boleh.
4: Lagunya Awen Muda ada enggak yang dari Roma Irama?
0: Aroma udah cewek? Nyanyi tadi.
4: Udah ya?
0: Udah.
4: Yang cewek ada ya? Ya suara yang dari cewek.
0: Awet muda?
4: Ya.
0: Enggak ada Mbak Ari awet gak muda. Ada
4: ya? Oh kalau gitu dari Ria Amelia aja deh.
0: Mm-hmm.
4: Ria Amelia SMS aja ya deh.
0: SMS, oke. Okay. Ya, siapa deh, itu
4: belum,
0: Bang?
4: Belum nyalam nih mengucapkan buat kaum muslimin dan muslimat selamat menyambut Safar sekarang ya menjelang Maulid Nabi lagi 15 hari.
0: Mm-hmm.
4: Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita bisa menyambut hari raya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini salam-salam dulu Mbak Trisya.
0: Iya silakan.
4: Salamnya tadi ada Wadaeng, ada Bu Bunga, Mbak Mini yang ada di Bubunan sana. Selamat siang Mbak Mini, happy birthday juga ya. Terus ada Mr. Mahmud. Ini biang ada Sukerti sudah nyolek-nyolek ini yang ada di Bungkulan Barang Dek Kambang ya.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat siang, ada Mbak Eli di Kampung Baru. Ibu Bunga udah masuk?
0: Sudah.
4: Oh sudah ya. Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Ketua Tejakula, Pak Putu Wayang, Pak Jerutajun, Pak Gerodak, Pak Cip, terus ada Pak Banu, Beli Tawan, Pak Inggris, Beli Komang Sujana yang ada di Ubud Gianyar sana. Selamat siang juga, selamat beraktivitas. Saya deh, Pak Ketut Samong, Pak Jero Ribawe, Beli Made Widi, Beli Kadek Buras, Papa Dimas. Ini ada salam Mbak Tri.
0: Iya.
4: Dari Yakulnya, dari Yakulnya.
0: Dari Yakul Lady.
4: Yakul Lady.
0: Salam balik Mbak Yani.
4: Ini lagi tawa ini Mbak Tri. Baru datang ya Mbak
0: Tri. Selamat beristirahat.
4: Ya deh spesialnya yang punya nomor di belakang 4248 ya Mbak Tri. Mm-hmm. Salam sayang aja dari jauh. Selamat beristirahat juga. Mendagi menjalankan aktivitasnya.
0: Mm-hmm.
4: Ya deh Mbak Matri, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ri Semeru ya, yang sudah bergabung juga. Penelpon kita yang ketiga ya. Iya benar. Selamat siang dulu. Terus mau sapa ada Kastubi ya. Oh dari kawasan dingin Kali Bakung hadir katanya. Ayu Siobak juga hadir ya. Salam kenal semuanya. Selamat siang, terus juga ada Pak Ketut Samong. Halo, selamat tugas katanya tetap semangat. Iya, semangat ya Pak Samong ya. Terus yang sudah mengirimkan WhatsApp juga selamat siang, medangdutan dari Pak Nyoman Dewantara nih ya. Sudah hadir juga Sedegar Gula Pedawa ya. Kirim salamnya pada Ayu Sukerti, terus Pak Cip, ya Pak Banu, Gopinda, Bu Bunga, C. Eli, Pak Nyoman Astawa, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Mini, Mari Semeru, Pak Grodak, Nini Jero, Sari Mekar, terus Wadaeng, Pak Kaulala, ucapannya salam kompak persahabatan di udara merdeka katanya ya. Buat Mbak terima kasih nafasnya dan banyak rezekinya Setengkara. Terima kasih Pak Dewantara, bagus genjing ya. Terus ada Bu Jeru Puspa di Tegal Mawar ya. Selamat siang katanya, salamnya buat Pak Bambang, Pak Govinda, Bu Bunga 12, Ibu Arok 12, terus ada Celi, Desa Redini, Bu Kartika Kartini, Pak Banu Wadaeng, Pak Armada di Pancasari, Pak Kaulala ya, dan semua fans dimanapun berada ya, tanpa terkecuali katanya ya, semoga selalu sehat dan kompak ya. Terus juga ada dari Ibu Resmi. Halo, selamat siang ya. Salamnya buat Bu Janora, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Mbak Mini, Bu Ketut Merdurake, Bu Aribete, Bu Semeru, Celi, Bu Jeropuspa, Bu Indi, Bu Farida, ada Ibu Kartini, Wadaeng, Pak Ramadan, Pak Ketut Pangura, Pak Banu, Pak Ci, Pak Samong, Pak Mamul, Pak Widi, Ken Arok, Belitawan, Pak London, dan semuanya, Pak Astawa juga katanya ya. Selamat siang. Terus ada Pak Depong, halo selamat siang. Salamnya buat Mbak Mini S, terus Mbak Ari ya, Ibu Ketete Jekule, Bu Bunga, Beli Widima, Depa Armada Wadaeng, semua fans tanpa terkecuali. Buat Mbak Tri, terima kasih, kembali kasih ya. Oke, untuk semua keluarga Tris juga yang ada di kawasan Bungkulannya yang mungkin lagi dengerin sekarang, selamat siang aja ya. Dan medangdutan kayaknya harus tuntas ya sampai di sini. Ini masih ada 3 lagu yang belum diputar ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung. Mungkin yang belum sempat nanti mudah-mudahan bisa ikutan sama Mbak Yeni nanti di acara Lopina ya, lagu sore pilihan Anda jam 3 sampai jam 4 sore.

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja sore ini kembali ya, ada Eni menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini kita di segmennya Lovina, lagu pilihan Anda. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa ya di 0362-24644, atau nanti juga bisa bergabung di WA call ya 0811-399-9790. Siapakah nanti yang beruntung yang bakal ini sapa? Dan buat Anda yang mau sekedar salam-salam juga bisa di WhatsApp atau di live chat TikTok ya, live TikTok kita RRI Singaraja Official. Jangan lupa bantu-bantu follow akun kita ya. Anda bisa ketik ya di komentar untuk kirim-kirim salam buat siapa-siapa. Nanti pasti satu persatu ini bakal baca. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton live TikTok kita, yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah follow, sudah share juga live kita. Terima kasih banyak. Baik pendengar, Eni sapa dulu penelpon kita yang pertama di 24644, Lovina. Selamat sore.
1: Ya, Lovina, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Iya.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
1: Ibu Bunga.
0: Ibu Bunga.
1: Sama Eni ya.
0: Iya, Bu Bunga di Tugan Minggu ya?
1: Iya.
0: Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan saja dari?
1: Dari siapa itu cewek?
0: Geisha ya?
1: Ya.
0: Kota ya? Oke, coba ini cari dulu, Bu, ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada Pak Jero saya. Ada Pak Jero Pak Jero Ketut ya. Ada Pak Inggris. Ada Ibu Janura ya. Ada lagi Mas Anu ya. Masih dia.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Pak Dewan Sari. Terus ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Manda ya semuanya udah.
0: Baik. Terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di Dukan Munge. Kota pelan-pelan saja ditunggu, nanti pasti Eni puterin. Kita sapa lagi penelpon yang kedua. Ada siapakah, Lovina? Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak G.
0: Inge, sore muali dengan siapa di mana?
2: Pokoknya saya dengar yang Mbak G, pasti Limbon Dalem.
0: Limbon Dalem. Pak Pak London, Pak Inggris, bukan ya?
2: Pak Jero
0: Maliar. Oh, Pak Jero, adik tumbenten keni suaranya nih kingge. Kingge, penapi gatre Pak Jero.
2: Kebece suaranya Mbak Jermi.
0: Kingge, tunggare. Lagunya apa Pak Jero?
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Baik, salamnya buat siapa Bapak?
2: Salam. Tadi saya siapa sih yang masuk?
0: Yang tadi ada Ibu Bunga di Tugan Mungge.
2: Oh, Bu Bunga Tugan Mungge, salam rahayu. Kemudian Bu Jero, Masa Tari Mekar, Bu Kesmi, Bu Ketut, Cik Eli, Pak London, Pak Tawan, kemudian Pak Putuwi, Pak Nyumat Astawi, Pak Ketut Samong, Bu Nini, Bu Redani, Desa, pokoknya semua grup akik-akik Kepasting beli samping, yang penting happy.
0: Iya. Rahayu-rahayu. Inggi, rahayu-rahayu muali niki Pak Jero tiang niki inggi ring bondalam sesumbedahat niki pendengar setia niki inggi ngawit semang antos wengi state miragi pro satu. Biasanya semang-semang sampun niki ngucapang rahajang semang bok ge kenten niki ngawit jam 4:30 niki inggi setengah 5 pagi. Sampun niki inggi sok semat terang tiang pendengar pro satu. Satu, Eni sapa satu penelpon lagi, Lovina selamat sore.
3: Halo, Lovina selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore Ci Eli.
3: Ya benar.
0: Benar. Kabar baik, Ci Eli gimana?
3: Puji Tuhan, baik juga.
0: Baik.
3: Semoga selalu sehat ya Mbak ya.
0: Amin, asegar. Lagunya apa Ci?
3: Untuk selamanya.
0: Apa?
3: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya miliknya siapa?
3: Fatur.
0: Fatur?
3: Ya.
0: Fatur ya, coba ini cari dulu ya.
3: Ya, kita salam dulu.
0: Silakan.
3: Yang baru ada Pak Jero Maliarse ya. Selamat sore. Terima kasih sudah menyapa ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Bunga baru ya. Ada Nini Jero di Sari Mekar, Bu Ketut di Cijet Pulo juga. Ada juga Bu Resmi di Desa Redini, Pak Nengah Inggris, Bu Manda, ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Gaeng, ada Pak Samong, ada Bu Kartika, ada Pak Nama Dewantara, ada Bu Jero Puspa ya, ada Pak Lane, ada Pak Komang Sujane, ada Pak Cip, ada Pak Banu juga, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made juga, ada siapa lagi? Ya ke semuanya dulu deh ya.
0: Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih buat Ci Eli yang ada di Kampung Baru sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore juga buat Mbak Mini di Bubunan, beli tawar di Tejekule, Pak Ngurah di Tejekule ya, juga Pak Ngurah ya. Ibu Manda juga, terima kasih. Selamat sore ini ucapin yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Pak Depong di Pemaron, terima kasih. Kemudian ada siapa Niki, Made Marni, Bu Made Marni, Rahayu, Nggih Rahayu Muali. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung di live TikTok kita? Ada Air Info BMKG teh kapan musim hujan? Musim hujan biasanya bulan September Mbak Trisya kalau nggak salah. Musim hujan itu biasanya mulai bulan Oktober ya? Oh, bulan Oktober biasanya ya. Tapi dari BMKG sih belum ada info kapan musim hujan karena sekarang masih baru masuk musim kemarau. Kemudian Bu Desa Redini, selamat sore Mbak Eni. Nggih, terima kasih Bu Desa. Selamat bertugas Eni. Iya, terima kasih Mbak Mini. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah setia menonton live TikTok kita. Sudah bantu-bantu tab layar juga terima kasih banyak. Kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada lagu Kotak Pelan-pelan Saja, kemudian The Massive Jangan Menyerah, dan juga Fatur Selalu Untuk Selamanya.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga,
1: apa
0: bijak
1: tuh?
0: Menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!
3: Singaraja sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung. Kita sapa yang di 24644 terlebih dahulu. Ada siapakah? Lopina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Levina, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Siapa yuk?
0: Bang Le?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Piye kabar Mbak Eni?
0: Kabar baik. Bang Le, lagunya apa ini sekarang?
1: Lagunya dari Demasif.
0: Kan? Demasif tadi udah, jangan menyerah.
1: Udah.
0: Yang lain ya?
1: Dari Noah ada enggak nih ya?
0: Noah yang mana?
1: Noah
0: yang apa?
1: Apa bagus ini? Separuh aku atau?
0: Separuh aku.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa? Silakan Bang Le.
1: Mbak Eni ganti deh yang terdalam di Mbak Eni.
0: Kenapa?
1: Yang terdalam.
0: Oh, yang terdalam.
1: Oke.
0: Baik.
1: Pertama-tama untuk Mbak Eni ya.
0: Ya,
1: semoga gak terlalu semangat terkejutannya.
0: Oke.
1: Yang tadi kita ikut gabung tadi ya, di Bunga. Dan juga untuk siapa tadi? Dan juga untuk Mbak Ari. Juga untuk Pak Jarwo tadi ada ya, tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk semuanya lah ya.
0: Oh,
1: Mbak Mimi juga, Mbak Mimi ya semuanya lah gitu Mbak Eni.
0: Siap.
1: Ini Mbak Eni cuaca lagi cerah ini Mbak Eni dari pagi sampai saat ini.
0: Sama, di sini juga cerah banget.
1: Panas banget ih. Oke, Mbak Eni ditunggu lagunya.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih buat Bang Le di Kalimantan sana. Terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1, disapa lagi di belakangnya Bang Le. Ada siapakah? Lovina, selamat sore.
2: Le, ada siapakah? Lovina, selamat sore.
3: Lovina, selamat sore.
0: Iya,
3: selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa dulu ini?
3: Mbak ini yang
2: siapa dulu ini?
3: Oh, ini Peka Olala Pedawe.
0: Oh, Peka Olala
2: Pedawe.
0: Baik, lagunya apa Peka?
3: Kabar ini Mbak ini.
0: Kabarnya baik, sehat.
3: Lagunya Kapan Kau Mengerti dari Rianti, bisa enggak?
0: Kapan Kau Mengerti dari?
2: Bisa enggak? Kapan Kau Mengerti dari
3: Rianti?
0: Baik, ditunggu.
2: Kirianti,
3: ya mau kirim salam buat Mak ini yang cantik, imut, semoga sehat selalu.
0: Baik.
3: Mbak Erna, Mbak Kris, Mbak Ayu Sundari, Mbak Feni, Mbak Ratih, grup asik-asik, Happy, Pak Samo, Nyoman Dewantara, Nyoman Asawa, Banyu Sri, selamat sore. Dan Arsani Solanya, selamat sore juga.
0: Iya.
3: Bu Bunga Tukar Munga, Cik Eli, Pak Sip, Wak Daeng, Grodang, Pak Dago, Bunda Gemini, Bunda Budi Tamlang, Bu Janura, Bu Ketut, Tija Kula, ya semua-semuanya Mak Eni.
0: Baik.
3: Salam kompak mani selalu di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Iya, merdeka, tetap merdeka Peka Olala. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kali ini Eni sapa di WhatsApp Pro 1 dulu lagi satu penelpon. Lopina, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Eni Jegeg.
0: Iya.
4: Jengken kabarnya Mbak Eni?
0: Baik.
4: Waktu itu man kamu Mbak Eni lagi tugas.
0: Oh. Adi bisa mengganti ada Ibu Ari di sini ya?
4: Oh, nyumpenin Nur Hayati.
0: Oh, makanya Adi lo.
4: Itu namaku.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Baik.
4: Muslim memang itu namanya.
0: Oh gitu. Baik Mbak Nur.
4: Makanya kan ada lagunya Nur Hayati.
0: Oh gitu. Baiklah.
4: Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Lagunya apa Mbak Nur?
4: Lagunya dari kota.
0: Kotak tadi udah nyanyi Mbak Nur.
4: Oh, udah nyanyi ya.
0: Udah. Udah. Kotak sudah lewat.
4: Kalau gitu dari siapa ya?
0: Siapa?
4: Agnes Monica aja deh.
0: Agnes yang mana?
4: Pernikahan dini dong kan Mama ini.
0: Oke, siap.
4: Ya, ya, tadi di dangdut dan nyalam, sekarang yang belum calling kena callingan ya.
0: Iya,
4: silakan. Ada tadi ada Bang Le ya. Selamat sore, selamat beraktivitas Bang Le. Ada juga Bu Janura, Nini Jero, Ken Aro, Pak Agung Ame yang ada di Sangket ya. Selamat sore. Ya deh, semuanya saja dulu tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
4: Tadi dangdut dah nguling-nguling.
0: Okay,
4: ya deh Mbak Eni, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, thank you, bye-bye.
0: Thank you, bye-bye. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Itu kalau nama muslim, nama Balinya Aris Meru. Okay, terima kasih. Sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Selamat sore juga yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Bang Hero di Solo, salam kenal. Jo, Hero Solo. Baik, salam kenal kembali. Kemudian akun berdua, Kak, request lagu. Lagunya digabung dulu ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian yang sudah bergabung di WhatsApp juga, ada siapa ini? Mbak Mini tadi udah ya. Kemudian ada Bu Jero Puspa yang katanya kirim salam buat Ibu Bunga di Teja Kule, Pak Jero Pak Jero Maliase maksudnya mungkin ini. Terus ada Ci Eli, Ibu Manda, Pak Depong, Ibu Desa Redini, Pak Ci, Pak Inggris, Ibu Ari 12, Pak Armada, Pak Olala, Ibu Yuda di Sangke, dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Ya, ini Pak Komang Armada di Pancasari ya. Lama tidak pernah bergabung, apa kabar? Semoga sehat selalu. Romi di Dancarek hadir katanya. Terima kasih Romi. Salam bareng keluarga tercinta, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, kita dengarkan 3 lagu tadi yang sudah di request. Ada Veter Fan yang terdalam, kemudian ada lagunya Irianti, Kapan Kau Mengerti, dan Agnes Monica, Pernikahan Dini.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 WRRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih ya bersama Eni untuk sore hari ini kita di Lopina. Ini kasih kesempatan dua penelpon terakhir ya, kita di 24644 dulu sebelum nanti ke WhatsApp call. Baik, ini sapa dulu Lopina, selamat sore.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Hai Wak Daeng, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sekarang baik.
0: Enggi, lama tidak bersua Wak Daeng ini
1: ya. Semoga baik, sejaknya selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Oke, mau dengerin lagunya yang judulnya Komang.
0: Apa?
1: Komang, Komang.
0: Oh, Komang. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja dah. Buat Mbak Jaknya tetap semangat aja.
0: Gih, terima kasih. Terima kasih kembali buat Wak Daeng yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Disapa satu menelpon terakhir di WhatsApp call ya. Lopina, selamat sore Ibu.
2: Lopina, selamat sore Mbak Ini.
0: Inggi, ayo. Inggi, kita cepet-cepetan Bu ya. Lagunya ya, apa Ibu?
2: Ya, lagunya digabung itu sama
0: digabung. Inggi, sesumbu banget pengertiannya.
2: Ya, silahkan. Ada Bu Ari, Bu Resmi, Bu Ketut, Cik Eli, Bu Mini, Pak Juru Maliarse, Pak Glodak, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Nggih, siap.
2: Mbak Emi, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Desa. Yang penting udah bisa masuk Bu ya, masalah lagu digabung. Yang penting suaranya sudah mengudara, terima kasih banyak. Untuk Ibu Desa yang sudah bergabung, Mbak Mini, mohon maaf Mbak Mini. Kalau disapa nggak boleh request lagu ya Mbak Mini ya, kasihan. Disapa aja deh, penelpon terakhir kalau gitu. Selamat siang Lopina.
3: Halo, baru berjodoh sama Eni.
0: Iya,
3: apa kabar?
0: Baik. Tapi Kang Uin gak request lagu ya Mbak ya?
3: Ya gak apa-apa, yang penting apa bicara.
0: Oke, baiklah kan. Silakan. Iya, silakan salamnya buat siapa?
3: Terima kasih kelingannya. Kemudian ada Pak Cip, Pak Mas Banu, kemudian di sini ada juga Bu Ari Semeru, Ari Bece, Bu Celi, Bu Resmi. Ya pokoknya Kak Lepong juga tadi ya, ya pokoknya semuanya deh buat Eni, makasih, semangat selalu.
0: Iya baik, terima kasih kembali Mbak Mini. Jadinya Mbak Mini menelpon terakhir, terima kasih ya. Lagunya Kang Uin digabung, terima kasih banyak. Sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, Eni sapa-sapa dulu nih. Siapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp call? Oke, semuanya sudah ya, semuanya sudah disapa. Kemudian ada Pak Adi Putra, Tridatu 3W.

Sehadir Kenten. Menu ingat ya, Gek Santi pasti kenal Jak Tiang. Ingat Niki Beliadi, selalu ingat sama almarhum Gek Mbok Tiang Ije Gek Bulan yang sudah berbahagia di surga sana. Terima kasih Beliadi Putra bareng keluarga tercinta. Selamat siang, kok selamat siang lagi sih, selamat sore ya, sudah sore ini. Baik pendengar Pro 1, untuk Lovina ini tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 24644 di WA call, juga terima kasih yang sudah bergabung juga di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf ya yang belum disapa, mohon maaf juga kalau ini ada salah-salah kata. Tapi buat Anda semuanya jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu panjang banget. Masih ada waktu 4 jam lagi nih. Ini menemani Anda semuanya masih 4 jam hingga pukul 8 malam nanti. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Kali ini kita di segmennya inflasi dan investasi, yang pasti masih bersama Eni. Dan di ujung telepon, Eni sudah terhubung dengan narasumber sore hari ini, yang pasti akan membahas topik yang menarik untuk kita perbincangkan. Apalagi ini topiknya yang memang lagi booming banget ya pendengar Pro 1. Jadi buat Anda semuanya yang masih bergabung bersama kami, nanti Anda juga bisa ikut ya. Mungkin yang ingin bertanya-tanya bisa nanti di 24644 atau di 0811-399-9790. Jadi kita akan membahas telur omega 3, peluang usaha serta manfaat untuk kesehatan dan kecerdasan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, telur ini menjadi salah satu bahan pangan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mudah diperoleh, mudah diolah, dan menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat. Namun, tahukah pendengar bahwa kini ada telur yang diperkaya dengan kandungan omega 3. Jadi telur omega 3 menarik perhatian bukan hanya dari sisi pangan dan kesehatan, tetapi juga karena memiliki potensi sebagai peluang usaha. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan bergizi, produk pangan yang memiliki nilai tambah tentu memiliki pasar yang cukup menjanjikan. Lantas apa sebenarnya yang membedakan telur omega 3 dengan telur biasa? Bagaimana telur omega 3 dihasilkan? Serta apa manfaat kandungan omega 3 bagi tubuh, khususnya dalam mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif? Dan yang tidak kalah menarik, bagaimana peluang usaha dari budidaya maupun pemasaran telur omega 3? Jadi untuk membahas lebih lanjut sudah terhubung dengan DRH Wayan Wiryawan. Jadi sebagai narasumber untuk sore hari ini, Eni sapa dulu di ujung telepon, kita sudah terhubung. Halo, selamat sore Bapak Dokter.
1: Ya, saya dengan Dokter Dokter Hewan Wayan Wiryawan.
0: Iya.
1: Saya ada di Denpasar, jadi sebenarnya domisili saya lebih banyak di Bogor,
0: Jakarta. Ya. Iya. Baik, jadi Pak Dokter, kenapa ini? Pengaruh jaringan mungkin ya. Oke,
1: cukup clear kan?
0: Sudah.
1: Clear ya, enggak?
0: Iya, sekarang sudah. Oh, kembali lagi nih. Kenapa ini ya bisa begini? Oke. Inggih, halo. Bisa didengar Pak Dokter?
1: Bisa.
0: Baik, siap. Jadi kita akan membahas terkait dengan telur omega 3, peluang usaha serta manfaat untuk kesehatan dan kecerdasan. Nah, memang belakangan ini telur omega 3 ini menjadi pusat perhatian banyak orang kan Pak Dokter ya. Jadi kadang juga orang masih bingung gimana sih cara membedakan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan telur omega 3? Karena biasanya masyarakat kan taunya telur biasa yang biasa dijual di pasar nih Pak Dokter, tapi belakangan ini muncul namanya telur omega 3 dan harganya juga lumayan ya dibandingkan dengan telur biasa nih. Ya. Oke, silakan Pak Dokter.
1: Ya. Oke, terima kasih Mbak Eni. Jadi terkait dengan telur fungsional, kita nyebutnya telur yang diperkaya dengan nutrisi yang berfungsi untuk mendukung kesehatan kan itu ya intinya. Jadi, nah ada yang telurnya diperkaya omega 3, ada juga yang diperkaya dengan selenium, diperkaya dengan lutein, terus juga diperkaya dengan lecitin dan nutrisi yang lain. Tapi yang umum sekarang banyak masyarakat tahu, taunya kan telur yang omega 3, telur yang diperkaya omega 3 maksudnya. Jadi karena pada dasarnya telur yang reguler, telur ayam biasa pun juga memang sudah mengandung omega 3. Tapi kadarnya kan sangat kecil sekali. Ya. Jadi kadar omega 3 yang ada pada telur yang biasa itu sangat rendah, namun yang tinggi itu omega 6-nya. Jadi antara omega 3 dan omega 6 itu adalah asam lemak tidak jenuh yang memang bermanfaat untuk kesehatan. Tetapi dia punya fungsi yang saling berlawanan. Jadi mestinya di dalam bahan makanan kita ini ada omega 6 tapi tidak boleh terlalu banyak. Tapi faktanya di dalam bahan makan kita termasuk di telur yang biasa yang kita konsumsi itu kandungan omega 6-nya sangat tinggi tapi omega 3-nya rendah. Sehingga adalah upaya dari para pelaku usaha yang mengembangkan pangan yang fungsional. Jadi mendapatkan omega 3 itu tidak hanya dari kapsul atau dari mengkonsumsi ikan salmon atau ikan kembung yang kaya omega 3, tapi telur pun juga bisa diperkaya. Nah akhirnya banyaklah pelaku usaha yang sekarang ini memproduksi telur yang mereka klaim sebagai telur yang kaya akan omega 3. Tapi untuk membedakan antara telur yang benar-benar diperkaya dengan omega 3 dengan telur yang cuma diklaim mengandung omega 3 itu tentunya dari pihak produsennya mesti harus bisa menunjukkan buktinya. Menunjukkan bukti bahwa telurnya tersebut memang benar-benar diperkaya omega 3 harus ada hasil uji laboratorium dari lab yang berstandar internasional mestinya. Gitu. Apakah itu labnya ada di Indonesia namun memang ada standarisasinya internasional atau memang dibawa telurnya itu untuk diperiksa di luar negeri. Apakah di Singapura atau mungkin di negara-negara yang sudah maju yang punya fasilitas labnya itu benar-benar memadai dan itu memenuhi syarat standar daripada WHO. Nah, jadi di Indonesia pun juga sudah ada 1-2 perusahaan peternakan ayam petelur yang benar-benar memproduksi telur yang fungsional diperkaya omega 3 mengacu kepada standar WHO di dalam memproduksi telurnya tersebut. Di mana mereka klaim telurnya tersebut kaya akan omega 3 di mana hasil uji laboratoriumnya tersebut diuji di lab yang memang berstandar internasional. Satu contoh kalau di Indonesia, lab yang tersertifikasi berstandar internasional itu ada yang disebut dengan TÜV-NOT. Jadi itu lab dari Jerman tapi cabangnya Indonesia. Okay. Tapi ada juga yang memang dibawa keluar, apakah itu ke Singapura atau mungkin ke Eropa gitu ya. Jadi telur yang diperkaya omega 3 mestinya mereka berani mencantumkan di dalam label produk telur yang mereka pasarkan. Nah, berapa kandungan minimalnya omega 3-nya itu ada ketentuannya. Mestinya tercantum di sana minimal 250 mg per 1 butir telur. Terus rasio dengan omega 6-nya berapa? Nah, maksimum 1 banding 5 kalau mengacu kepada standar WHO. Jadi 1 omega 3-nya maksimum 5 omega 6-nya. Jadi tidak boleh lebih dari 5. Sementara kalau dibandingkan dengan telur biasa mengandung omega 3 tetapi omega 6-nya sangat tinggi. Sehingga rasio antara omega 3 dengan omega 6-nya itu 1 banding 20 bahkan sampai 1 banding 30. Gitu. Nah, ada juga asosiasi internasional yang menetapkan standar malah lebih ketat lagi dari WHO. Ada yang disebut dengan Blue Blocker. Jadi asosiasi pangan sehat dunia yang bermarkas di Perancis, mereka punya standar yang sangat ketat terkait dengan pangan fungsional yang diperkaya omega 3, di mana rasio di dalam bahan pangan tersebut, apakah itu telur, apakah itu susu, apakah itu daging, apapun daging itu rasio antara omega 3 dengan omega 6-nya itu tidak boleh lebih dari 1 banding 4. Jadi makin rendah kadar omega 6-nya di dalam bahan pangan tersebut, berarti bahan pangan tersebut dinilai lebih sehat. Gitu. Karena yang superfood itu, di dalam bahan makanan yang fungsional, yang dikatakan superfood itu adalah bahan pangan yang kaya akan omega 3. Jadi bahan pangan yang masih kaya akan omega 6 atau omega 9 itu tidak dikategorikan sebagai superfood. Karena omega 6 itu melimpah di alam. Jadi dari nasi yang kita makan, dari jagung yang kita makan, dari minyak goreng atau makanan, bahan-bahan makanan yang diolah dengan cara digoreng itu sudah dengan sendirinya kadar omega-6-nya sangat tinggi sekali. Omega-6 memicu terjadinya inflamasi, omega-3 mencegah terjadinya inflamasi. Omega-6 mengentalkan darah, omega-3 membuat darah jadi lebih encer. Kalau darah kental, otomatis aliran darahnya jadi agak berat sekali, jadi jantung agak berat bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kalau darahnya agak relatif lebih encer, jantung jadi tidak terlalu berat bekerja mendistribusikan darahnya ke seluruh tubuh. Nah, mungkin itu sebagai pengantar di awal dari apa yang menjadi diskusi kita di sore hari ini, Mbak Eni.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Dokter, sudah keren banget. Jadi sudah dipaparkan banyak banget ya terkait dengan telur omega 3 ini. Jadi banyak manfaat perbandingannya dengan telur biasa dan telur omega 3 seperti apa tadi sudah. Nah, kalau boleh tahu mungkin banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya termasuk Eni pribadi juga penasaran nih sejak iya, munculnya silakan. Telur omega 3. Karena kalau biasanya kalau dilihat dari segi gambar gitu kan ya, biasanya warna apa namanya kuning telurnya itu kuning kan telurnya. Agak kuning kemerahan kan Pak ya, kalau dibandingkan agak orange kalau dibandingkan dengan telur yang biasa kan kenten nge. Nah kalau boleh tahu Pak, sebenarnya dari mana sih kandungan omega 3 pada telur tersebut berasal? Karena kan ini kan istilahnya sama-sama telur, kalau kita lihat dari sisi luarnya itu kan tidak ada yang membedakan Pak, tapi yang membedakan yang itu aja kandungan di dalam telur tersebut kan kenten nggih. Nah, jadi kalau boleh tahu kandungan omega 3 pada telur tersebut berasal dari mana nih Pak Dokter?
1: Oke, pertanyaan sangat bagus sekali Mbak ini. Jadi sumber omega 3 yang digunakan untuk memperkaya kandungan omega 3 pada kuning telurnya ya, itu dari bisa dari bahan hewani, jadi dari minyak ikan. Ya kan, apakah itu minyak ikan salmon atau minyak kodnya ikan hiu atau minyak ikan sarden. Nah, jadi namun kalau menggunakan bahan dari hewani, lebih dominan bahan omega 3 yang akan terkandung itu hanya dalam bentuk DHA maupun EPA. Tapi ada juga bahan yang asal nabati. Asal yang nabati itu dari biji-bijian. Ada yang disebut dengan biji rami atau biji flaxseed. Ada juga dari biji chia seed, ya, yang umum. Nah, ada juga yang menggunakan dari alga. Jadi dari alga tertentu yang memang kaya akan kandungan DHA. Nah, yang dari biji-bijian itu, bentuk omega-3-nya, asam lemaknya itu, fufanya itu masih dalam bentuk ALA namanya, alpha-linolenic acid. Nah, inilah yang dicampurkan ke dalam, dalam pakan ternak dengan kadar tertentu sesuai dengan rekomendasinya untuk memastikan di setiap butir telur yang dihasilkan itu manakala dianalisa di laboratorium kandungan omega-3-nya itu minimal setiap butir telur yang dihasilkan itu dengan berat rata-rata 60 gram itu mengandung 250 mg total omega-3. Di mana di dalam total omega-3 itu nanti ada masih dalam bentuk alpha-linolenic acid, ada sudah dalam bentuk DHA, ada juga sudah dalam bentuk EPA. Jadi baik ALA, DHA maupun EPA itu adalah bagian dari omega 3. Nah, jadi untuk membedakan antara telur biasa dengan telur yang diperkaya omega 3 atau yang diklaim diperkaya omega 3, tentunya produsennya itu harus mencantumkan di dalam produk telur yang mereka pasarkan, mereka jual, apalagi telurnya sudah dalam bentuk kemasan yang kemasan yang cantik lah gitu ya. Jadi dengan mika atau dengan karton box gitu, mereka mencantumkan label di sana, mestinya mereka harus berani mencantumkan berapa kadar omega 3-nya. Berapa EPA-nya, berapa DHA-nya, berapa ALA-nya, dan berapa rasionya dengan omega 6. Jadi telur biasa dengan telur omega 3 atau telur yang sekedar diklaim telur omega 3 itu tidak bisa dibedakan hanya dari sisi warna kuning telurnya saja yang orange. Karena warna orange pada kuning telur itu tidak mencerminkan kadar omega 3 yang sesungguhnya. Karena warna orange pada kuning telur tersebut itu tergantung pigmen yang mereka masukkan di dalam sediaan pakan. Jadi untuk membuat telur itu warnanya jadi lebih orange, mereka menambahkan pigmen tertentu. Apakah itu yang bahannya dari kimia, atau bahan yang sintetis, atau bahan yang natural. Kalau concern dengan menghasilkan produk pangan yang sehat buat masyarakat, harusnya tidak boleh menggunakan bahan pewarna yang dicampurkan dalam pakan ternak tersebut untuk nantinya dikonsumsi oleh si hewan ternak atau si ayam, sehingga menghasilkan telur yang warna kuning telurnya menjadi orange, itu mestinya bahan pewarnanya pun juga harus menggunakan bahan pewarna alami. Nah, jadi perusahaan seperti ya Parma Sepaka atau Sepaka Food gitu ya, salah satu contohnya, itu menggunakan bahan baku alami dari paprika. Jadi bahan paprika merah itu ya kan menghasilkan tepung berwarna merah dia, dicampur di dalam bahan pakan ternak, yang di mana di dalam bahan pakan ternak tersebut menggunakan jagung, menggunakan juga namanya tepung corn gluten meal yang warnanya kuning. Nah, ada komponen kuning dari jagung maupun corn gluten meal yang warnanya kuning bercampur dengan warna merah nanti akan menghasilkan warna orange di dalam kuning telurnya. Karena warna orange itu kan bukan warna alami, jadi warna pencampuran dia antara merah dengan kuning baru menjadi orange ya. Nah, itulah nanti di tubuh ayam yang ngolah itu gitu loh. Tapi tidak lantas bisa dikatakan bahwa setiap telur yang warnanya orange itu telur itu udah pasti kaya akan omega 3, belum tentu. Karena kalau bisa aja pakannya pakan biasa, pakan pabrikan seperti itu yang pada umumnya, peternaknya tinggal nambahin pewarna saja, ya warna kuning telurnya ya sudah pasti akan lebih kemerahan atau orange warnanya. Tapi belum tentu kaya akan omega 3 seperti yang saya sampaikan di awal, di mana kandungan omega 3-nya minimum 250 mg, rasio antara omega 3 dengan omega 6-nya itu maksimum 1 banding 5 sesuai standar WHO. Syukur-syukur kalau bisa sesuai dengan standar Asosiasi Pangan Sehat Dunia yang bermarkas di Perancis, jadi 1 banding 4. Jadi tidak lantas bisa dinyatakan bahwa telur yang warna kuning telurnya itu orange, itu bisa diklaim sebagai telur yang mengandung kaya akan omega 3. Gitu kurang lebih Mbak Eni.
0: Baik, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kita tidak bisa melihat dari kuning telur, karena kadang telur biasa juga kuningnya itu mirip juga dengan omega 3 kan begitu Pak Gih. Jadi tadi sudah dipaparkan juga telur omega 3 ini didapatkan dari jenis pakan ya. Jadi nah, kalau melihat dari budidayanya nih Pak, kalau kita ke peluang usahanya. Jadi budidaya antara telur biasa dan telur omega 3 ini sama Pak gininya prosesnya. Yang membedakan apakah dari segi pangan aja?
1: Prosesnya sama, Mbak. Jadi dengan menggunakan ayam yang juga jenisnya sama, pemeliharaannya juga sama, tidak ada perbedaan. Ya, hanya yang membedakan itu apa yang dikasih makannya ke ayam. Gitu loh. Kalau dikasih makannya itu makanan yang bagus, yang kaya akan nutrisi-nutrisi yang fungsional, pasti di dalam telur yang akan dihasilkan oleh si ayam tersebut juga akan kaya kandungan nutrisi yang fungsional. Kalau pakannya yang diberikan itu katakanlah mengandung toksin, mengandung bahan histamin gitu ya. Ya, jadi pasti telur yang akan dihasilkan pun juga bisa menimbulkan alergi gitu loh, karena ada histamin di dalamnya. Makanya di dalam syarat untuk memproduksi telur yang sehat, telur yang diperkaya omega 3 mestinya kan telur yang memang didedikasikan untuk mendukung kesehatan buat masyarakat yang mengkonsumsi. Artinya karena telurnya sudah diklaim sebagai telur yang memang baik untuk mendukung kesehatan, telurnya tersebut, ya telur itu sendiri juga mestinya harus aman untuk dikonsumsi. Jadi untuk aman tidak dikonsumsi artinya apa? Tidak menimbulkan alergi, tidak mengandung residu yang namanya antibiotik maupun juga residu toksin apapun. Makanya kalau untuk memastikan bahwa telurnya tersebut benar-benar aman, sembari menguji juga bahwa berapa kadar omega-3-nya, berapa kadar kolesterolnya, berapa kadar omega-6-nya, dan juga nutrisi-nutrisi yang lainnya juga sekaligus diperiksa juga apakah ada residu antibiotik di dalam telur tersebut, apakah ada residu histamin di dalam telur tersebut, apakah ada juga cemaran dari kuman salmonella maupun E. coli di dalam telur tersebut. Syaratnya kalau telur itu sehat dan aman, artinya kan harus bebas dari penyebab alergi, ya seperti histamin, ya kan. Terus juga harus bebas dari residu antibiotik dan mikotoksin atau toksin jenis lainnya. Harus bebas juga dari cemaran salmonella dan E. coli. Ya, di samping memang sesuai dengan yang diklaim itu kaya akan omega 3. Gitu.
0: Baik, nah jadi itu ya Pak ya, penjelasan ya, yang
1: jadi
0: lebih
1: detail. Jadi dari sisi budidaya nggak ada beda, cuman yang bedakan pakannya Mbak. Pakannya tentunya adalah pakan yang memang benar-benar diperkaya dengan bahan omega 3. Tentunya pastinya biayanya pasti akan lebih tinggi daripada memproduksi telur biasa. Karena bahan pakannya itu kan pasti lebih mahal, ya kan? Karena bahan omega 3 ini kan disebut juga ya, walaupun dalam bentuk dari sisi bahan itu adalah biji-bijian atau biji flaxseed lah satu contoh, atau minyak ikan yang mengandung kaya akan DHA atau mungkin alga yang mengandung kaya akan DHA, itu juga harganya kan pasti cukup tinggi. Sehingga kalau untuk membuat pakan yang memang didedikasikan untuk menghasilkan telur yang kaya akan omega 3, pasti kos pakannya itu tidak bisa dengan harga pakan biasa. Itu bisa kurang lebih 50% lebih mahal daripada pakan biasa. Satu contoh, kalau pakan biasa sekarang harga mungkin per kilo di 7.500 gitu untuk menghasilkan telur yang biasa. Kalau untuk yang pakan omega 3 ya biayanya sudah kurang lebih sekitar 11.000-an per kilo. Tetapi telur yang dihasilkannya kan juga nilainya kan nilai tambahnya akan lebih tinggi daripada telur biasa. Gitu. Karena dia sudah diklaim sebagai telur yang fungsional. Dan masyarakat yang memang concern dengan kesehatan, dan selama memang telur yang diproduksi tersebut benar-benar berani membuktikan, ya ada sertifikasinya juga, apalagi ada mencantumkan logo yang asosiasi yang terkait dengan pangan fungsional gitu ya. Itu masyarakat yang sudah paham, artinya tidak akan ragu membeli telur dengan harga yang mahal ini ya sangat wajar gitu ya, karena memang proses memproduksinya kan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan memproduksi telur biasa gitu.
0: Baik, nah jadi tadi sudah ditekankan dari Pak Dokter sendiri ya, jadi telur omega 3 ini didapatkan itu dari hasil pangan Pak Ngih, jadi dari pangannya yang berbeda yang pasti yang mengandung omega 3 tadi sudah dipaparkan. Kemudian peluang usahanya seperti apa, memang benar atau kalau kita lihat di pasaran kan memang harganya 1:3 Pak Ngih. Antara telur omega 3 dengan telur biasa itu bisa 1:2 atau 1:3 harganya.
1: Ya minimal 1:2 pasti di pasaran itu. Jadi kalau telur biasa itu per butir harganya Rp2.000. Kalau telur yang diperkaya omega 3 minimal sudah Rp4.000 per butirnya, bahkan lebih juga gitu loh. Saya lihat di beberapa supermarket yang ada di Bali saja gitu ya, apakah itu di Pepito atau di Lotte, di Grand Lucky, ya yang di Denpasar yang kami amati ya, kalau di Singaraja saya belum pernah mengikuti perkembangan di sana gitu. Jadi even yang di Ubud juga di Alta Dewata gitu, dia menjual telur yang benar-benar tapi diperkaya omega 3 gitu, dia jual per butir itu sudah di atas 4.500, jadi bahkan sampai 5.000 sampai 5.500. Tapi itu terbeli oleh masyarakat, gitu.
0: Iya, benar.
1: Karena masyarakat mungkin lebih sudah paham daripada dia mengkonsumsi satu kapsul omega 3, katakanlah dia minum minyak ikan atau dia mengkonsumsi kapsul krill oil, satu kapsul aja sekarang sudah Rp8.000. Dengan kandungan omega 3 juga yang kurang lebih sekitar 200 sampai 250 mg per satu kapsulnya. Nah, kalau dia makan telur, ya, kelebihannya dia kan dapat rasa kenyang. Kalau hanya minum kapsul kan kenyangnya nggak dapat.
0: Benar.
1: Hanya dapat minyak sama omega-3-nya saja. Tetapi kalau dia makan telur yang diperkaya omega-3, di samping dia dapat omega-3-nya yang memang sesuai dengan target yang dia arahkan, kan gitu, dia dapat nutrisi yang lain, dapat proteinnya, dapat lemak yang lain, dapat vitamin, dapat mineral, kan gitu, kalsium, fosfor, maupun mineral yang lain, kan lengkap di telur itu. Karena telur itu saya sebut sebagai kapsul nutrisi. Kalau yang satu kapsul omega-3, yang satunya adalah kapsul nutrisi yang di mana diperkaya omega-3 maupun nutrisi fungsional yang lain.
0: Baik, jadi memang dari perbedaan harga selain itu juga kandungannya juga berbeda, Pak ya. Jadi kalau dibandingkan kalau masyarakat ditanyakan mau milih makan kapsul apa telurnya. Kalau ini pribadi sih lebih ke telur, Pak ya. Karena seperti
1: ya, karena telur juga kan apa namanya? Bahan pangan yang sangat baik digunakan untuk diet, Mbak ini.
0: Ya iya, kan? Benar.
1: Bahkan mengkonsumsi telur itu membuat target kita kalau mau diet gitu lah, mau menjaga berat badan, itu tidak harus menyiksa diri jadinya untuk mendapatkan mengatur nutrisinya. Karena telur itu sudah balam, dia nutrisinya sudah lengkap, apalagi telur yang dikonsumsi itu telur yang fungsional. Jadi telur yang diperkaya dengan omega-3, telur yang diperkaya dengan selenium, telur yang diperkaya dengan vitamin D3, telur yang diperkaya dengan lutein, ya, telur yang diperkaya dengan lecitin, dengan yang direndahkan kolesterolnya. Nah, itu kan semua dari pakan. Jadi asosiasi yang ada di Prancis namanya Blue Blocker itu mensyaratkan sangat ketat sekali kalau memproduksi telur yang fungsional. Ya, jadi tidak boleh di dalam pakan tersebut menggunakan bahan-bahan baku pakan yang bisa berpotensi menimbulkan alergi, berpotensi meningkatkan kadar kolesterol di dalam kuning telur tersebut. Walaupun kolesterol yang ada di telur tersebut ya kolesterol yang baik gitu lah, tetapi dengan tidak menggunakan minyak di dalam campuran pakan ternak, jadi apakah minyak sawit atau minyak kelapa atau minyak kedelai, itu tidak akan membuat kadar omega 6 maupun juga LDL daripada kolesterol yang ada di telur tersebut tidak tinggi dia. Jadi dengan omega-3 yang ditinggikan, otomatis HDL-nya yang dinaikkan dari kolesterol tersebut, namun omega-6-nya yang ditekan. Gitu. Jadi makanya tidak boleh juga menggunakan animal byproduct. Jadi bahan pakan asal hewani seperti tepung ikan, tepung daging, tepung bulu, tepung darah, itu tidak boleh dipakai di campuran bahan pakan ternaknya karena berpotensi menimbulkan alergi. Gitu. Karena bahan baku pakan ternak asal hewani itu sangat berpotensi mengalami kerusakan pada saat proses memproduksinya, sehingga pada saat disediakan sebagai bahan pakan dengan kondisi sudah rusak, dia berpotensi mengandung histamin yang tinggi. Nah, histamin ini kalau dimakan oleh ayam, dia akan kirim ke telurnya, dia pasti akan buang ke telurnya, dan di telurnya airnya nanti di putih telurnya, itu mengandung histamin yang cukup tinggi. Nah, kalau orang yang sensitif makan telur tersebut, ya jelas pasti dia akan jadi gampang alergi, apakah manifestasi klinisnya alerginya tersebut bisul atau gatal-gatal atau bahkan jerawatan. Apalagi juga syaratnya kalau telur yang fungsional itu tidak amis. Berarti kalau telur itu tidak amis, ya dia memang harus

0: pakannya itu yang digunakan untuk memperkaya kandungan omega 3 dalam telur tersebut menggunakan flaxseed namanya. Jadi biji flaxseed, biji rami itu. Sehingga tidak amis jadinya telur yang dihasilkan.
1: Baik, jadi memang benar-benar harus konsisten dan detail banget Pak ya. Nah kalau
0: iya, karena untuk kesehatan masalahnya.
1: Iya benar. Apalagi memang ini omega 3 ini kan juga manfaatnya untuk kesehatan dan juga untuk kecerdasan kan Pak Nge.
0: Iya.
1: Jadi tadi sudah banyak banget nih Pak Dokter menjelaskan gimana membedakan, kemudian kenapa bisa muncul adanya telur omega 3, prosesnya seperti apa. Nah kalau kita kaitkan nih dengan peluang usaha yang memang bisa dikategorikan ini peluang usaha yang sangat menjanjikan Pak ya, mengingat telur
0: sangat,
1: itu
0: sangat menjanjikan.
1: Telur itu adalah merupakan kebutuhan semua orang, kebutuhan masyarakat.
0: Pokok,
1: iya, jadi benar banget Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, pertanyaan terakhir deh dari Eni karena waktunya juga sudah mepet banget nih. Kira-kira Pak, tantangan yang biasanya dihadapi peternak dalam menjaga kualitas telur omega 3 ini gimana Pak?
0: Nah, memang apapun ya, usaha yang memang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan memang mengembangkan satu produk inovatif itu kan perlu effort yang lebih ekstra, kan begitu. Ekstra sudah dari sisi biaya tadi untuk pakannya, kan begitu Mbak ini ya. Begitu juga untuk menjaga kesehatan ayamnya sendiri. Ya, karena apa? Selama ayam tersebut didedikasikan untuk menghasilkan telur yang fungsional, yang memang kita punya komitmen menghasilkan pangan yang sehat dan aman buat masyarakat, dan di mana pangan yang aman dan sehat buat masyarakat itu salah satunya adalah bebas dari residu antibiotik, bebas dari bahan-bahan kimia yang lain juga. Artinya ayam itu benar-benar harus dijaga kesehatannya, dimonitor kondisi status kesehatan ayamnya, jangan sampai nanti dalam perjalanannya itu kita sampai memberikan antibiotik kepada ayam tersebut karena ayamnya sakit. Karena kalau sudah kita masukkan antibiotik dalam campuran air minum maupun pakannya, otomatis telur yang dihasilkan pasti akan mengandung residu antibiotik dan itu tidak dibolehkan. Makanya kalau orang yang mengembangkan usaha ternak ayam yang didedikasikan untuk menghasilkan telur yang fungsional, telur diperkaya omega 3, itu benar-benar harus dijaga kesehatan ayamnya. Dan menjaga kesehatan ayamnya pun juga harus menggunakan produk-produk yang tidak boleh mengandung bahan kimia, residu kimia. Jadi menggunakan produk alami. Jadi kalau di manusia mungkin jamu-jamuan, tapi kalau di ayam itu sudah lebih advance bahkan. Dia diberikan produk-produk obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan alami. Jadi dalam bentuk herbal atau dalam bentuk essential oil. Nah itu yang digunakan untuk mencegah ayam dari gangguan pernapasan, dari gangguan pencernaan, maupun daya imunitasnya, daya tahan tubuhnya. Gitu. Nah jadi itu, jadi peluang untuk mengembangkan usaha menghasilkan telur yang diperkaya omega 3 itu semakin meningkat sekarang Mbak Eni. Gitu. Yang penting peternak yang memang mau mengembangkan, ayo kita sama-sama berkomitmen. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, jadi mengambil kesempatan. Karena di Indonesia belum ada standarisasi terkait dengan pangan fungsional. Tetapi di Malaysia, di Australia, bahkan negara Eropa maupun Amerika, mereka sudah punya standar. Nah kebetulan kami ya, jadi sebagai salah satu juga pelaku usaha yang memproduksi pangan fungsional, itu mengikuti standar dari Eropa, ya standar internasional ya. Yang jadi kami berafiliasi dengan Asosiasi Pangan Sehat Dunia yang bermarkas di Prancis, namanya Blue Blocker tersebut. Jadi kami benar-benar harus mengikuti requirement atau persyaratan dari mereka yang sangat ketat itu. Dan kami bisa, bukan nggak bisa gitu loh.
1: Ya. Luar biasa gitu. Pastinya. Kalau boleh tahu Pak Wayan, sudah berapa lama ini terjun di peluang usaha ini?
0: Kalau saya di bidang usaha peternakan, jadi saya kan awalnya kerja juga ya, ikut perusahaan sebelumnya. Saya kerja ikut perusahaan di Jakarta, tapi memang perusahaannya dari Prancis. Selama 15 tahun saya kerja di sana, terus sudah gitu saya sempat kerja.

0: Ya, di perusahaan Spanyol sebagai country manajernya untuk Indonesia, dan saya juga pernah kerja di perusahaan peternakan selama 3 tahun di perusahaan peternakan yang dari Malaysia tapi operasionalnya di Indonesia. Terus tahun 2012 saya memutuskan untuk keluar untuk membangun usaha sendiri, mengembangkan usaha peternakan dan juga obat-obatan. Saya import dari Eropa, terutama dari Prancis, dari Spanyol, dari Belanda gitu. Terus memproduksi telur yang fungsional diperkaya omega 3 ini saya mulai pada saat COVID. Jadi tahun 2021 ya tepatnya ya. Jadi sudah berjalan 5 tahun.
1: 5 tahun,
0: gitu. Nah, Astung Haro ya mendapatkan respon yang sangat positif dari pasar, artinya dari masyarakat. Kami mulai dari Jakarta dulu, dari Jabodetabek, karena memang kantor kami ada di Bogor. Perusahaan kami, kantor pusatnya ada di Bogor, dan peternakan yang kami kelola juga untuk menghasilkan telur yang diperkaya omega 3 juga ada di Bogor. Tapi kami sekarang sudah mulai juga mengembangkan ke Bali, Mbak Eni.
1: Luar biasa. Semoga sukses selalu Pak Dokter ya. Semoga.
0: Ya, siap. Teman-teman yang ada mungkin ya pendengar RRI yang di Singaraja atau mungkin di daerah-daerah lain yang di Bali, manakala ingin ikut mengembangkan usaha menghasilkan telur yang fungsional diperkaya omega 3, bahkan juga dan untuk kemungkinan menghasilkan memproduksi daging babi yang diperkaya omega 3. Ya, daging bebek omega 3. Mari ayo kita bangun Bali.
1: Inggih, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wayan untuk sharingnya hari ini. Ilmunya banyak banget. Dan semoga usahanya lancar Pak ya. Semoga selalu lancar. Dan semoga next project yang lainnya seperti Bapak bilang tadi, mungkin akan ada lagi, bukan hanya telur omega 3, tapi ada bebek tadi katanya, ada babi.
0: Ada bebek omega 3, ada babi omega 3.
1: Yang
0: apalagi
1: khusus di Bali.
0: Saya sekarang ditugaskan oleh pemerintah Bali untuk membantu menjadikan Bali sebagai produsen babi terbesar nasional.
1: Wah, luar biasa. Sukses untuk selalu usaha dan peluang-peluangnya Pak Wayan. Terima kasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol dan sharing lebih banyak lagi. Jangan lupa Pak, kalau ke Singaraja mampir ke RRI Singaraja Pak, nggih.
0: Ya, Mbak Eni.
1: Baik, terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Wayan.
0: Terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu Mbak Eni.
1: Nggih, sukses semua. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nggak kerasa waktu kita sudah mepet banget ya, karena nanti kita akan jelang untuk lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk saat ini kita tuntaskan sampai di sini dulu ya untuk obrolan investasi dan inflasi dengan topik telur omega 3, peluang usaha serta manfaat untuk kesehatan dan kecerdasan bersama Bapak Dokter Hewan Wayan Wiryawan. Tadi sudah banyak banget memaparkan terkait dengan topik ya. Jadi telur omega 3 seperti apa prosesnya sehingga menghasilkan telur omega 3. Jadi itu dari pangannya ya. Kemudian peluang usahanya seperti apa, manfaatnya untuk kesehatan dan kecerdasan seperti apa, sudah banyak banget. Dan semoga ini bisa menambah ya, menambah wawasan untuk pendengar semuanya, karena tadi sudah dikasih tahu juga oleh Pak Wayan. Jadi kalau Anda dikasih pilihan lebih mengkonsumsi telur omega 3 atau kapsul omega 3, tapi kalau ini pribadi lebih memilih telur, karena apa? Telur itu bisa diolah jadi makanan, jadi bukan hanya dapat omega 3 nya juga, tapi yang lainnya protein, jadi lauk pauk juga kan, karena telur itu wajib, wajib pasti ada di rumah. Ini yakin semua orang pasti mengkonsumsi telur, apalagi buat Anda yang diet katanya cocok banget nih dengan telur omega 3 yang satu ini. Baik, semoga apa yang menjadi perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa di dialog selanjutnya.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
2: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa.
3: Selamat sore pendengar. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perumbulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNN Kabuleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkota. Maksud kami dari penyalahgunaan narkotika. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perumbulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2, alokasi Juli, Agustus.
4: Perumbulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
1: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
4: Wali Kota Mataram Haji Mohanur Iskana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
5: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
4: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
6: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
7: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan pas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, Sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, organisasi nelayan, himpunan nelayan seluruh Indonesia, AKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
6: Itu BKP-nya, kapal perikanan itu kan. Itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan ada. Makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi di arah tersebut. Target kita di APBD perubahan ini kita akan memperbanyak.
7: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Namun, sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
6: Tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif ya misalnya.
7: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Kedepan, pemerintah daerah bersama Petramina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan pas kecil secara bertahap sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
3: BNN Kabuleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
2: Mulai dari desa-desa di mana kami turun sampai dengan ke desa.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNN Kabuleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tidak hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika.
2: Mulai dari desa-desa, di mana kami turun sampai dengan ke desa-desa. Jadi aksi nasional anti-narkotika ini dimulai dari anak. Makanya karena itu kita di program yang terbaru ini, Ananda, Aksi Nasional Anti-Narkotika dimulai dari anak, itu adalah menjaga generasi muda kita untuk mengetahui dan mengenal apa itu narkotika. Dampaknya, efeknya, pengaruh ke depannya yang merusak generasi bangsa.
8: Menurutnya penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, termasuk di wilayah Buleleng. Berdasarkan data dan perhitungan prevalensi yang ada, jumlah masyarakat yang terpapar narkotika masih cukup tinggi, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Meski demikian, dari sisi penindakan terhadap jaringan pengedar, situasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang erat antara BNN Kabuleleng dengan Polres Buleleng dalam menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.
2: Banyak sekali pecandu-pecandu narkotika yang ada terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini yang terpapar perihal narkotika. Ini banyak sekali, Bu. Kalau memang kita lihat ini dari perhitungan dan prevalensi yang digunakan di wilayah Singaraja Buleleng ini, kalau dibilang meningkat, bisa dibilang meningkat, tapi signifikan atau enggaknya itu sekarang kalau dari bandar mungkin sudah menurun, berkurang, karena kerjasama kita yang erat dengan Polres Buleleng, di mana komitmen kuat untuk memberantas narkotika itu sendiri.
8: Melalui program Ananda Bersinar, BNN Kabuleleng juga secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan ini bahkan dimulai dari anak usia dini seperti PAUD, TK hingga sekolah dasar dan menengah agar pemahaman tentang bahaya narkotika dapat tertanam sejak awal. Selain itu, peran keluarga, guru, dan masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan generasi muda di Buleleng dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari ancaman narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Di Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival 2026. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan.
10: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catuspate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.
9: Kalau dulu pelaksanaan kegiatan kesenian dilaksanakan di Puri Kanginan dan Sasana Budaya, tapi kalau sekarang itu menggunakan Catuspate keseluruhan sebagai panggung. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas, akan menimbulkan satu kestagnaan arus lalu lintas jika memang tidak ada petugas maupun kepatuhan dari masyarakat.
10: Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung, sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka.
9: Mulai sekarang akan ada ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Tetapi kami sudah sepakat dengan Polres Buleleng bahwa tidak akan menutup total. Berarti masih bisa akan berakses. Cuman kami akan mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk, kendaraan-kendaraan berbadan atau bersasis sumbu tiga ke tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui seperti itu.
10: Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catuspate dan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
11: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
12: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
11: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
12: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun memang masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin, bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
11: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
3: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 dan siap memasuki babak baru pengabdian sebagai Bintara TNI Angkatan Darat setelah menuntaskan pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 tahun anggaran 2026 di Rindam 9 Udayana.
13: Sebanyak 235 prajurit muda resmi menyandang pangkat Sersan 2 atau Serda setelah dinyatakan lulus pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 tahun anggaran 2026. Momen bersejarah tersebut ditandai dengan upacara penutupan Dikmaba Infanteri Gelombang 2 TA 2026 yang dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piyek Budiakto di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan, pada Selasa kemarin. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan ucapan selamat kepada 235 bintara yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pertama Bintara Infanteri TNI AD Gelombang 2 TA 2026 dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.
14: Baru saja melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 235 bintara TNI AD yang baru. Mereka akan melanjutkan pendidikan. Ini baru saja pendidikan pertama tahap 1. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pendidikan pertama tahap kedua. Akan bergeser ke daerah pendidikan di Ulaki.
13: Menurut Pangdam, keberhasilan menyelesaikan pendidikan dan menerima pangkat Sersan 2 bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Sebaliknya, momentum tersebut merupakan awal dari perjalanan pengabdian yang sesungguhnya sebagai Bintara TNI Angkatan Darat, di mana pangkat serta tugas yang melekat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Salah seorang bintara terbaik, Kada Kaleriana, merasa bangga dan sigap mengabdi untuk negara.
15: Harapan saya akan mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia dan menjadi yang lebih baik.
13: Dengan berakhirnya pendidikan ini, 235 prajurit muda secara resmi siap melangkah ke babak baru, membawa bekal disiplin dan nilai-nilai keprajuritan dari Rindam 9 Udayana untuk memberikan pengabdian terbaik demi menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Komunitas Peduli Sungai Aktif menggalakkan gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Gerakan tersebut fokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai.
16: Nah, kita pantau. Paling tidak di wilayah kami di Kota Denpasar, kami memantau seluruh sungai-sungai yang ada. Itu banyak sekali terjadinya pencemaran-pencemaran sungai.
3: Langkah nyata melestarikan alam dan menyelamatkan lingkungan hidup gencar dilakukan komunitas peduli sungai. Gerakan yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi, dan melakukan penanaman pohon diyakini akan memberikan dampak besar bagi kesehatan bumi. Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika, kepada RRI di Denpasar mengatakan, menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan kualitas air, di mana sejumlah sungai di Bali tidak terkecuali di Denpasar mengalami krisis ekologi. Ia menjelaskan gerakan Kiat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengelola sampah berbasis sumber. Selain itu difokuskan pada pembersihan tumpukan sampah dan limbah rumah tangga secara rutin dari badan air, serta menanam bibit pohon di kawasan sempadan sungai untuk mencegah erosi dan memperkuat daerah tangkapan air.
16: Itu Giat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup. Berawal dari sanalah kita akhirnya mendirikan komunitas peduli sungai untuk Kota Denpasar. Sungai-sungai yang notabene tercemar, kita pelan-pelan menata kembali.
3: Ana Agung Swastika mengakui aksi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan untuk memulihkan kualitas sungai dari pencemaran aktivitas domestik, peternakan hingga industri. Komunitas peduli sungai juga berhadapan dengan pola pikir masyarakat yang masih menjadikan sungai tempat pembuangan sampah. Kondisi itu mengakibatkan tidak sedikit sungai-sungai di Bali yang tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya.
16: Masyarakat dengan gampang buang sampah sembarangan, sering kebablasan. Aturan sudah dibuat sedemikian rupa, aturan tidak dijalankan dengan sebaik. Yang terjadi di stakeholder terendah di masyarakat, itu kurang korban, karena adanya ego sektoral, Pak. Contoh kecil saja.
3: Gerakan pelestarian alam dan lingkungan hidup yang diinisiasi komunitas peduli sungai berfokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai. Melalui aksi bersih sungai, penanaman pohon, serta edukasi masyarakat, diyakini akan memulihkan ekosistem perairan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara amanah dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
1: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub.
2: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
1: Kan sudah jelas kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA kita sudah mendorong ada keterbukaan, tetapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian kanjuruhan yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
2: Erick Thohir menilai, setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
1: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Jangan sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian juga kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
2: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Muay Thai Buleleng berhasil menyabet 6 medali pada Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di Bekasi. 3 medali emas dan 3 perak menjadi bukti atlet Buleleng mampu bersaing di level nasional.
3: Karena kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan.
4: Kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri dari 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan. Menurutnya capaian 6 medali tersebut menjadi kebanggaan sekaligus gambaran keberhasilan pembinaan atlet Muay Thai di Buleleng.
3: Persaingan sangat ketat sekali karena ini Kejurnas ini yang Kejurnas Muay Thai Indonesia ini rekornya, karena dari selama kami mengikuti Kejurnas di Indonesia ini yang terbanyak, 500 kurang lebih 560 fighter begitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali dan Aston Kari kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya, kami cukup membanggakan karena raihan kami ada kami sangat berjuang yang sangat keras gitu.
4: Gede Sudarmo menambahkan hasil Kejurnas IMC 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet. Evaluasi juga akan diarahkan pada penguatan regenerasi agar Buleleng memiliki lebih banyak atlet potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan berikutnya. Salah seorang peraih medali emas Kadek Bayu Suteja mengaku sempat pesimis dapat meraih hasil maksimal karena persaingan di kelas yang diikutinya berlangsung ketat. Namun ia berusaha menjaga fokus dan mengandalkan persiapan yang telah dilakukan selama latihan hingga akhirnya mampu keluar sebagai juara.
5: Mungkin untuk ke depan Cang akan mengelola lagi latihan mungkin di tadi di ada PR dari coach bahwasanya di final pada ronde ketiga stamina agak sudah mulai habis, gak sudah mulai habis, mungkin di sana PR saya, tugas saya yang perlu ditingkatkan lagi.
4: Raihan 3 emas dan 3 perak tersebut menjadi modal positif bagi Muate Buleleng untuk melanjutkan pembinaan dan regenerasi atlet. Prestasi di Kejurnas IMC 2026 juga memperkuat peluang atlet Buleleng untuk terus bersaing pada ajang olahraga tingkat nasional maupun kejuaraan yang lebih tinggi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Sebanyak 44.222 masyarakat di Kota Mataram akan menerima 30 kg beras bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat yang merupakan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng memperluas program Ananda Bersinar hingga ke desa dan satuan pendidikan dengan mengintensifkan edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sebagai upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa. Apalagi

0: ketupatnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dueni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

0: ada lipi. Mi, beli ada lipi gede gati beli.
1: Aduh, gawat gati nih, jadi ada lipi loh.
0: Di paon beli, mecelep iya, jemak buluhi, ulah beli. Jat matan tiangnya neng-nenge, ngalit deh beli.
1: Eh, dia ngawak-ngawak makin lipi dia ngeh. Tuh nak mau upas ento, nyan mau balik raga nyan simbu yang kena berti. Ane paling amane loh. Jak telepon dogen subuh damkari.
0: Damkar. Pemadam kebakaran. Entu sing nak nulungin nak kebakaran dogen to beli.
1: Tuseng loh. Ane kini-kini apa masih tanganine. Misalnya nih nah, mulah nyang-nyang, tawon, nyelamatang meong, kulo, tur, lamun ada masih misalkan anak cenik bungkungnya sing dah ngelesang, dadi masih ngide tulung ngejak damkar loh.
0: Oh nah, aman kita omongan nomor teleponnya beli. Tiang karnil pun jani pang enggal tuh mejok lipini.
1: Nih, catat.
0: Nah, kude
1: 0362-211-13
0: 0362-211-13. Nah, jani tiang nelpon.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada di menit 23, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.

Om Swastiastu, Rahayu Wongi Sumaton Pura Satu RRI Singaraja Ring di Jaman Temenggen. Nah, mulai ini kayak gini nyari Sumaton Sari Mangkin Ring Tebang Dewate Sekali Biasa Tembang-tembang Pak Bali Bawa Sampun Unggahang Tiang ya. Sari Mangkin Tiang Jagi Ngecen Siki Informasi Sumaton Serang Sami ya, ini Jagi Ngajak Niki Sumaton Serang Sami Mangdo Uning Bukit Payang ya, nah, Niki Bukit Payang merujuk pada kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang, sebuah kawasan konservasi dan destinasi alam seluas kurang lebih 2075 hektar yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan pegunungan, danau batur, serta menjadi jalur populer untuk aktivitas pendakian dan trekking. Jadi untuk lokasi dan karakteristik, letak geografis berada di Kintamani Bangli, batasan langsung dengan danau batur di sisi timur. Jadi ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam atau TWA dan sebagian hutan produksi terbatas. Memiliki udara yang sejuk karena berada di sekitar kompleks Gunung Batur dengan ketinggian dataran yang tinggi.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimbolkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mungkin ngiring PR sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja ring di jaman tembaga nah kanto nikingnya GNI nyaringnya semeton serang sami kanto nikiring acara tembang dewata Aiknya semeton GNI kanto niki membahas nge terkait dengan taman wisata alam Gunung Batur Bukit Payang kenta niki. Aiknya semeton sane melet utawi arse niki melancaran meriki dados niki nge nyaringin pendakian lan trekking. Jadi menjadi titik awal atau bagian dari jalur penjelajahan alam serta pendakian untuk menikmati matahari terbit atau sunrise. Tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam terbuka, pemandangan danau serta vegetasi pegunungan seperti pohon ampupu dan juga pinus. Aing sireun niki semeton sane arse jagi melancaran kenten niki

Betawi, Jaki mendaki kenten ke Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Mina wenten iki semanten sane sampun napoleh mereka kenten iki nggih. Pasti ke yen mendaki kenten nyingake pemandangan sana luar biasa. Waduh, pasti nih ki kenyalnya nih tan kerasa tan kenten nge. Ingin semua tahun acara tembang dewa tuh ini pembetang rawi riki dumun pada jebos sekali biasa nopek ring gelap itu wengi mungkin nopek ring rain tilam nalar nih ki nge. Jadi kelak sayang sila, siaran langsung persembayangan tilam dari Pura Agung Jagadnata Singaraja. Ingin sinami nyanto spiragi dumun tembang pop Bali sana jagi aturang tiang.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung persembahyangan film dari Pura Agung Jagatnata Buleleng. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Raja Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Dari pelataran Pura Agung Jagannatha Buleleng, kami sampaikan selamat bersua kembali dalam acara persembahyangan bersama yang digelar setiap hari suci Purnama dan Tilang. Pada hari ini, Pude Umanis, Buku Tambir, tanggal 12 Agustus tahun 2026, bertepatan dengan Hari Tilam Sasih Karo. Kita bersama-sama

Para pemendek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini terselenggara berkat kerjasama prajurit Pur Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. Pertama, pengantab oleh Jero Mangku Jagatnata. Kedua, puji Trisandie oleh Dewa Gede Bayu Segara. Ketiga, Kramaning Sembah oleh Jero Mangku Jagatnata. Keempat, Dharma Wacana oleh Bapak Kadek Parmayasa dengan judul Mulat Sarire. Dan yang kelima, Paramu Santi.

suci nirmalaya namah swaha pranayama. Kare sudana.

0: Para pemedak pendengar Radio Republik Indonesia dan umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan acara ketiga yaitu Kramaning Sembah dipandu oleh Juru Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami persilakan.
1: Ini dirani perbedaan senamian, kita yang makin lanturang untuk mujuk muspe Kramaning Sembah. Sedurung muspe, kita yang sarana pengusupannya, suci yang demen untuk puja mantu dani mangku, terus agama sekare, genang sekare asap pentangannya sembah ke pertama sembah puyung ulang kain bakti ini nyuci yang sang yang jati nurip terus ulang tangannya soalnya makin sembah lantur pun mesranya sekar ulang kain bakti ringide betare siwa raditya nunasupo saksi terus ulang tangannya.

Sanem angkin misalnya kuangin, niwas sekar jangkep, ulang kain bakin ring ide betara siwa jaga nata, lancandra mandala. Lurus, unggang tangannya.

Cikalang Pintiga Sekarang ke Pertiwi Rare Suntingang. Inggih sembah maka penguntap, malih sembah puyo, ngaturang para masyarakat semua.

0: Aí ninguém for por.
1: Para pemedah, pendengar Radio Republik Indonesia Singa Raja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita ngelungsur langsung pada Nonas Tirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Bapak Kadek Panmeyase dengan judul Ulat Sarira. Kami silakan.

0: Suryane subeme kenyum, Suryane subeme kenyum, bangun cening goa king ngelingkung, tong tong goa maling, tong tong kilang kilang. Nih, nah ide dah nih sinarang sami. Nih, nah pisuk semani kan kan nggih. Iraga puniki yen telat metangi kan, telat bangun. Semeng bangun kepupungan kan, berapi niki nak bangun kepupungan. Oh, setengah sadar kan nggih. Setengah sadar. Kita ini dikejar dengan tuntutan. Semeng kan harus bangun. Semeng bangun kepupungan. Oh. Kita dituntut dengan kebutuhan. Yen nak masuk teng itu harus masuk, sing itu terlambat nih, seperti adik yang kuliah jurusan matematika hebat luar biasa nih. Tapi jangan biasa di luar ya. Nih harus dituntut, harus jam masuk, masuk ane mekarie jam megai teng harus absen teng. Harus bangun. Yang irade dalam kondisi tidak sadar, setengah sadar, kena hai juma, kena hai di sekolah, di tongose megai. Nih Suryane subeme kenyum, dalam artian kita sudah waktu yang mengejar kita, waktu yang mengejar kita untuk napi mengisi tuntutan. Nih, mengisi tuntutan dalam artian ane megai harus megai, ane masuk harus masuk pangsing napi. Nih, goa king ngelingkung tong tong, goa maling tong tong. Nah kan gitu nih. Nanti rezeki kita kalau terlambat bangun dicuri oleh orang lain. Ya, yang tiraga berlambat pantasnya megahi, sing megahi. Ya pantasnya masuk, sing masuk. Buang bebidan dia ngelamar gai, sing lay jasa. Kan buang dah ini. Ya dia megahi, terlambat buang dah ini megahi kan sing manupah. Ya kan, betul kan? Nah, seiring waktu, kan gitu kan? Seiring waktu yang berlalu biarlah berlalu. Ah kan kita ni mulat sari kan kita ni siang waktu yang lalu biarlah berlalu, kita tatap masa depan yang lebih baik kan kita ni. Hari ini adalah kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kenyataan, besok adalah harapan. Nah ide dani sinarang sami makin pun api upaya ni astun kare kita masih diberikan kontrak untuk bernapas kan nggih. Ragene nak nyilih sami bang menyilih. Angkian menyilih. Ngelah kurenan jegeg nak menyilih masih kan nggih. Oh, yang lakuna jangan terlalu bangga dengan ngelah kurenan jegeg, apalagi pacar cantik gitu, boleh ban bisa di belakang, bisa diselingkuh gitu. Nggih, selingan indah keluarga udah gitu nggih. Ya. Iya. Jangan terlalu bangga. Jani ngelapis bin mani bisa sing lapis. Oh, jani ngelah pacar cantik, mana bisa kalahin tuh gitu. Ya, ingat karma yang membawa kita ke satu tujuan. Karma wasana kita. Makanya kesaya nihan pape parenan jana irage num madi puniki adalah melepaskan pape klise. Nah, sehingga napi lepas dari ikatan. Lepas dari ikatannya. Makanya niki yang pas wenten upacara pitre ya nya kan ke bawah sang tanduanang nang silayon sing dadi ngelingin nak mati. Tapi yang ben irago gede masih di itu kan bisa anu gede nang bodoh bener kan ngenten nggih. Nggih, tanduanang nang silayon gitu. Tapi tujuannya nih pang sing mangenangen. Nggih, sang pitare punika menderita kala memargi punika pang ten mangenangen niki ibaratkan niki nggih. Kan sering niki wenten pitaken. Nggih. Ring irage punika medue sane muaste atman kan gitu nggih. Irage sane muaste medue atman. Atman punika percikan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa atman punika nggih di neraka itu disiksa? Padahal kan dia bersifat acintil nggih. Tak terbasahi oleh air, tak terlukai oleh senjata. Kan gitu nggih, tak terkeringkan oleh angin. Nggih, karena atman itu ada unsur kemelekatan. Ah kan kita nggih mangenangen ya di dunia ini kan nggih sing ikhlas ya kita. Sing ikhlas melepaskan ikatan duniawi, jadi yang titiang ibarat dikatakan seperti sebuah permata, permata itu jatuh ke dalam lumpur. Nih, yang terlihat apanya? Kan lumpurnya, lumpurnya yang kelihatan, bukan permatanya. Makanya kan kita nggih yening idadane sinarang sami liung lapis bang ide tiang kita bagi-bagi dumun kita nggih pang sing wenten ikatan kita nggih meniung lah cengkeh dum-dum dumun kita nggih yen pas panen kita nggih pang sing wenten ikatan semua ini adalah benyileh kita nggih mau bagi-bagi dumun kita nggih. Nah idadane sinarang sami nggih reng manu semerti ke bawah sang nggih abia samudiki om asato masad ganayu tamasu majotir ganayu meritior mamritiar gamayu, yang artinya ya Tuhan tuntunlah hamba dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, dari jalan kematian menuju kehidupan yang abadi, ya Tuhan tuntunlah hamba. Nggih, makanya ring idadane sinarang sami, tujuan agama Hindu itu sapunapi moksatam jagat ita yaca iti dharma. Nih, sebenarnya tujuan kita itu adalah menyatu dengan paramatman. Nah, maka dari itu ngiring nih mulat sarire ngiring makin introspeksi diri kita. Nih, karena irage puniki nih dados jatmu puniki ane subeliwat singidang binyumune ane subeliwat yakti dan yang lalu sudah kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kan ngeten nggih. Anis ibi misalnya besingidangan ngeten nggih. Menawi dadane senarang sami ngeten nggih, wonten pengalaman-pengalaman yang teringat ngeten nggih. Yang baik, yang tidak baik pasti terus melekat ngeten. Tidak bisa ngeten. Tidak bisa dilupakan ngeten nggih. Misalnya dengan mantan misalnya ngeten nggih, yang sekarang menjadi istri atau menjadi suaminya ngeten. Ataukah mungkin dengan mantan tetangganya, kenteng nggih, jangan kenteng nggih. Atau menawi idadane sinarang sami pas metumbasan misal. Nggih, nanen metumbasan yen seumpami boleh susuk lebih. Nah, kan kenteng nggih. Yen idadane sinarang sami man susuk lebih, kuliah apa ke celepang den. Kuliah kenteng nggih. Nah, berarti jujur. Bagus, bagus. Niko ini penting kenteng nggih. Tapi jarang ada yang seperti itu kenteng nggih. Nah, yang ngidang kan kenteng nggih, membangun sebuah karma dari yang kecil. Nggih, dari yang kecil. Karena nika napi riastun dari ngangen-ngangen mau pale juga ye. Misalnya cara mangkin ada program sampah, nggih, sampah plastik kita napi kita akan menapi melestarikan lingkungan dan napi kita melindungi generasi penerus kita. Anak cucu kita coba bayangkan yen sampah itu luar biasa membeludak sudah membanjiri mengotori alam semesta kita. Nggih, nyen nawang bin pidan bin seribu tahun yang lagi raga numitis malih betepuk kini padahal raga ning ngayu jani kenten. Nggih. Makanya kenten ngiring mulat sarire ngiring introspeksi diri mangde napi sayan-sayan nincap indian strade lan bakti taler napi indian parilaksana sane becik kenten nggih. Mika dumun ida dane sinarang sami kenten pangten akeh di tiang nyatwo kenten menawi niki ke bandegalah di tiang untad antuk peparikan dumun nggih. Nah kenten nggih. Nanti jawabnya cakep ya. Oke. Jukut kangkung mesambal sere. Cakep. Piring kekep dipunapi. Cakep. Kirang langkung nunas ampure ngiring sineb antuk paramu santi. Om Santi, Santi, Santi, Om Nge Suksemeng.
1: Para pemendak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan Umat Sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsupade nunas tirte. Untuk itu, jero mangku kami silakan.

0: pintu sebelah selatan digenang, tentukan pintu sebelah utara tertutup, minta pembangunan, penyidayang mobilnya masuk. Mungkin tukang sampah, balere dajani ya, dajan hijabu dajani, mungkin tukang sampah mempunyai, jadi mari pisan. Tanah sari, sisa nangin membantai bau, yang membakti bau, mengundang aku pulang. Ang genahang ni kereng tong sampah yang dajane dajan temboknya. Padahal ni kena pembangunan membahayakan mobil dan tidak mencelup. Makinan dajane jangan tong sampah. Yesus semua.
1: Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Eni Andriani, teknisi Nadiarte, pengarah acara Rate, produser Novianti, penanggung jawab kepala RRI Singaraja Hani Hasanah Mubarok. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Seke Santi Gita Winangun. Akhirnya saya pembawa acara Losuk Maningsih dan prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Untuk mengakhiri persembahyangan ini, marilah kita bersama-sama ngaturang para mesanti, ngaturang para mesanti.

Teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5

5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Singa Raja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Gowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG program.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4 sampai 5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: dibiayai, dimodali oleh.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
0: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
10: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
12: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
14: Kami ini open untuk
13: kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu oleh Pro3 RRI, tersebut udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

bisa melewati hari-harinya dengan semangat. Dan yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat, Salsa mengucapkan selamat beristirahat. Dan yang mungkin malam hari ini juga lagi bekerja atau lagi dinas malam, atau yang lagi melakukan aktivitas di rumah, tetap semangat menjalani aktivitasnya ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di sini malam hari ini Salsa akan menghadirkan ngobrol seputar komunitas, yang dimana komunitas peduli sungai giat lestarikan alam, selamatkan hidup lingkungan. Dimana pendengar Pro 1, upaya menjaga kelestarian alam dan menyelamatkan lingkungan hidup terus digencarkan komunitas peduli sungai. Gerakan ini berfokus pada pemulihan ekosistem daerah aliran sungai, sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di mana Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Suastike, mengatakan menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah menurunnya kualitas air. Sejumlah sungai di Bali, termasuk di Denpasar, menghadapi persoalan ekologis akibat pencemaran dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Karena itu, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan, mulai dari mengelola sampah berbasis sumber, tidak membuang sampah ke sungai, hingga mengurangi penggunaan plastik. Aksi nyata juga dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih sungai secara rutin, serta menanam pohon di kawasan sempadan sungai untuk mencegah erosi dan memperkuat daerah tangkapan air. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan nih pendengar. Pencemaran dari aktivitas rumah tangga, peternakan hingga industri, ditambah pola pikir yang menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah, itu masih menjadi pekerjaan bersama ya, persoalan serius kali ini. Dan pendengar, pelestarian sungai itu bukan hanya tugas komunitas ataupun pemerintah ya, semua bisa mengambil bagian, mulai dari hal sederhana di rumah, di mana bisa memilah sampah, mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menjaga lingkungan sekitar. Sebab sungai yang bersih bukan hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga menjaga kehidupan kita hari ini dan generasi mendatang.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Koesmiran.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat. Kau yang dulu, kau janjiku menanti untukmu sayang. Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok
0: tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya. Yang sweet aja deh.
0: Bari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya. Jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
2: dari. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Delala ibu bapakku tuh support. Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3 kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70 kelas 5 SD
0: Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun rekaman. Mbak Ari.
2: Iku 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak kekong, kancaku sepak kekong. Sepak kekong itu suka terus apa gebak soter eling
0: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Wong Surabaya. produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, aduh. Terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut, itu pertama, album pertama. Oh. Terus lagu kayak Naik Sepeda Asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun, itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan,
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih
1: itu,
0: muda, ya, masih, kecil.
1: Masih kecil.
2: Ya. Kecil.
1: Aduh,
0: luar biasa ini. Siap.
2: Jadi belum balik tak,
1: kita umuran segitu bener
2: ini. Jadi masih udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
0: siap
2: nah yang awal siapa, ibu bapakku dewe
1: kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya.
2: Ya itu kita yang paling utama, kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku
1: ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu et cetera lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Halo, bangga dan Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Bari.
3: Ismail, apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari.
2: Benny Jo, hai. Ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah? Orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Silakan,
0: Benny Jo.
3: Oke, Assalamualaikum, Mbak Ari. Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak dengar ya memang ya? Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke. Disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya, iya. Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah ya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama, Ibu Farida sama. Mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis, Mbak.
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
1: Mbak Ita. Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: diputar ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
6: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
6: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa. Dan umurnya berapa ketika lagu itu.
1: Oke.
6: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Oke Bu Isa.
6: Salam-salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga, sama-sama. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu?
1: Mbak, ya?
0: Ditanyain sama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
0: Pokoknya dapatnya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya,
2: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
1: Ya,
2: juga
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
1: lagu
2: apapun yang
1: mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage.
1: Betul,
0: dengan baik ya,
2: lebih,
0: baik
2: lebih lagi. Transparan lagi gitu.
0: Okay.
2: Aja harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
1: Mbak Ari?
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa
1: ya,
2: yang
1: koplo Mbak. Ya.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Iya,
2: kadang-kadang kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada
2: semua.
1: Masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Lah itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock. Termasuk dia. Niki Astria, kita Purnama Sari, kemudian
1: siapa? Ada almarhum Monica Ardila.
2: Lah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak Ari,
2: sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Ah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
0: Bari ini. Ada Bu
2: terus,
0: Farida.
2: Yang
0: apa?
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
0: Betul. Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran, fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa, gak bisa dipoles Mbak, gak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize, begitu bener, turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat
0: ya,
2: penyanyi sekarang.
0: Ya,
1: Allah. Beda zaman, Mbak.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Betul. Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: aja, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
0: Metal.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2 klasik.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 70 ya.
2: 78, 79. Ya,
0: 78, 79 ya.
2: Terus ada John,
1: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, gitu ada yang ngantol ya? Satu lagu, ya,
1: ada yang populer ya.
0: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912, ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau nggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau mengkalis. Bukan mas,
0: kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio. Karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari. Kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus nih, benar.
2: Masalahnya, mungkin ya sudah kita, ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
2: Aku, toh. Oh iya. Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga sih.
2: Orang manajer toh.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu pulang.
1: Langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak? Ya Mbak Ari ya? Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu enggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Ah sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai
2: gitu kan. Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari,
2: boleh,
1: ada silakan, Mbak silakan. Anissa, selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, Bapak.
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaan Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana.

0: Rehman. Silakan Bang Rehman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni. Yang cantik.
0: Foni, ya.
2: Oke,
0: ya,
2: Bang Rehman.
1: Poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aisman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
1: Halo.
0: Ya, halo Bang ya. Leman. Apa Bang Leman, silakan.
1: Oh, iya. Yaitu apakah yaitu punya obsesi?
0: Oke.
1: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
1: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu? Yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
1: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
2: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
2: Depok.
0: Depok.
2: Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya, Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
3: kembali.
2: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak
2: Bari,
0: Hasanuddin
2: dari Bogor,
0: di Bogor.
2: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
3: Hasanuddin.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa Adi pertanyaannya Pak Hasanuddin?
4: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
4: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
4: Dunia musik Masya Allah semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
4: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
4: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
0: siap? Oke, ditungguin ya.
4: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
4: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan satu lagi ya.
2: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
5: Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
2: lagunya populer sekali.
5: Yang nyanyi itu ya, yang
6: amin ya robbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
5: Gitu.
0: Setulus hatiku.
5: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
2: Iya Mbak Ica.
5: Lagu paling sering itu.
2: Gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran Mbak Ica.
5: Iya makanya aku bilang yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Paling suka apa?
5: Lagu yang tadi, yang ini. Iya. Entah di mana.
2: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin? Oh.

0: dingin kah?
1: Eh, malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin,
1: malam
2: Bari ya.
1: Malam
2: entah
1: yang dingin.
2: Entah di
0: mana, yang
2: mana?
0: Iya,
2: kini
0: itu.
2: Kau
1: Malam yang
2: berada.
1: dingin.
2: Malam
0: Malam yang dingin
2: yang
0: lagu
1: dingin.
0: festival tuh.
2: Oh,
1: Ah,
2: lagu
1: iya,
2: festival.
1: lagu
2: Oke,
1: festival.
2: oke,
0: Entah
2: oke.
0: di mana
1: Lagu festival
0: Mbak
1: tuh.
0: Ita. Melki Gosia tuh ya. Itu lagu ku suka dan itu
1: Benar-benar.
0: lagu emang
2: Itu,
0: suka
2: oh
0: ini
2: Ica
0: kan
2: sukanya
0: sama
2: lagu itu ya?
0: suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam
2: Oh,
0: jadi
2: siap.
0: aku tahu lagunya.
2: Oke.
0: Oke deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya,
0: Lagi
1: Pak.
0: monitor.
1: Iya, Pak. Sembahnya baik.
0: Depannya selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap.
2: Siap, Mbak
1: Makasih,
2: Ica.
1: Mbak Ica.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
2: Oke, Bari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari
0: Boleh,
2: para
0: banyak
2: pendengar
0: amat
2: ya.
0: ya, banyak
2: Banyak
0: ya, boleh.
2: pendengarnya, fansnya
1: Banyak
2: Mbak Ari ini
1: Bari.
2: banyak banget.
1: Ngantri nih nelponnya.
0: Terima kasih
2: Oke.
0: pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng, kayak
2: Siap.
1: pastinya.
2: Ini ada Pak Ahmad.
0: Ya.
2: Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya,
0: Ya.
2: bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga?
1: Nah.
2: Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab, Mbak Ari.
0: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
0: Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
2: 5
1: SD.
0: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan.
1: Ya, benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya,
0: ya.
1: Betul, setuju.
0: Jadi
2: Siap.
0: Harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya
1: enggak roboh,
0: fondasinya
1: Mbak.
0: tidak ambruk. Wah, pokoknya ngono. Gak usah disebut no semen yang promosi,
1: benar.
0: Ngono kan? Jadi
2: okay.
0: harus diperkuat itu
1: betul,
0: fondasi
1: betul.
0: Karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu
1: businessman,
0: satu
1: yang satu artis
0: satu
1: penyanyi.
0: Artis.
1: Betul.
0: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi,
1: betul.
0: Membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah, ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan
1: sampai detik ini
0: kalau mau
1: sampai detik ini. Ya, betul.
0: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya, sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iyo, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start. Pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini nggak akan mulai Tembang Kenangan kalau nggak
1: Ari
0: ada
1: Kusmiran
0: Bari
1: ya, benar. Setuju sekali.
0: Nah, kalau nggak Ari Kusmiran dulu yang start.
1: Yang
0: jadi
1: memulai.
0: yang membuka pertama
1: betul.
0: Tembang Kenangan itu populer itu
1: Bari,
0: ada
1: ya?
0: Ari Kusmiran.
1: Wah,
0: Iya.
1: Bari,
2: Oke.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang
0: nah,
1: Kenangannya
0: akhirnya
1: enggak jadi ya, Mbak Ria. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu
1: biasa.
0: Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama
1: sama
0: pengusaha
1: ya,
0: kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung
0: Wow.
1: karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu
1: Jadi
0: dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: gitu ya.
0: Kan aku berapa
1: Alhamdulillah,
0: kali
1: alhamdulillah.
0: show satu panggung sama Mbak
2: Alhamdulillah.
0: Ari.
2: Ah, siap, siap,
0: Jadi hafal
2: siap.
0: banget.
2: Mbak Ari,
1: Nah,
2: dari ah, ada lagi yang disampaikan.
1: cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke. Okay.
1: Kita schedule-nya
0: Supaya
1: yang
0: bisa
1: benar kalau
0: berdampingan, betul.
1: ya harus ada solusi, harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Oke.
0: Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya
0: betul,
1: untuk pengertian
0: setuju.
1: Satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti
0: ya,
1: istri
0: benar
1: juga.
0: Sih, Mbak Ari.
2: Siap, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
2: okay.
1: Alhamdulillah
0: putra-putranya
1: empat...
0: kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku nggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
0: betul,
1: say.
0: Mbak Ari.
2: Oh ya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa sudah nggak bisa dicegah
0: gak
1: semuanya.
0: Bisa, benar, sudah
1: jadi
0: mendarah daging.
1: Ya suamiku tuh seneng musik juga. Mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga.
0: Betul, betul.
1: Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
1: Gitu.
0: Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman
1: jadi
2: di
1: gak ada
2: Lampung.
1: Masalah.
2: Gak ada masalah ya?
1: Gak ada masalah. Gak ada. Cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit bener,
0: betul,
1: harus
0: betul.
1: Komit kencang
0: setuju,
1: itu
0: Mbak.
1: Di situ.
2: Siap.
1: Itu
2: okay.
0: Jumari.
1: Ya.
2: Kita ke
1: Nggak, jadi
2: Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur
0: betul.
1: Waktu gitu aja. Gitu,
0: pinter
1: ya kan?
2: Siap, oke.
1: Okay. Nah, itu aja.
2: Lanjut betul. Ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari?
1: Konser tunggal udah beberapa kali
0: ya. Oh, udah berapa
1: Semarang,
0: kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta, sudah. Oh,
0: kok aku nggak diajak jadi bintang tamu,
1: loh,
0: Mbak Ari?
1: Nanti next konser.
0: Bener loh
1: yang
0: ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya, siap.
0: Ya. Udah nggak sabar ini.
1: Aja. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah
0: oh,
1: di...
0: Iya,
1: di Jakarta, di aduh aku
0: sering Mbak Ari gak ngundang-ngundang deh
1: Semarang.
0: Buat RRI
1: ya,
0: sama
1: nanti,
0: aku nonton.
1: Nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini.
0: Deh.
1: Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya konser tuh paling minimal
0: ya,
1: persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh
1: yes.
0: Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti oh, banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget. Iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
1: Aduh,
0: sabar-sabarnya. Mantap bener
1: ya,
0: Mbak Ari
1: ya. Semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa menerang karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola.
1: Apa
0: itu? Sosok idola.
1: Ya.
2: Sampai watuk, Rek.
1: Aku jadi watuk, padha ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat, yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya
0: Mbak
2: sih.
0: Ya.
2: Alhamdulillah,
0: mulus kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa.
1: Benar,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya Mbak ya.
1: Waduh. Tuh. Gak enaknya waktu
0: jarang,
1: sakit
0: Mbak.
1: Itu aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
0: Sama kayak aku. Enggak
1: sayang aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama banget Mbak Ari?
1: Ya karena aku overuse, bayangin lo,
0: oh, iya
1: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya Mbak.
1: Jadi kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan,
0: betul,
1: tenggorokannya
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Penting.
0: Aduh.
1: Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak penebalan gitu loh.
2: Oke, ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
0: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah akhirnya jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
1: ya,
0: sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non-medis,
0: non-medis
1: Pakiran ya. Namanya, non-medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Oke.
1: Okay. Langsung aku pulang, Pak aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Record ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang.
0: Iya.
1: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba. Udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku dan Dia.
1: Hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
0: Iya dia itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa? Kesulitannya enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau.
0: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
1: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitle-nya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong, delosor aku sampean, saking pegel ya wakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya, belum merit delosor aku, ibu pun delok TV, telepon kring, jam 12 siang. jam 5 sore, Ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow. Jadi
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
0: Jadi harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
2: Le. Apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyian gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Dadi gak ado sikatan tok 100 bujang nangis.
2: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya, baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tikar di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya, itu istirahat jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak Mbak
0: Ari. Bari, pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Lagu
1: wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah, gimana kalau diganti penyanyian, nggak mau ya
0: Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
0: Betul.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita ya, dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Adaku terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar album is Sugar Sweet is ini sweet. Milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngingetin. Dari tadi. Iya, ya. Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Atau enggak, Ade Manuhutu, Isarianto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu juga. Aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya santai itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke, Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Enggak dapat donat aku.
1: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek. Baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili.
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat semua
1: Ruang
0: Rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambuce.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang semuanya dah Mbak Arikus Miran ya.
0: Siap. Betul.
3: Biasa seangkatan dengan Mbak Titika Adi kalau nggak salah. Banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Arikus Miran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Arikus Miran John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kualan telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ila, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua. Hmm. Tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku enggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan wah, musik heavy rocknya.
1: Wah, luar
2: ya.
1: Luar biasa, Bang.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sempat. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana,
2: amin,
4: ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
2: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin sampai sekitar kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Oke. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro
2: 1
1: ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnamasari, dan satunya siapa, Yudi
1: Mas ya? Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Ri, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, okay, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta. Tentunya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional, ada Andi Satria yang akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam ini. Silakan, yang ingin bergabung tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga telepon di 0811-7972-7912. Bung Brandy sudah hadir langsung menelpon melalui WhatsApp call. Kita sapa dulu Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes Satria, apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Brandy apa kabar?
1: Luar biasa nih habis dengar tadi Ruang Rindu dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Iya benar.
1: Ini legendaris nih.
0: Wah,
1: lagunya lagu dulu semua tuh. Masih
0: iya.
1: Ingat saya walaupun SD itu masih ingat.
0: Mungkin ada koleksi kaset mungkin atau ada koleksi CD mungkin.
1: Ada sih lagu-lagu ada ya? Lama ada.
0: Mantap kalau gitu.
1: Luar biasa.
0: Nah, iya, untuk menambah serunya malam ini, silakan Bung Brandy ingin mendengarkan ini lagu dari siapa?
1: Lagu tahun berapa nih Mas Andes?
0: Lanjutin yang tadi 80, 90-an, 2000 pas lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, silakan.
1: Saya minta lagunya Lauren Wood
0: ya. Lauren Wood?
1: Fallen.
0: Ada tentunya dari disiapkan.
1: Soundtrack Pretty Woman ya.
0: Oh iya, Pretty Woman. Ya. Siap. Disiapkan untuk Bung
1: Brandy.
0: Favorit
1: lagi, favorit.
0: Oh okay. Iya, mantap pilihannya.
1: Oke, okay, Mas Andes.
0: Oke, okay. Mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Brandy.
1: Ya, malam ini saya kirim salam untuk teman-teman Batik Air yang baru pulang dari Medan.
0: Ah, mantap. Iya.
1: Baru landing dan juga teman-teman dari Bogor Community.
0: Iya.
1: Yang ada di Bogor malam ini, Bang Ray, Teh Binda, Pak Sanudin, lalu Mbak Navia Rangkas Bitung, lalu Mbak Atin yang Cipayung ya, itu anggota baru kita.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan semua rekan-rekan di seluruh Nusantara yang mendengarkan Persatu FM malam ini. Dan baik, buat khusus Mas Andes nih,
0: siap,
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya dan pulang sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Siap diseruput kopinya.
1: Oke, Mas Andes.
0: Terima kasih
1: Mas Andes.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Brandy. Di line telepon ada Pak Hasanuddin dari Bogor juga tentunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Andes. Siap. Iya. Kang Hasan apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lagi di ini orang Bogor semua ini.
0: Betul ini.
2: Tadi masuk di jaringan nasional.
0: Betul. Di regional Jakarta. Ya. Benar.
2: Jakartanya.
0: Betul.
2: Aduh benar itu.
0: Kang Hasan.
2: Punya Mbak.
0: Ya. Mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Silakan.
2: Saya pengen dengerin lagunya dari Rafika Duri.
0: Yang judulnya? Judulnya
2: Kasih
0: Kekasih. Oh, kekasih. Siap. Kekasih. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Baik. Salamnya mungkin
2: tadi Rikaliku. Salamnya buat tadi Bang Brandy.
0: Betul.
2: Ica di bonet tadi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, gak usah gugup, Cah. Santai aja, Cah. Buru-buru aja tadi dia masuk lama gugup.
0: Iya, iya.
2: Mari ke Semeru mau nanya deh. Lagunya indah-indah.
0: Iya lah. Betul.
2: Senior penyanyi dari Jawa Timur, Masya Allah.
0: Setuju.
2: Terus buat Bang Ray juga.
0: Iya, Kang.
2: Teh Dinda. Tuh, main nih suaranya Teh Dinda kemana.
0: Ada nih, coba ngobrol. Halo, Teh. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada.
0: Berarti Bogor sudah ya. Tiga Bogor sudah nih ya. Bogor Ruang Rindu Community Club.
3: Bogor ya, benar-benar.
2: Benar-benar. Ya.
0: Teh Dinda terdengar kan suara Kang Hasan?
3: Terdengar.
0: Ah, mantap berarti.
2: Oh, terdengar.
0: Terdengar Kang Hasan.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itu kudu wajib.
0: Itu dia benar. Kalau Teh Dinda tuh harus itunya. Baik kalau gitu. Kang Hasan ditunggu untuk lagunya. Gantian
2: oke,
0: mungkin dengan
2: Bang Andre, selamat tugas buat semuanya. Saya ucapkan selamat bergerak selamat mendengarkan lagu-lagu yang ditayangkan oleh Bang Andre.
0: Amin. Ya. Siap.
2: Selamat tugas.
0: Sama-sama.
2: Merdeka.
0: Kang Hasan merdeka tentunya. Kang Hasan di Bogor lanjut dengan Teh Dinda. Teh apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat tadi cuma enggak bisa join di berjaringan enggak Ruang Rindu Nasional karena ada something.
0: Oh, siap kalau gitu. Tapi hadir baru, dong tentunya di Ruang Rindu.
3: Bisa pegang handphone pas close tadi.
0: Aduh. Oh gitu. Iya, ya, iya. Tapi sempat mendengarkan artinya.
3: Enggak juga dengar.
0: Enggak juga. Oh, udah lagu ya. Udah closing terus lagu.
3: Openingnya tadi terus akhirnya volume dikecilin karena
0: ya penting. Iya. Siap Teh. Baik kalau gitu. Nah, ini hadir di Ruang Rindu di Jakarta. Silakan Teh mau dengar lagu dari siapa malam hari ini.
3: Ngomong-ngomong Andi sama Teh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita ikuti bersama malam hari ini siaran budaya dengan judul Arjia Dharma Raksaka Paripurna Bab 2A, kemudian dilanjutkan dengan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 41.

0: Dong dewa ratu kaden dadi ben pelebin, kaden dadi ben peliunan, kaden dadi ben pemaluin, mekejang sing ado tu dadi. Apa kranane mekejang ala wates? Ye nirago lakarang megahe lewat. Utawi lebihnya mak gahe. Mapuaro kenyal. Ngalih pang pas pang ye kenyal sing yang sedang demen pang suwo nirago megahe. Iya nih rago negak mau kelu. Masih kenyal. Lebih negak tuh. Itu angkali perlu nak ngelindang kejap nak gitu. Nak tua-tua nak dari seringsir. Kadia nak sing ada gunanya ngelindang itu. Iya pangsing kone rago lebih negak. Masih mau puara gelam sakit yang mau kelu negak. Bisa jit sakit bangkiang sakit. Gitu masih yang mau jalan. Ah jalan-jalan men terus jalan-jalan masih kewah. Bes joh ben berjalan punya timba badeng sing bakat ben ngalih tong ngusane busan landas. Lebih berjalan masih kenyal badis sekenyal. Dadine konyang peningale terus megadang masih kenyal. Kali perlu iraga tidur, tidur pang cukup. Sirap. Nak wikan-wikan mau sing paling liu rago tidur pang man 8 jam. Ne bong ke made raiman kudu sejam no. Apa lebih ora sejam. Berarti duo ya tidur-tiduran kan terus. Apois gaye sing dadi rago lakar lebih ni. Cek made rai subuh lengah kene belong. Kadene nak dadi pelebihin. Kadene dadi pemaluin. Mekejang tu ada batas ne. Apo ya bu ini rago dadi wang jeru ada ugar-ugar dadi pembantu ada batas ne. Gaiken dadi jemak. Gaiken sing dadi jemak. Kijo patut neng yang diperantan nang pangkengken ken ambil ken jemak. Sing dadi ungkul-ungkul. Mekejang ada batas ne. Sang kalian onyang ketawang batas ne tu. Dini subuh lakar pesu kena irago hati-hati waspada. Yen bos yang nawang batas ne boja ngawak dadi ne. Apo puarane? Subuh lebih konyang bingung ban. Gelem ngeranang yang subuh irago lebih kene lebih kedu lebih nak gelem masih ngeranang nak tetak apa kulo dari wang jeru yang kena seng pangman ke jenunas lebih mirip konyang nak kedu lebihin bo yang dagu ngaligai pangman ke nasi lebih sing ado nanya bang hasil ane pocol hasil bedi konyang dot pang lebih di hasil ne kadung bedeknya mak gai ne. Ya ni rago bedeknya mak gaya hasilnya lebih siapa ni masih tadi orangnya apa ada ado tuan irago lah karang nguluk-nguluk ada panak ciceng nguluk-nguluk saya pelot ban nguluk-nguluk apaan ya nak bog-bog nguluk-nguluk jani ngai bog-bog ben mani nak bin harus berusaha pangalah bog-bog yang kedua kita bon menawang ni kedua ni bentlu bin ngali bog-bog sekenyal pabrik bobok dan terus mau sahau yang subuh tenggileng engken yang iken kini dah dua gong gitu jalan engken yo kemampuan ni rago monto asal bani nyemak lebih nak pengang ban
1: ja.

0: Den merasa won Bayu maderai jeung ngoyong istirahat.
1: Ngoyong? Bekaruan ngoyong ada segar.
0: Mana? Daripada kita uyut. Yang lebihannya mak gaya masih uyut. Apa tuh misi pewatasan? Apa tuh lingtuni di ngah tiang? Apa tuh nak?
1: Mekita nak mekangan saya nguyut. Ya nak uyut len tuh. Pedih basang ni mak gaya liu. Ni tiang nak ngukur je.
0: Oh, kita makangan tuh maruk kita.
1: Benar, yang lebih kau nanya mak gaya gelam masih ngeranang.
0: Oh, yang lebihannya mak gaya?
1: Apa je lebihan? Lakar ngeranang, irago bingung.
0: Mak gaya lebihan?
1: Mapan, tongos ya berkuang dah lebih je mak tuh.
0: Gitu.
1: Benar. Oh, tenaga kuang yang berjalan.
0: Yang berjalan?
1: Jalan-jalan lebih nang ranang masih sakit.
0: Oh, yang lebihan jalan-jalan sakit masih.
1: Sakit.
0: Yang tuno jalan-jalan
1: masih sakit.
0: Masih sakit.
1: Kuang bergerak.
0: Artinya subuh ada batasan.
1: Ada batasan. Jadi batas masih gitu. Irago jadi kemampuan nih, yang ini umpama nih jalan-jalan kita tu orang besek contoh nih. Mentimpa lah ngidang berjalan 5 kilo, irago sengidang jalan mundur kangwang pebedek. Lian ya batas irago aja timpa lah nih sitang.
0: Artinya anut yang teken kemampuan,
1: kemampuan.
0: Gitu
1: ya, nah tu bo.
0: Oh gitu.
1: Seng cuma ke ngalin-ngalin tu. Dijo ya irago kalau nyemak gaya di pangman ngidang pas, sengidang pas.
0: Yang sirap landasan cerobusan menderai tinggal tiang orang sirap 8 jam.
1: Gitu nak ngorang, nak pinter-pinter ngorang tuh.
0: Tinggal oh, apa? Ini ngalih ukuran sehat tuh istirahatnya paman seger. Sirap 8 jam gitu.
1: 8 jam.
0: Yang lebihan sirap tekan 8 jam
1: eh? Oh, yang nyak rahayu gelam masih tuh. Penuh bayu sinyak bangun sih ulian gelam terus yang bangun-bangun.
0: Oh, artinya nak gelam kan. Ngidang sirap lebihan kan 8 jam
1: sih gitu. Nah, gelam ya. Bisa gelam ngekoh bangun. Saya gelam badan lagi
0: ha?
1: Sakit awak ni saya nak bangun. Bisa ngekoh bangun tu masih masuk gelam. Koh masih radahan. Gelam masih koh. Wah nanti gitu. Wah nanti ni coba gelam gitu.
0: Wih ngelah kan masih yo gai.
1: Sangka lalin-lalin dia wujud tongos gelam aja tongos segar ha? Sing ada joh sing irago aja ngaboh.
0: Artinya pada umum ni rago gelam ni ya.
1: Ha?
0: Gelam artinya nenek-nenek gitu ya.
1: Ada bayu megai, yang ada bayu megai semangat megai, rela irago.
0: Iin cara jani kan, apa nak jani uber? Kadai nak gaye nak uber jani pangale gaye koneng megai gitu. Iin cara satuan maderai busan ada batas nih yang megai. Jadi megai lemah megai petang megai. Artinya lebihan megai tu.
1: Lebihan sirap ya sih man bu ya megai petang nih tu. Nak pedang nih, orang kau nak sirap.
0: Oh, itu lebih nih, magai lebih nih, sirap nih tuno.
1: Sirap nih tuno, sing masih dadi keto. Oh, pang magai pas, sirap masih pas. Angkala nikin nganu magi-magi waktu.
0: Ya, tu bercara jani nak membagi waktu tu bener kewah cara jani.
1: Apa ngeranang kewah?
0: Bes, lionan kene to, lionan geginan, lionan kenah, lionan kita.
1: Geginannya wah besek.
0: Apa tu?
1: Doa tu bas liu.
0: Oke,
1: tu. Bong lah geginan kene, dot keto, idot ngelanting ba.
0: Angkal liu pada dini
1: ngelak. Angkal nak ngelak. Kemudian geginan ne dari petani. Si besek tu.
0: Besek.
1: Kemudian geginan ne dari guru. Dari murid geginan ne tugas murid apa?
0: Belajar.
1: Belajar. Nelayan kan belajar tu liu nung subuh. Nelayan je mak tu apa ngeranang bingung.
0: Wah sajo masih tu. Cara jani ya. Nak lionan keto, liona nyambel masih tu.
1: Mapan keperluan ni raga liu. Jadi nak cuba bisa ngatur waktu kan nak dadi sing irago nak melacah dana masih tu. Jadi nikian di perandan kan masak di pohon kan terus.
0: Nah yang jani nak dot masih nawang, pasti nak ngeranang masih ado masih jenuh. Wan pada ada wang maderai, cero maderai di perandan nang orang masak lonto. Setiap hari gitu, ngelemah, ngedino gitu. Ngitung ang baso, mau gorengan gen terus. Sing masa wan masih.
1: Merasa jenuh gitu.
0: Ah.
1: Nah, yang geginan sing udah diajak jenuh tuh.
0: Ya jemak ya subuh kewajibannya. Kewala sing ngeladot masih.
1: Dot kijo bin. Lian yang truk suatu kan sama ado bin gaya. Lian patut nanding canang nikin.
0: Patut. Tumara ibi, tumada rai protes gen terus.
1: Wingkian tuh.
0: Protesnya gantian pokoknya mau nyoman jadi perang tenang.
1: Artinya tukar, udah mau tukar ada ini.
0: Awal
1: udah kan di meninggalkan sih ngadu nak nyemak gitu, mau puter ada
0: ini. Mau kita masih mengganti cepok sih kita ya.
1: Nah patuh cara mau baju masak baju tuh kan selalu.
0: Bian ke baju laku.
1: Banyak peng.
0: Jauh masih itu.
1: Dunian di puan baju ne banyak mau bandan ganti bian baju sih gitu. Banyak ke pura bian lain baju ne.
0: Nah sangkalan cara jani. Bener? Cara satu sampai satuan daerah ibu sana bener. Yen kal anu geginan itu mulai pernah jemak temalu yen subuh ada nak ngantinin
1: ngantin maro jemak nelen
0: ah maro jemak nelen nan yen sing sing tadi kutang
1: nak geginan rago kutang tu nak subuh menapa dua gemo bantu nak len belok ada ana mapan ngutang geginan pokok rago nah
0: pangsing lari dari tanggung jawab gitu nak ngadanin cara jani tu
1: subuh mun geginan sing tugas pokok rago sing peraga nan bo nak len tulungan bias tu dua gitu sing nulung nak len belok masih ngena pejalan nih rago papanu pocol lah dene.
0: Angkal cara jani nak nulungin sing nak akal dot ngide tulung.
1: Dene.
0: Sing sedang nih rago nulungin.
1: Sing.
0: Oh, mapan apa ada ane keto cara jani ya.
1: Engken.
0: Sing perlu mudo nih rago ngemang. Ya coba perlu parci nage ya.
1: Nak nage itu mesu ako.
0: Benar.
1: Mesu ako menbo keto perlu ada ane.
0: Perlu.
1: Tulung jani nulung masa sing nak sing dari sing awak mau tulung. Teka apa sekan bana lagi tulung kan apa kengkian. Bang sing rago mai kamu tu lobo ada ne.
0: Apa liu masih nak jani tepuk tiang karang matanyo masih karang matulung.
1: Hah?
0: Matanyo ya matulung.
1: Atau nak kita promosi tu sing.
0: Kita ya ada ne tu.
1: Mana sing kita sing bayu barang ne kengkian nak matulung len aja mau promosi yang promosi okay, bayu ne. Yang mata tulung ada nak keberatan tu tulung sing kita ya. Oh, yang mau tulung tu perlu anu kalang apa dan upah tu sing mau tulung ada ane
0: tu nak mau tulung biasanya kan mau bati yo
1: nah
0: mau bati yo ni mau tulung
1: nya ya anu ali bati liu pasang ganggu bede sing liu benar
0: tu awalnya sing yang mau tulung yo malu
1: sing
0: mau bati biar tulus
1: sasuene misi lobo lobo dan itu noa
0: untuk keto sesuai ujung ujung masih lobo masih duri jangan jangan kewa nak ngale metulung kal seken kena yo metulung kengken maderai
1: nak yo tuyo yo kasal misi lobo yo kal tuyo yo
0: tuyo kengken tu
1: amun ika tuyo ngale mungkin je dot eh je pasti jadi dot diung lah turang dot ngale yo yang kangwang yang jalan mulok lepat lepit ke kene cara maderai sing ale ale kijo kangwang mone ya apa dicen ke wagong biang keto tunas tu jelek masene keto
0: adi jelek ke subuh
1: sing ada perkembangan apa
0: kangwang yo monto
1: jadi kena se pang mahan masih mapi tulung sing nak len nah dini beperlu melajah landas gitu ne kengken jo ngorto ne pragat men ngorto kan aja duo
0: do gae subuh pragat do ben ngorto pang yo ngorto kapa-kapa sing kengken cara jani nak perlu masih apa adane cara jani to curhat apa adane
1: isi curhat
0: iya nak perlu madan curhat
1: penting gae bepragat di rantan subuh masih tiang
0: menyetang rau ida dua gat masih itu mau bersih bersih ngiring ida dua gong istri subuh masih peragat derai buat di perantanan gua peragat tuh
1: iya
0: kedas
1: buat kedas
0: nak subuh pada ngelang ngelang
1: suat megarapan bersih pang kedas pun
0: nah, gitu subuh to madan peragat
1: peragat yang sing kedas ni berarti unen peragat ada nungka tuh
0: iya
1: subuh kedas ni ida dua gong istri banyak peng rauhnya nan kene maderai suat masak makaca kulit bawang bedangin kulit tabiawa bedauh gitu.
0: Sangkala jani melang menggaya pangsing ke kito nyenan duka
2: itu apa ya adung aduh aja aku uleng semeng bane sing peragat-peragat terawas itu aja ada dua
1: ingin atan puput nando titia wawu menggaya yang pun puput niki malih madung kan napi je benyang kayu ni donen lalah napi je pakok
2: aneh tonen teko leng jani bebanding itu ngang
0: ingin ngadung ngang sekejol nih kadu
2: benah luwong je masih aku gitu bemaninya nawang atasang teko atasang dobel gaya lantasang ngidang bakal nyemak
0: bentan karyo dobel kalau minab niki
2: ternyata nawang jani hitung nene nak tugas rago loh namu lo gitu aja ada dua onyo gitu apa buin lantasang subo berkeluarga lantasang petang neseng pulas-pulas mata ngatur gaya kalben mani semang
1: Tuh itu aja yang sing atur apa?
2: Gelah aja yang sing nen medwe rabi nu bajang gelah gelah keto masih
1: nyimpun belajar sih mungkin Udian dan sirap aja nang nom dan sirap-sirap.
2: Ane ngeranang.
1: Nggih.
2: Menan ijo ya cangka kebara kena angin ne gitu.
1: Aduh. Kebara angin. Mungkin ampun dong atau ngahi kentan metangi maledan di kebara angin ne jowah kebara dan ampun metangi jam semua.
2: Lantas kebara.
0: Wah kal mali.
2: Lenan nu nak tugas nak ditu nak melen-melelang lantas sang bede-bede pikir apa demen kal melajah apa sing.
0: Nih. Toto ne nang kengken subuh lebihan berpikir ida dua gung ne. Kalau ada di penyeruan kene santai gini do subuh berpikir.
2: Jajak geriang ya napo kaden gai tung ado aja ada dua.
1: Tuan banyak siro kal masak kentan jadi tiang sarang kalle ya.
0: Kita tugas di tiang dados penyeruan. Napi kal masak penyeruan ni kau ditung di tiang.
2: Nyen kal masak, nyen kal nyicip, nyen kal nar, ajak kudo kal makan.
1: Nge kudang porsi kal niki.
0: Pangten lebihan mentong ni kau tuh.
2: Ya nitung nah ajak kuda parek nah ajak kuda pengaya penyeruan pangsing lebihan ya nandeng nengan ado lantas neng
0: deng nengan berai tugas neng tu
1: beciknya gender lebih gender bandingnya kirang paling wali bosnya ngeredah ya nampun lebih kan dados atur durenya dikari ya dados ungkus male
2: ngising jap tuh kan pikir ngungkus kan pikir ngisang sebilang masih so ungkus di kengkene beneng tonen timbale manyi bengungkus nyi bo.
1: Nika teh nak tiang aji yang cokori dewo yang dipuri
2: kan. Nah, kan di luar-luar mana gede-gede nang ben giges nganang pangkatne bo gerato teh ne dore nang sing beringwangi ya. Nyak bo bo pleko sang nyi bo pangman jenane pula-pula tungkup kalo nyi.
1: Nika teh dan ngitung nak tentan tiang lara rambang nika urus. Itu yang ngajang cokori dewa kasal kuang cokori dewa dan maji dan jadi tiang dan jadu
2: nu duit. Nah, pemandi bentuan yo ade nak megai nyampat, nak masih gai tu jemaah. Apin ya dekil, apin ya gagah. Arti ni yang caro gelah yang subuh yo mau bungut pikir ya nama saya polayah basangnya po betek.
1: Tuh. Len bos.
0: Len
1: hijau no boleh kene no. Boleh.
0: Arti ini sama rata harus man bungkusan.
1: Bias tu nak tukang sampah tetap man bagian.
0: Man bagian.
1: Irago neng ngatur tu.
0: Kita dua. Maro nak tegoh nyentut. Gede neng bungkusan ni. Cening sing man bungkusan.
1: Pokoknya nenek tangkil meriki konyang man kentan.
2: Nah, gitu nak pangrato nak mana.
1: Yang kegenau dia bungkus gitu dia kan mulai dia.
2: Cara nyungubuh bebek di kubun ni sing keto ni masih umpun dah dua telu bangi ngamah onyo bang ngamah pedom bedek cepet je yang ngamah moko ya angan yang ngalas yang dek nyosol berag ya tawan
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Bebek ya niko nak keladap.
2: Benar tu saya ngurin ni pangrata bani nak penyeruan.
1: Iki dadah sadap niki.
2: Ah?
1: Iki dadah sadap.
2: Apa ada?
0: Ungkusan ni niko.
1: Ijo ni
0: yang ungkusan ni ada lain lah ungkusan.
2: Gelas yang mang bayang ada kan? Mang.
1: Okay, dan mang dorato.
2: Benar awak tugas di pewara gang dari penyeruan. Cara nyoman ya kecacak kecicik. Cina ni maro penyeruan ni maro teko. Cina ne tuyuh mak gaya na dijo ya man nyampat nak puri lingah ne dini tu dijo ngepel dijo nak nyampat dijo menin kebun pang keno banak nyemak gaya kau keto maro nak sing teko lantas sedang asik nyemak gaya sing nak mandom lantas
1: jadi nampun sampun sami boleh cokori dewa ampun sang sayo dia nak neno ilet dilet lo ang tiang dumun
2: ilet dilet itu nyoyong tasung kesel kesel ngiban gitu.
1: Nyemak gaya ingin langsung kesel. Nama dalak yang kemudian Riko. Mereka ngarah di rakon. Kari kita.

0: Duh, Dewa Ratu. Yang supone penyeruan jak mecakli lontu sing ngidang negak kanti garang yang gelakin sidam mengantos tugas nyikang alih hokas.
1: Garang sidam yang titiang nikin kor Dewa ilah-ilah gendan yang dan ingal dan titiang teko nak wenter.
0: Ini mulu kerang ngeros keng-kenang man belik kang penggigis yang hujan-hujan masih belik.
1: Man wenter nak naku orang dengor tau. Ampun nang saudang ah.
0: Kang Wang po bedek nak pendek ni kadang supo nang Wang waktu singkat.
1: Tiang ampun bedek-bedek nak iyo ni aja dia mulai kelongor to menggenap ni kortang.
0: Ngeleng kan do saudang ajak ngeleng bang yang ngorto nyen jare to ne deman ngorto ajak bang to saudang. Yang saudang to bangunnya ya kadong-kadong nyo pesu ben.
1: Wih, kene
0: bang arus batang aneh pengin bisa meladenang.
1: Berat man kene tiang dari Wang jero ah. Jak seng badan Ameriki ke jero man keto man uang jero ah. Jak iya. Mentol judas-judas uang jero di tu. Kamu mau seng tangkel ada dua gong istri kentan bisa.
0: Cian ya puin ane takon ada dua gong istri ada di puri kentan. Oh jani nak ada itu di puri nak kerang kene. Keto nyengoto bin mengimbo-imbo ya mas out lantang-lantang ya.
1: Nge kentan kena nengil dia nyelesah. Bin mani gitu lor dengar dia
0: tiang. Nyelesah nyinyanan apon tepuk kadot lantas seng toleh. Masih nak
1: kibak-kibak. Ben mah imbo masih tu.
0: Kenan
1: nyelesan. Aduh. Kenan nyoman. Aduh. Aduh.
2: Dago gisti cokori dewa. Sampun nang kentan cokori dewa merago ayu.
0: Kenan man.
2: Man picang. Wang jero. Nah akeh cokori dewa merdue wang jero. Masak tan ados ngorto.
1: Kenan
2: bicara. Tapi kone ortang.
1: Ntong sih buat nyoman ngiring. Nih ngiring.
0: Yang tadi ajin gelap aja. Gelap penyeruan liung lah. Para ang liung lah. Masan pula sedih gudang. Tonen pulas mata wa para ang penyeruan marona ang orto
2: di pulas ang orto kentan
0: mengkire pulas itu man waktu ngorto malu jahang itu ngang ibon cian mire bonor ne gede nang cian ane jeni nyidang dini mekelo apa sing gitu na ada ngang ibon di pulas itu
2: kentan ngurus ang honor kentan
0: bener apa saja liu apa tuyuh nyemakai dini di puri apa alo
2: kentan ke niki nak wanjero ya diat pun ya ipun ngorto nak lima ni pun megae nak
0: pulas pulas
2: dan
0: sambil mengasuh dekat pulas jam itu seng bawa bekal mau pundo ngale galang di tu benar kesempatan ngorto
1: pun kuang ya pulas ya buat yang ngorto tuh
0: ngorto
1: pulas mangke nak ngale pulas kan pun kewah berangon ngorto
2: mangke nak nyambel lah tu megae nyampat sambil ngorto manting di tuka ada sambil ngorto kentan.
0: Oh, yang ada aja. Yang subuh pulas dari besi itu penyeruan parok itu. Saya ngortang uleng di jauh, ne, uleng di itu, ne, gumi, ne, kengken, kadak, ne, di itu, kengken. Kumasang kayak gitu-gitu ngortang. Bang kudo, bo di jauh, bo magai, taen. Saya gitu nah ngortang.
2: Nih, yang ampun.
0: Saya ngado aluh, nyikin dini, di pengayah, wangi. Dini, nyi paling aluh, ha. Kena nyi selasah selisih ke jauh. Man, nyi. Ngayen nyi bo peragat, bo. Penting nih besik badong ngerekam kan kasih tuh wangi.
1: Dijo nih kau.
0: Ah, yang ini di puren gelah. Apa ada nih puren gelah yang sap gelah?
1: Ini apa gue nak lengah. Apa aja cinga anak itu orang. Ini mula tugas kentan tuh ya. Kengket tugas mau munyi mungkin lu kordewa. Tadi cian dia mau munyi dia nenggil kalau apa ya dingeh nak. Tadi ben pun uang kaset kan ben kalau mau munyi nenggil.
0: Tahun 60 gelah nak gelindang-gelindang masih ya, di puri dini. Kadenyi kene kadenyi gaya cara nyanyi aluh ne cara nyanyi.
1: Pidan kewa.
2: Kewa lah nika.
0: Puyuh, puyuh nak pidan yang tawangi. Yang ini bercara sesai katortang dari margo. Lekat di galung ni ada ni nenek no anu apa tulisnya badak dije kipeknya mani kaya ni jumah mani nyemak kaya ni dari penyeruan mani nyemak kaya ni dini cara ragaji ni main ngukut kemau ngukut
1: pun muntuh cokori dewa pripet ni tu yang sehingga nyemak kaya jumahnya ni udah nyemak aduh nyemak kaya ntiang aduh san kejabo meh
2: nenek
1: lupang tayang dia bos kejabo gitu masih
0: ngomong jadi gelah kejabo nyai mai ngale gae ke puren gelah tu jadi ben gelah ke jabo gitu. Aman liu gae juma do gae juma orang ya naman bakal ngat tadi penyeruan gae ne juma do tangan sing itu sing mah tadi penyeruan jadi ni aman liu gae do ngale gae.
1: Siang termule-mule bang iring joko di dewa leng wawu matangi beban gae nang hangat masih man munyi.
0: Eh nyaman udah nganggap.
2: dan di tiang bengong mangeng cokor.
0: Ngiring nak kene.
2: Bengong di tiang mangeng cokor
1: ini. Untung mau nyaman sing ngiring. Oh yang ngiring kedugo sih ngiring dua wai nih kene. Ini mau mecat ibo sih. Ada sih mecat raga ane irago-rago di dian mecat ya kalian gitu.
2: Mau yang kalian, ya. Yang kalian sing buang ngerekam, kengkeng tuh nih nak sing bang mau munyi, dia ngerekam nak sing kengkeng nago boy.
1: Ben paragaan mau munyi di dian.
2: Ajo.
0: Yang munyi munyi ini.
1: Apa munyi
0: di dian.
1: Mau bawas sap ya.
0: Macam-macam nih.
1: Menikah kan makan neng. Apa anda tuh nasi yang tuh? Lan gitu.
0: Mana non? Kau ngaleo neng ceng, ngaleo kasang, ngaleo mau tangan. Jangan mau kalah
1: he? Niki mau dia niki, tengah ngomong mau dia mau nyoman.
0: Nda mau nyoman condong nggak dia? Ntar yang mau nyoman condong yang apa nyeruan ya masih? Ya boleh mau pundo penyeruan. Anak penting ngalih mau kalah nih tawangin dong.
2: Oh, cokori dewa kayan ngerai dari raka sapu nikah?
0: Yes.
2: Ye.
0: Nge, aw.
2: Ye ratu. Oh, keto cokori dewa. Nak penyeruan cokori dewa ya nikin cokori dewa tangkil tadi tiang ya rahat umun.
0: Kena gelah gitu, bicara mau bantan di puro yang sing pemangkunnya alih malu sih sing ini
2: tiang mangku
0: langsat ini penyeruan onen gelah ngaleo kaseng pangalih mau gelah
2: menikin adurong maderai durong entan ngerawas napi kenti tiang nak kari ngorto
0: onen pragat nih satuan
2: durong kori dewa
0: teken mau
2: kori dewa jagelis sang macempleng kentan da durong di tiang pragat benan male kelantur benan tutogone maderai
0: satuan benan dingah gelah ya rawas penyeruan gelah gitu di dua gong istri di joka dan jang mau kelo sajan gitu dingah hodan
2: kentan. Oh,
1: nggih.
2: Masa niku penyeruan kori dewa. Napi kirang
1: to. Idai rako nak leas iki kene kroso, angger meduhe ari ngroso kene ran bener.
2: Yen cokori dewa pacang mendak idai rako. Alon-alon cokori dewa tendados ten kentan na.
1: Kroso angger.
2: Kroso angger kentan na. Alon-alon. Oh, nak harus pelan-pelan niki cokori dewa.
1: Aturan-aturan dua gong istri ngal naik darahnya. Nih mana naik darahnya lah lambuknya.
2: Menang cokori dewa Rien Riko panggilan titiang pacang menang ni dari rako nge sama dari iring malu idoi
1: ditutup nana gisi jadi nih pasti lewat kamu
2: mutu gisi tegolnya nanda sapang pragat
1: dengki rekan
2: oke tuh ingga ratu dua gong istri palunggo cokori dewa durus medala ratu titiang penyeruan cokori dewa sampun tangkil reng ajang cokori dewa

Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sida. Om Anubhadra Kratawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar umat Sedharma yang berbahagia. Puja Pengastuti dan Angayu Bahagia senantiasa. Kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwasa, Sang Hyang Paramakawi, karena atas tuntunan dan asung kertawarnugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan tentunya juga atas kuasanya, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia, lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama, mari kita sejenak memahami, menghayati, dan mungkin saja nanti melaksanakannya tentang sloka-sloka suci yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 41 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, wahai Arjuna, yang paling baik di antara para Barata. Karena itu, pada awal, batasilah lambang dosa yang benar ini, hawa nafsu, yang akan mengatur indra-indramu, dan bunuhlah pembinasaan pengetahuan dan keinsyafan dalam dirimu. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, pengetahuan sang diri dalam diri yang utama sangatlah rahasia dan gaib. Tetapi pengetahuan dan keinsyafan khusus seperti itu untuk dimengerti. Bahkan kalau dijelaskan dengan berbagai aspek oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita, memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan khusus tentang sang diri kepada kita semua. Para makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan. Oleh karena itu, para makhluk hidup hanya dimaksudkan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Kesadaran ini disebut kesadaran kepada Hyang Widiwasa ataupun Tuhan itu sendiri. Karena itu, sejak awal kehidupan orang harus mempelajari kesadaran Tuhan ini. Dan dengan demikian mungkin ia akan mendapatkan jalan kepada kesadaran yang sejati, yang sepenuhnya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran suci. Namun hawa nafsu hanya merupakan gambaran yang terputar balik dalam cinta kasih kepada Tuhan. Ia merupakan hal yang wajar bagi setiap makhluk hidup, tetapi kalau seseorang yang terdidik di dalam jalan Tuhan sejak awal kehidupannya, maka cinta bakti yang wajar tersebut kepada Tuhan tidak akan merosot menjadi hawa nafsu. Apabila cinta dan bakti kepada Tuhan merosot menjadi hawa nafsu, nah inilah yang sulit sekali kembali keadaan normal. Walaupun demikian, orang yang mulai terlambat pun dapat menjadi pencinta Tuhan dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam pelaksanaan bakti secara tulus dan ikhlas. Nah, umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali ya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Senang sekali saya Tris bisa menjumpai ruang dengar Anda pagi hari ini di lembar ke-13 bulan Agustus 2026. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sehat ya. Selamat kembali menjalankan rutinitas Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan kembali pendengar, beragam acara akan kami hadirkan ya untuk menemani ruang dengar Anda. Dan mengawali jumpa kita, kami akan ajak Anda untuk menyimak acara Renungan Pagi. Dan pagi hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya. Kita sapa langsung saja yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Dan juga acara Renungan Pagi kali ini juga dirilai oleh RRI Denpasar ya. Baik pendengar, kita langsung saja menyapa pendengar narasumber kita ya pagi hari ini. Om Swastiastu. Ada Bu Loreni Adnyani Esos dan Pak Ikomang Ardana Esos. Sehat ya, baik pendengar. Dan topik kita pagi hari ini adalah hidup berlandaskan Dharma, hidup penuh makna. Nah tentunya kami juga nanti akan undang Anda pendengar ya untuk bergabung bersama kami di 24644 atau WhatsApp kami 0811399979 dan untuk yang berada di luar Singaraja silakan menggunakan kode area 0362 24644. Baik pendengar, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk kedua narasumber kita untuk memaparkan materi kita pagi hari ini. Baik, kami persilakan.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Terima kasih Mbak Tris atas kesempatannya. Izinkan dulu saya untuk menyapa pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia. Rahajeng Semeng, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Doi Desang Yang Widiwasa. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali bahwa dengan sebuah tema yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tema kali ini kami mengambil dengan tema hidup berlandaskan Dharma, hidup penuh makna. Para pendengar yang berbahagia, setiap manusia tentunya ingin kehidupan yang bahagia. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, belajar untuk memperoleh pengetahuan. Jadi membangun keluarga untuk mendapatkan kasih sayang dan tentunya juga berusaha mencapai keberhasilan dalam kehidupan ini ya. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Jadi untuk apa sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini? Apa yang harus kita jalani gitu ya? Apa hidup ini hanya untuk mengejar harta dan sebagainya? Jadi apakah hidup hanya untuk mendapatkan kedudukan dan penghormatan dari masyarakat yang lain begitu nih? Jadi ataukah hidup ini memiliki tujuan yang lebih tinggi? Yaitu menjalankan kewajiban dengan benar, memberikan manfaat kepada sesama dan juga mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan yang kita yakini. Dalam ajaran Hindu, kehidupan hendaknya tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga dari seberapa besar dharma yang telah kita laksanakan ada yang sudah kita jalankan dalam kehidupan ini. Mungkin kata dharma itu sangat mudah kita sebutkan nih, tetapi apa itu dharma? Apa sebenarnya arti dari kata dharma tersebut? Secara sederhana, dharma dapat dipahami sebagai kebenaran, itu kewajiban dan juga kebijaksanaan, hukum moral dan jalan hidup yang benar. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan benar, itu tentunya yang bisa kita jalankan. Dharma juga menjadi pedoman agar manusia mampu membedakan antara yang baik ataupun antara yang benar, tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dharma tidak selalu berbentuk tindakan yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil, dharma itu dapat kita laksanakan. Jadi contoh kecilnya kita ambil dari cara kita berbicara. Sudahkah kita berbicara dengan baik, dengan jujur? Terus cara kita menghormati orang tua, sudahkah kita hormat kepada orang tua? Cara kita menyayangi keluarga, sejauh mana kita dalam keseharian kita menyayangi keluarga kita? Terus dengan cara kita menolong orang yang membutuhkan. Kita tahu ya, dalam kehidupan ini tentunya kita saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana aplikasi kita mengaplikasikan tentang hal tersebut? Sudahkah kita bisa menolong sesama kita yang membutuhkan? Terus dalam pelaksanaan, melaksanakan kewajiban dengan tulus. Sejauh mana kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan tulus? Tentunya dengan tidak ada maksud-maksud yang tertentu di dalam kita menjalankan kewajiban kita sehari-hari. Terus dalam hal menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan kita di keseharian kita, apalagi sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya dalam programnya ekoteologi, di mana dalam ekoteologi itu kita diajarkan atau dituntut untuk mengaplikasikan bagaimana kita menjaga lingkungan kita dengan baik dan tidak menyakiti makhluk lainnya. Dunia di dalam ajaran agama Hindu kita juga mengenal dengan ajaran ahimsa, di mana kita tidak diizinkan untuk menyakiti ataupun membunuh hewan dengan secara membabi buta begitu. Dengan menggunakan ilmu sastra, kemampuan yang kita miliki untuk kebaikan, tentunya bagaimanapun setinggi-tingginya ilmu kita yang kita miliki, kalau kita tidak menjalankan untuk kebaikan, tentu itu akan mengakibatkan hal yang kurang baik. Dengan demikian, dharma bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan. Tentunya itu yang lebih penting, yang kita, bagaimana kita memaknai dharma tersebut. Terus ada di dalam menjalankan kewajiban dengan tulus, dalam Bhagavad Gita 3:19 itu disebutkan, tasmat asaktah satatam karyam kasma samacara asakto hi acaram karma param abnoti purusah, yang artinya kenapa itu dilaksanakan? Karena itu dilaksanakan, laksanakanlah selalu pekerjaan yang harus dilakukan tanpa keterikatan. Sehat dengan melaksanakan pekerjaan tanpa keterikatan, seseorang mencapai tujuan tertinggi. Sloka ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan berarti bahwa bekerja atau tidak memiliki cita-cita, justru kita harus bekerja, belajar, berkarya, dan menjalankan tanggung jawab kita. Tetapi yang perlu diperbaiki adalah sikap batin kita terhadap hasilnya. Kita melakukan yang terbaik tetapi tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran dalam kehidupan. Jadi bagaimana ketika kita bekerja dengan dharma, maka pekerjaan menjadi bentuk pengabdian. Tentunya dalam hal ini, bagaimana kita bekerja tanpa menggantungkan dengan hasil apa yang akan kita peroleh. Karena ketika kita bekerja tetapi hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu akan menjadikan kekecewaan. Jadi karena itu kita bekerja dengan tulus tanpa melihat hasil apa yang akan kita peroleh, dengan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya hasil yang akan kita peroleh. Jadi contohnya seperti seorang ibu yang mengurus keluarganya dengan tulus sedang menjalankan dharma. Itu juga sebuah dharma, sebuah kewajiban. Contoh lain, seorang ayah yang bekerja dengan jujur untuk keluarganya, sedang itu juga disebut dengan menjalankan dharma. Seorang guru di sekolah itu yang mendidik anak-anak, mendidik siswa-siswanya dengan penuh ketulusan, itu juga sedang menjalankan dharma. Mungkin dari contoh-contoh tersebut, bagaimana kalau seorang ibu akan mengasuh putra-putrinya di rumah, tentunya dengan mengharapkan hasil, mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suputra. Tetapi ketika hasilnya di luar yang diharapkan, agar itu tidak menimbulkan kekecewaan. Walaupun kita sudah berusaha berbuat dharma, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan, itu mungkin akan menimbulkan kekecewaan. Dharma, terus yang ketiga ada dharma dan karma. Bagaimana dharma untuk dapat tidak dapat dipisahkan dari karma. Setiap tindakan yang kita lakukan akan membawa konsekuensinya masing-masing. Ketika kita berbuat tidak baik, tentunya hasilnya akan tidak baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat kebaikan, berbuat dharma, tentunya hasilnya akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, mungkin dari yang demikian dulu, akan dilanjutkan.
0: Baik, terima kasih Ibu Reni ya. Sekarang Pak Komang mungkin mau menambahkan, ya, silakan.
2: Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Tris. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan yang dewasa, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran. Mungkin dari Titiang bisa melanjutkan sedikit dari Bu Reni, tadi sudah banyak memaparkan tentang materi ini. Mungkin dari Tiang sedikit, tadi sudah apa sih itu dharma? Mm-hmm. Karena dharma itu adalah kewajiban, ya, kewajiban kebenaran yang kita harus lakukan dalam sehari-hari. Jadi itu diawali dengan diri sendiri dulu. Diri sendiri, apa sih itu dharma? Tadi sudah disampaikan sama Mbok ini. Karena dharma itu dalam arti bukan maknanya dibilang kecil gampang, tapi kadang-kadang kan disalahgunakan. Dia cukup hanya kata dharma, tapi dia melanggar, tidak tahu apa itu dharma, kan begitu. Nah, dalam apa namanya, dharma itu jangan hanya kita mencari hasil saja, kan begitu. Nah, tetapi kita perbaiki dengan proses. Karena di dalam menjalankan dharma itu, orang itu sukses karena butuh proses, kan begitu. Bukan seperti ibaratnya kita makan cabai itu lalu terasa pedasnya. Begitu juga dengan kita bagaimana untuk menjalankan sebuah dharma. Bukan kita sekarang lakukan, tapi hasilnya sekarang, kan seperti itu. Nah, dalam menjalankan dharma itu juga kita mungkin pasti punya cita-citanya. Cita-cita, jangan sampai cita-cita itu membuat kita kehilangan ketenangan. Nah, misalnya mungkin siswa ingin mendapatkan nilai terbaik, itu kan baik juga nih untuk siswa itu sendiri, untuk orang lain, keluarga, mungkin seperti itu. Nah, dalam pikiran juga, dalam pikiran itu adalah awal dari kehidupan yang baik. Nah, dalam menjalankan dharma di mana dalam Sarasa Muscaya sloka 80 kita menemukan ajaran yang sangat penting tentang pikiran, yang bunyinya seperti manah eva manusianam karanam panda moksahyo. Nah, di mana secara umum ajaran ini bagaimana melaksanakan bahwa pikiran menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keterikatan maupun kebebasan manusia. Nah, karena itu bagaimana kualitas kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh kualitas pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi kebencian, hidup akan menjadi berat. Kalau pikiran dipenuhi dari hati, mungkin kita sulit untuk bahagia. Nah, kalau pikiran dipenuhi keserakahan, kita juga tidak pernah akan merasa cukup. Begitu pula kalau pikiran dipenuhi rasa syukur, pasti hidup akan terasa lebih aman, nyaman, tentram. Pasti seperti itu. Nah, dharma juga bisa dirasakan dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Di mana dalam Trikaya Parisuddha itu dharma itu dimulai dari diri sendiri dulu. Diri sendiri bagaimana untuk menjalankan dharma dalam kehidupan sehari, kita dapat menggunakan konsep Trikaya Parisuddha. Nah, di mana Trikaya Parisuddha adalah tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama manasika, okay? Manasika Parisuddha, di mana kita harus selalu berpikir yang positif, selalu berpikir yang baik, selalu berpikir yang jernih. Nah, yang kedua itu adalah wacika, okay? Wacika itu adalah berkata, ya, berkata yang benar, berkata yang baik, di mana di dalam mengucapkan kata-kata yang baik itu agar orang lain itu tidak mudah tersinggung. Nah, dalam kutipan kawin apa namanya itu Sarga 5 bait 3 itu di mana disebutkan wasistu nimitante menemu Laksmi. Nah, dengan berbicara atau dengan berkata, kita akan menemukan suatu kebahagiaan. Yang kedua, wasistu nimitante menepu kapangguh. Nah, kalau kita bisa menjaga perkataan atau berkata yang baik, kita akan mungkin kita akan menemukan kematian. Nah, bagaimana kita sebagai manusia itu penting sekali untuk menjaga perkataan, nih, biar tidak melukai perasaan orang lain. Yang ketiga adalah wasita nimitante menemu mitra. Nah, di mana perkataan akan mendapatkan teman. Nah, kadang-kadang kan kalau kita salah ucap, salah kata, mungkin kita tidak akan ada yang mengajak ya. Makanya itulah pentingnya kita bagaimana harus menjaga perkataan yang baik, kata yang jujur. Nah, seperti itu. Nah, di dalam era digital juga pada kesempatan hari ini mungkin di mana kita hidup dengan suatu era digital. Nah, di mana biasanya satu pesan itu bisa menyebar kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Nah, bagaimana kita sebagai umat manusia itu harus bisa sebelum membagikan informasi kan begitu, kita harus tanyakan dulu apakah itu benar, nah apakah itu bermanfaat, apakah itu dapat menyakiti orang lain, apakah itu perlu saya sebarkan. Nah, kalau jawabannya tidak jelas, lebih baik kita jeda dulu sejenak, kita pikirkan dulu apakah itu bisa membuat orang tidak nyaman melihatnya, apakah itu bisa diterima oleh orang lain atau masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam tatwa masih juga kita bisa menjalankan yang namanya dharma, karena dharma itu juga dilihat dari dalam diri orang lain. Nah, pendengar yang berbahagia, mungkin di dalam ajaran Hindu kita sudah mengenal dengan ajaran Tatwamasi. Tatwamasi itu adalah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, karena kita satu tujuan untuk menjalankan suatu ikatan dharma. Nah, dalam melihat keberadaan diri kita atau kepada diri orang lain. Nah, kalau kita tidak ingin dihina, janganlah menghina orang lain. Jadi kalau kita ingin dibantu ketika kesulitan, jangan ragu membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Seperti itu. Nah, di dalam Trihitakarana juga, di mana dharma itu bisa kita laksanakan, kita bisa jalankan. Di dalam Trihitakarana itu di mana ya tuh tiga sumber kebahagiaan yang perlu kita jalankan atau kita laksanakan. Yang pertama adalah perhayangan, di mana perhayangan itulah hubungan manusia dengan ide sang yang widiwase, pawongan hubungan manusia dengan sesama. Yang ketiga adalah pelemahan, hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Nah, kalau kita rajin sembahyang tapi masih suka menyakiti orang lain, berarti dharma belum sepenuhnya kita wujudkan. Kalau kita baik kepada manusia tetapi merusak lingkungan, nah kehidupan juga belum seimbang. Makanya kita bagaimana agar hidup ini seimbang, harmonis, kita harus saling melengkapi. Kita harus saling memberi dengan tulus ikhlas ya, tidak ada beban. Kadang-kadang kan orang lain membutuhkan bantuan, memberikan bantuan, tetapi dia menginginkan hasil kan seperti itu. Nah, makanya di mana dharma itu sangat perlu kita laksanakan, jangan hanya sekedar kata-kata saja, tapi endingnya hasilnya ya. Kadang-kadang kan banyak juga kita lihat di dunia nyata, bukan dunia maya aja, bagaimana dia hanya war-war membicarakan dengan dharma-dharma, tetapi dia tidak tahu arti dan makna dan tidak bisa menjalankan yang namanya dharma seperti itu. Nah, dharma juga bukan hanya dibicarakan tapi harus dilaksanakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kadang-kadang kita sangat pandai berbicara tetapi tentang kebaikan tidak tahu, tidak dilaksanakan, kan seperti itu. Nah, di dalam apa namanya, tiga langkah sederhana dalam hidup berlandaskan dharma. Nah, mungkin tadi yang sudah sampaikan, yaitu di mana dalam ajaran agama Hindu itu adalah tentang Trikayu Parisuda, bagaimana di dalam tiga langkah untuk menjalankan atau hidup berlandaskan dharma itu, yaitu adalah bagaimana kita harus selalu berpikir yang positif, selalu berpikir yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar, dan berperilaku yang baik. Nah, di dalam pesan generasi muda juga, di mana dharma itu, jangan dharma itu hanya kata-kata saja, tetapi laksanakanlah. Karena justru dharma sangat dibutuhkan di dalam zaman modern sekarang ini. Nah, ketika kita apa namanya, teman itu mengajak atau melakukan sesuatu yang salah, nah dharma juga memberikan keberanian untuk berkata, ya tidak, jangan. Nanti makanya pada generasi muda itu kalau kita lihat tuh masih darah muda ya. Kadang-kadang ada orang yang menyuruh begini, ayo, nah, dia tidak mau berpikir dulu, tidak tahu apanya, tidak bisa memilah dan memilih apakah itu baik, apakah itu benar, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itulah pentingnya dharma di dalam diri itu. Kita kan sudah diberikan namanya wiweka. Nah, di mana wiweka itu adalah kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar nanti kita bisa memilah dan memilih. Nah, kita tidak akan menyesal di kemudian hari, kan itu.
0: Iya.
2: Nah, jadi pada pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin itu saja yang bisa sampaikan berdua. Mungkin ada yang apa namanya, sharing yang menambahkan, karena mungkin sejak sebagai manusia tidak sempurna yang kita bayangkan gitu.
0: Ya, sukses ya untuk kedua narasumber yang sudah memaparkan materinya. Jadi pada intinya dharma harus dilaksanakan ya, bukan hanya wacana semata, begitu ya pendengar. Baik, kami ajak Anda, silakan kami buka line telepon 24644 ataupun WhatsApp Pro 1, silakan yang ingin bergabung, yang mau sharing juga kami persilakan nggih. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, halo. Suaranya kecil sekali nggih, Ibu atau Bapak niki? Mohon maaf, kami sama sekali tidak bisa mendengar suaranya nggih. Mungkin coba dicoba kembali nggih, Ibu atau Bapak mungkin yang baru saja bergabung ya. Suaranya sama sekali kami tidak bisa mendengar nggih, Ampura. Silakan yang berikutnya, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Tris.
0: Iya, selamat pagi Ibu Janura.
3: Ibu narasumber, Ibu lo hari ini sarang Pak Komang niki yang tertarik sekali dengan topik hidup berlandaskan dharma, hidup penuh dengan makna. Memang kita dalam kehidupan ini kita harus berdasarkan dharma. Jadi berapa dharma itu kita sudah miliki, berapa dharma yang kita sudah laksana. Tengenan mau Ibu Reni jelasannya. Jadi dharma itu menjadi pedoman hidup kita. Kita baik ya, jadi dalam dharma itu kita bisa melaksanakan adanya wibeda, ada baik ada buruknya. Jadi baik buruknya kita laksanakan dengan buruk kita kepada ada Dharma itu sudah tidak dengan ngambil karya, ngambil pekerjaan, pekerjaan itu ada hasilnya. Jadi hasil karya itu, hasil pekerjaan itu kemana kita bawa, teman-teman? Kemana, untuk siapa itu, teman-teman? Nah, kemana saja. Jadi di sini kita mengenal Trikaya Parisuda, dengan memberikan seperti Pak Toman juga salah satu mana Cika Wacika dengan kayikanya. Jadi di sini berdasarkan Trikaya Parisuda, jadi hasil pekerjaan itu kita aturkan kepada siapa, untuk siapa. Jadi kita sudah mengenal Trihita Karana. Pertama untuk siapa, kedua untuk siapa, kita harus bisa mengatur. Seandainya, nah banyak taket yang kita seandainya orang itu tidak bisa mengatur untuk pertama hasil karyanya di keumpaman, hasil pekerjaannya sebenarnya benar-benar pertama-pertama untuk kita parayangan, dia tidak mau untuk semaunya saja. Jadi punapi akibatnya kalau dia tidak bisa mengatur. Nah, kemana nanti hasil kerjaan dibawa nikahnya? Punapi caranya nih ke Pak Kona, ke Pak Komang dengan Bu Reni, sukses semua banget ya
2: Mas.
3: Santi,
0: Santi suk semua Ibu Janura nggih sudah bergabung. Berikutnya kita sapa Dumen nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Ibu Sira niki. Ibu Nyoman ya. Ibu Nyoman, suaranya masih kecil sekali, Bu, bisa di perbesar nggih? Bisa didengar? Belum ya, belum Ibu Nyoman. Kecil sekali suaranya. Topiknya kita hidup berlandaskan Dharma, hidup penuh makna Ibu.
4: Selamat pagi Bapak Ibu.
1: Selamat pagi Ibu.
4: Bahagia sekali kita bisa berbincang pagi tentang Dharma ya. Pertanyaan saya Bapak singkat saja. Bagaimana cara mengelola pikiran, ucapan dan perbuatan atau cerita itu supaya selalu menuju jalan Dharma. Saya usianya lanjut 80 tahun dan sekarang ada gangguan dalam fisik pak, jadi terbatas keterbatasan saya untuk berangkat aktivitas. Mohon
2: pencerahannya,
4: bagaimana ya mengelola pikiran,
0: ucapan
4: dan perbuatan supaya selalu pada jalan Dharma. Terima kasih Bapak.
0: Baik, sesama Ibu Nyoman, sudah bergabung. Berikutnya kita sapa kembali Niki Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, belum belum masuk. Silakan yang ingin bergabung kembali nanti kita rangkum ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp Niki dari Pak Curumaliarse ya. Wah nih, cukup panjang Niki nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Reni dan Bapak Komang. Sebagai narasumber. Ya, hidup sebagai manusia kan harus disyukuri dengan sebaik-baiknya karena mempunyai hidup sebagai landasan untuk mengarungi hidup dengan wiweke dan pangalokika ya, sehingga mempunyai rasa dan rasio. Jadi rasa dan rasio adalah dua hal yang hakiki untuk menolong kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan orang lain atau sesama. Hidup sebuah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan dharma atau kebenaran yang didasari dengan membiasakan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar bisa mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan serta kemuliaan hidup. Jadi buat hidup ini berlandaskan dharma agar kita sebagai umat manusia penuh dengan makna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sehingga mencapai hidup yang damai, sejahtera, bermartabat dan mempunyai harga diri katanya ya. Jadi juga harus dilandasi dengan syukur, bersabar ya, berpikir positif dengan menguatkan tri utama yaitu doa, usaha dan yakin. Jadi juga hidup manusia sudah berbekal karma pala yaitu perbuatan. Jadi apa yang ditebar itu adalah yang dituai, sehingga hidup harus dilatih, diasah dan berproses untuk melakukan hidup dengan didasari ajaran dharma atau kebenaran seperti tri kaya parisuda, tatuam asi, trihita karana ya, sehingga mencapai tujuan agama Hindu, moksartam jagatitaya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin ya. baik di atas dunia maupun di akhirat ya. Atau kebenaran intinya hendaknya menerapkan ucapan suci Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti unggul. Jadi kebenaran inilah dharma yang harus diimplementasikan agar hidup lebih bermakna. Demikian katanya Om Santi Santi Santi Om Suksema.
2: Suksema Pak Jerung.
0: Pak Gede Dharma Yasa mungkin yang mau bergabung silakan Bapak nggih boleh ikut. Selamat pagi juga nggih kita sapa nggih Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Iya, Pak Gede Dharma Yasa.
5: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
5: Oh, ampun ngidang.
0: Silakan Bapak. Ini sindingan. Oh, nggih, dengar di telepon aja Pak, silakan Pak.
5: Kayak kematian gitu radio ini. Nggih. Nih, lanjut nanti nih. Suksumu niki narasumber Ibu Loh dan Ibu Pak Ardani.
1: Pak Ardani. Nggih, suksumu Bapak sudah bergabung nggih.
5: Nggih. Niki yang perlu digarisbawahi kan sudah terbiasa meniru begitu. Kita manusia tidak sempurna begitu. Sebetulnya kelahiran manusialah itu yang sempurna. Karena bisa yang seperti ini. Satu, menolong diri sendiri. Dan juga bisa bermanfaat bagi orang yang memerlukan. Ini secara umum, ini kalau narasumber yang ibunya ini saya tidak dengar tadi ya. Yang narasumbernya yang laki-laki nih Pak Ardani baru saya dengar ya. Jadi intinya betul itu. Kalau kita sudah melaksanakan Trikayi Parcuda, Trihita Karana, Panci Serade, itu tidak sebatas wacana atau teori. Apalagi tadi sudah dikatakan di dalam omongan begitu, omongannya baik-baik tetapi pelaksanaannya tidak baik. Juga sama dengan melakukan persembahyangan, membakti. Saya juga bisa menilai begitu ya, menilai begitu ada rainan seperti yang kasih tamir kemarin kan, wih ramai sekali orang membakti. Begitu di pura dalam saya, dari saya bilang ini yang membakti ini kan ini jemet-jemet den. Tetapi yang ya, ini tujuannya orang membakti kebanyakan kan ya di tanda kutip itu ada beberapa tujuan kan gitu. Ya permintaan. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia kalau dia itu sudah memiliki wika, apalagi terakhir bisa jawabannya wikan, itu saya yakin di dunia sekarang seperti ini tidak ada yang namanya keburukan gitu. Semua baik-baik saja gitu. Walaupun kemarin ada topik di RRI Denpasar kali yuga begitu ya. Kali waktu. Yuga mungkin waktu yang memang harus seperti ini. Seperti banyak orang-orang lahir yang sifatnya egois. Nah, dengan penyuluhan seperti ini karena kita sudah memiliki pengalaman terutama yang seperti narasumber begitu ya. Pengalamannya mungkin luar biasa. Karena satu, membaca buku. Dua, bergaul dengan orang-orang yang mungkin umurnya di atas daripada 70 tahun. Jadi, bisalah menjadi narasumber yang diharapkan. Yaitu tadi sudah dibilang, semuanya harus berdasarkan dharma, kepatutan. Nah, sekarang situasi seperti ini, alangkah baiknya jika terus narasumber yang seperti ini ditampilkan dan betul-betul nanti terakhir menjadi teladan, panutan, terdepan, terbaik, digugu dan ditiru oleh yang mendengarkan. Kalau yang tidak mendengarkan, kanggo ngalu di rumuang gitu. Ini ya nih rumuang, sudah aja nutul.
2: Cocok-cocok tadi, cocok.
5: Bukan pun. Jadi intinya seperti sekarang saya ya, berpikir satu, semuanya datang dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan diri sendiri. Terus yang kedua, dengan situasi seperti ini, kita harus satu, bisa menerima dan sabar, tidak marah. Nah itu kunci daripada saya. Sebetulnya sih yang paling poin, pebedikin memunyi, lebih mendep, kecuali dari narasumber yang bahaya.
2: Bedik ngomong, bedik pelie, Pak Gede. Bedik ngomong, bedik pelie.
5: Nah yang kamu lakukan dah diden kan narasumber yang orang gitu. Tapi yang terus terang dan ya, menantang. Nantangin begitu. Alih kepelian tiangi, alih kepelian tiangi, mau bakat bang alih kepelian tiangi, amun pas liu tiang lah pipis, satu kepelian ke bang pipis, misalnya pas ngelah pipis, mang gaji 13, gaji 14 itu tuh, ada ngaling-ngaling ini kepelian ini, yang paling pun asal singidang nyawab 100.000 ke bang itu, ada setiap tiang pele ada ngetarang berarti di sini sing pele makanya tiang senyak ngide pele karena yang ngide pele berarti ngelunang lah pele
0: Pak Gede dan Maya Senge. Baik, ini kita langsung tanggapi aja ya karena kita punya waktu kurang lebih 6 menit nih Kingge untuk menanggapi. Silakan Mbak Reni atau Pak Ardana silakan nggih.
1: Baik, terima kasih Mbak Tris. Mungkin yang dalam hal ini akan menanggapi tentang pertanyaannya Bu Janura dulu nih. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana seandainya orang itu kurang bisa mengukur
2: melakukan dharma, tidak bisa melakukan dharma.
0: Dari
2: Bu Janura.
0: Bu Janura.
1: Sebenarnya orang itu bisa mengukur
2: untuk jalan dharma akan dibawa kemana?
1: Mengelola keuangan, gitu. Nah, dari bagaimana kita bisa mengukur keuangan kan kenteng, gitu. Jadi bagaimana kita mengelola pikiran kita? Yang mana?
2: Mungkin dari Tiang mungkin ya. Tadi Tiang mungkin sempat kalau nak dengar nih dari Bu Janura Bangli, kalau kita tidak bisa melakukan atau menjalankan dharma
0: nah, ya.
2: Akan dibawa kemana kan begitu.
0: Hasilnya seperti
2: nah,
0: apa?
2: Kalau kita ya, kalau kita tidak bisa melakukan dharma akan dibawa kemana? Kan seperti itu mungkin dari Bu Janura. Kalau semata-mata mungkin ke tempat tertentu ya. Karena tetapi ke arah kehidupan yang ditentukan oleh karma dan kualitas itu biasanya dari kesadaran diri kita ya, dari hati nurani kita. Karena dharma itulah untuk membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik dan pembebasan diri. Nah, sedangkan adharma itu adalah untuk mengikat kita semakin kuat dalam akibat karma dan siklus kehidupan. Nah, kalau kita melakukan dharma kebaikan, pasti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu keharmonisan seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan dharma, nah rasa mungkin dalam diri kita mungkin akan ada rasa takut, rasa was-was kemanapun kita pergi. Dan kadang-kadang kita di dalam ruangan juga kita akan merasa tidak enak, pasti ada beban kalau kita tidak bisa melakukan yang namanya dharma, kan seperti itu. Nah, yang penting bagaimana caranya kita itu untuk merasa bahwa kita harus melakukan dharma yang benar. Tadi dari banyak penanya itu kita mulai dari diri sendiri dulu juga, ya dari diri sendiri untuk melakukan dharma. Kalau kita sudah bisa melaksanakan yang namanya dharma, mungkin kita akan bisa memberikan petua-petua atau apa namanya itu kepada orang lain. Yang wiraga mebuye itu, mebuye aja tentang dharma, orang lain juga tidak akan ngugu wiraga.

0: Seberapa penghasilan kita nih? Jadi kalau kita sudah menyadari penghasilan kita berapa, tentu kita bisa memfokuskan penghasilan kita itu akan dipakai untuk apa gitu nih. Pangsingnya nan dadane cara kene lebih lebih besar pasak
1: Pasak.
0: daripada tiang gitu kan gitu nih. Jadi yang kedua nih ke bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi bagaimana kita memanage apa keperluan kita, apa yang kira-kira keperluan kita yang mendesak, tentu itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu, tapi bukan keinginan. Kalau keinginan kita banyak nih, mungkin melebihi dari penghasilan yang kita miliki. Tentunya kita harus memilih keinginan itu, mana yang tidak kita laksanakan, yang mana perlu kita laksanakan. Terus yang ketiga itu jangan mengikuti emosi berlebihan ketika kita berbelanja. Tentunya nih ke memilih misalkan kita kita ingin baju, wih baju itu bagus. Saya ingin baju itu, tetapi kita masih punya baju yang lain di rumah. Kita masih mempunyai baju yang layak kita pakai. Ketika kita ingin membeli baju itu, tetapi penghasilan atau keuangan kita belum bisa kita untuk memenuhinya, ya tentunya itu harus kita coret dulu dari daftar belanja kita nih. Terus yang keempat itu buat prioritas berdasarkan dharma. Nah ini bagaimana kita bisa memfokuskan kita untuk belanja yang perlu. Mungkin dalam hal ini kita ya sembakonya dulu, karena kita kan perlu makan setiap harinya, tentu bukan keinginan yang yang tidak kita perlukan harus dibelanja kita beli. Terus yang kelima kita latih. Yang berikutnya kita latih rasa cukup dan bersyukur nggih. Jadi seberapapun yang kita miliki harusnya kita tetap bersyukur. Seperti ini ke Bu Janura nggih semua.
2: Iya, pertanyaan berikutnya mungkin nggih ya.
3: Mungkin dari Bu Nyoman ya.
2: Iya Bu Nyoman.
3: Bagaimana caranya untuk mengelola patrikai parisuda. Nah, yang menurut tiang ada ini, yaitu adalah uang atau bisa disebut dengan duit ya. Duit D-nya apa itu doa. Bagaimana kita harus selalu melakukan yang namanya doa atau persembahyangan ya. Duit usaha. Nah, bagaimana kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ikhlas. Nah, selalu mengikhlaskan, tidak kita perlu yang namanya menginginkan imbalan yang T-nya takwa. Nah, itu bagian dari trihitekarnya. Takwa itu berarti kepada Tuhan, kepada ide sang yang hidubase, gimana kita selalu hidup harmonis dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, berapa harus kita menghabiskan duit itu? 1 juta. S-nya apa? Sabar. Nah, dengan cara sabar mungkin dah. Ya, dengan sabar. S-nya sabar.
2: Dengan sabar.
3: Sabar, jujur, tanggung jawab. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk menjalankan namanya trikaya parisuda. Jadi kalau kita bisa menjalankan itu, kebahagiaan itu akan kita dapatkan.
2: Iya, baik.
3: Mungkin seperti itu. Suksema.
2: Suksema ya. Terima kasih ya pendengar. Karena keterbatasan waktu tentunya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, dan juga untuk narasumber terima kasih atas kehadirannya ya. Dan kita tutup acara renungan pagi kali ini nggih dengan para mesanti om.
3: Om Santi Santi Santi Om Suksema.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: 7 hari lagi pembukaan sudah siap, kurang lebih 95% yang baik dari segi produksi. Sudah dari kemarin tanggalnya
2: ini Pak Lelang MK ya, manajemen konstruksi. Dari manajemen konstruksi karena ini
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Persiapan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 yang akan berlangsung 18 hingga 23 Agustus telah mencapai 95%. Tahun ini, Bulfest dibagi menjadi 3 zona dengan konsep Buleleng tempo dulu, modern dan kreatif, serta budaya berkelanjutan.
1: Kurang lebih 95% yang baik dari segi produksi.
4: Persiapan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 telah mencapai 95% menjelang pembukaan pada 18 Agustus 2026. Panitia memastikan berbagai kebutuhan festival mulai dari produksi, sarana dan prasarana, rangkaian acara, tenan hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Asisten 1 Setda Buleleng Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Panitia Bulfest 2026 Putu Aryadi Pribadi mengatakan proses persiapan terus dimatangkan menjelang hari pembukaan. Sejak 10 Agustus proses loading sarana dan prasarana juga telah mulai dilakukan di sejumlah lokasi kegiatan.
1: Kalau persiapan Bulfest sudah, ini kan jelang 7 hari lagi pembukaan sudah siap, kurang lebih 95% yang baik dari segi produksi. Sudah dari kemarin tanggal 10 sudah mulai loading-loading sarana prasarana. Dari segi rundown acara juga sudah ditetapkan kemarin di tanggal 8 Agustus oleh disetujui oleh Bupati, termasuk juga penetapan tenan, koordinasi terkait dengan bidang perhubungan maupun juga pos terpadu, bidang keamanan ketertiban juga sudah, termasuk juga bidang kebersihannya.
4: Selain kesiapan teknis, panitia juga menetapkan tenan dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan festival berjalan lancar. Koordinasi dilakukan bersama bidang perhubungan, keamanan, pos terpadu, serta dinas lingkungan hidup yang akan mendukung pengelolaan kebersihan selama kegiatan. Menurut Aryadi, Bulfest tahun ini terbagi dalam 3 zona utama. Zona A mengusung tema Buleleng tempo dulu, zona B bertemakan modern dan kreatif, sedangkan zona C mengangkat budaya berkelanjutan yang berakar pada budaya Bali. Aryadi mengatakan salah satu pembaruan Bulfest tahun ini adalah pemanfaatan kawasan Catuspate sebagai lokasi panggung utama kedua. Pertunjukan yang disiapkan antara lain wayang, bondres, serta berbagai kesenian yang berkaitan dengan budaya Bali.
1: Kalau di Catuspate itu kan masuk zona C, yaitu budaya. Nanti ada pergelaran terkait dengan seni budaya, ada wayang, ada bondres, ada skegong yang berhubungan dengan budaya Bali. Ini saran masukan dari para seniman, kalau kemarin di sana budaya kan agak sepi dan sempit, sekarang supaya lebih terbuka.
4: Penggunaan kawasan Catuspate juga telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Buleleng, Satpol PP dan Pecalang Desa Adat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak terhadap arus lalu lintas sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Buleleng mempertajam pembahasan KUA PPAS 2027 dengan mengkaji potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pariwisata.
5: OPD atau pemerintah dengan harus optimis.
6: DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas Fafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar, Ketut Ngurah Arya SM yang dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya mengatakan, dalam rancangan KUAP PAS tahun 2027, PAD Kabupaten Buleleng ditargetkan mencapai Rp840 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih dapat didukung dengan menggali berbagai potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
5: Pembahasan KUAP PAS 2027 yang kita bahas kemarin, ada sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas hari ini. Panggil kelompok ahli, saya berdiskusi apa yang menjadi pemikiran saya untuk melengkapi KUAP PAS 2022. Harapan yang terbesar, ada masukan-masukan yang sangat penting yang kita dapatkan, dan apa juga pemikiran-pemikiran saya berbanding lurus dengan Bapak Ibu sekalian dan termasuk kelompok ahli. Harapan yang terbesar, kita tidak sekedar membahas KUAP PAS dan mengintervensi OPD atau pemerintah dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar.
6: Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dinilai memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. DPRD menyoroti masih adanya sejumlah villa dan akomodasi wisata yang belum terdata secara optimal sehingga potensi pajaknya belum dapat dipungut secara maksimal. Karena itu pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dinilai perlu diperkuat. Anggota Banggar DPRD Buleleng menambahkan optimalisasi PAD perlu dilakukan secara terukur dengan memperbaiki pendataan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum maksimal.
5: RPJMD pemerintah memang ada penurunan hampir 10 miliar dari direncanakan 840, sementara di RPJMD 2027 Indo sebenarnya di angka 850 miliar. Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027.
6: Melalui pembahasan KUAP PAS 2027 yang lebih mendalam, DPRD Buleleng berharap kebijakan fiskal daerah dapat disusun secara realistis dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih menunggu proses lelang manajemen konstruksi atau MK. Pemkab Buleleng menargetkan pembangunan dimulai setelah tahapan pengadaan selesai dan rampung pada akhir 2027.
7: Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
4: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih berada pada tahap persiapan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini menunggu proses lelang penyedia jasa manajemen konstruksi atau MK sebelum pekerjaan konstruksi dapat masuk ke tahap tender. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan penggunaan jasa MK menjadi kewajiban karena nilai proyek yang cukup besar. MK nantinya bertugas mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek, termasuk proses pengadaan hingga pembangunan selesai.
2: Sekarang di tahapnya
1: lelang MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi karena ini kegiatannya cukup besar, di doakan agar dilancarkan. Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
4: Menurut Sujidre, proses pengadaan penyedia jasa MK diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setelah tahap tersebut rampung, proses tender pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan oleh MK bersama bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Revitalisasi RSUD Buleleng akan diawali dengan pembangunan gedung pelayanan obstetri neonatal, emergency comprehensive atau PONEC, dan ruang Kamboja sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Sujidre memastikan pengajuan pinjaman beserta skema pembayaran telah disiapkan. Dengan demikian, aspek pembiayaan diharapkan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
1: Tapi yang jelas, skemanya pinjaman. Dari skema itu nanti kalau misalkan di bulan November bisa selesai, ini kan proses ada
7: 3 bulanan untuk MK. Jadi MK juga ngatur itu dengan PJJ sudah barang tentu. Kalau masalah pinjaman sudah tidak ada masalah lagi. Sudah kita ajukan skema-skema pembayarannya pun sudah kita lakukan.
4: Pihaknya menargetkan seluruh proses revitalisasi RSUD dapat rampung pada akhir 2027. Pemerintah daerah berharap tahapan pengadaan berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera diwujudkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menyerap hasil pertanian lokal.
8: Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi.
9: Nah, tujuan KDMP dibentuk, itu pertama adalah tujuannya menyerap.
10: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Giri Emas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena bagian besar masyarakat Giri Emas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Kelian Adat Sangsit Danginiyah Desa Giri Emas Wayan Sumasa mengatakan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa. Sumasa berharap KDMP dapat menyerap hasil pertanian warga sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih adil. Selama ini hasil pertanian masih banyak diserap tengkulak dari luar daerah sehingga harga di tingkat petani belum stabil.
8: Ya, harapan saya seperti itulah. Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi atau berkomunikasi potensi-potensi yang ada di desa kita. Terutama di pertanian, karena itu merupakan kebutuhan urgent. Saat ini kan hasil produksi para petani itu banyak para tengkulak yang luar daerah masuk ke sini. Hanya kestabilan harga itu tidak ada. Kalau ada nanti komplek kita membuat suatu harga yang maksimal yang mempunyai keadilan harga gitu.
10: Pembekal Desa Giri Emas Wayan Saputra mengatakan pemerintah desa siap menjalankan KDMP sebagai program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan koperasi akan diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat baik di Desa Giri Emas maupun wilayah sekitarnya. Saputra menambahkan keberhasilan KDMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, desa adat, subak, dan linmas. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program koperasi dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Nah, tujuan KDMP dibentuk, itu pertama adalah tujuannya menyerap hasil daripada masyarakat, misalnya seperti di Giri Emas, hasilnya adalah pertanian. Kami dari KDMP akan menyerap dan menyalurkan hasil-hasil pertanian itu, baik di seputaran masyarakat Desa Giri Emas maupun seputaran masyarakat yang ada di luar Desa Giri Emas.
10: Sementara itu, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Hadi Setiadi mengatakan KDMP dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Menurut Hadi, jika dikelola secara profesional, KDMP juga dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, terutama dengan memastikan ketersediaan barang dan mengurangi dampak perubahan harga pada rantai distribusi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
12: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
12: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Mendengar menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sebanyak 123 narapidana di rutan kelas 2B negara diusulkan untuk mendapatkan remisi umum atau RU. Dari ratusan UBP tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus 2026 mendatang.
1: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus.
2: Menyambut HUT RI ke-81, sebanyak 123 narapidana di rumah tahanan rutan kelas 2B negara diusulkan mendapatkan remisi umum. Dari ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut, satu orang diantaranya dipastikan langsung menghirup udara bebas pada 17 Agustus mendatang. Kepala rutan kelas 2B negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, saat ditemui di ruang kerjanya Senin kemarin, mengaku telah mengusulkan pengajuan hak remisi tersebut.
1: Jadi untuk usulan remisi dalam rangka 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, di rutan negara mengusulkan sebanyak 123 orang. Terdiri dari RU1 itu 122 orang, kemudian RU2 yang langsung bebas itu sebanyak 1 orang, jadi totalnya 123 orang.
2: Ia menjelaskan bahwa besaran pengurangan masa pidana bagi penerima RU1 bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani. Penerima pengurangan hukuman terbanyak jatuh pada kategori remisi 3 bulan, yaitu sebanyak 47 orang. Adapun rincian lengkap usulan RU1 meliputi remisi 1 bulan 26 orang, remisi 2 bulan 34 orang, 3 bulan 47 orang, 4 bulan 7 orang, 5 bulan 7 orang, dan 6 bulan 1 orang. Sementara itu, untuk satu-satunya napi yang diusulkan menerima RU2 atau langsung bebas merupakan warga binaan dari kasus pencurian yang mendapatkan potongan masa tahanan selama 2 bulan.
1: Kemudian dari 123 orang itu yang mendominasi memang narkoba, karena memang isi rutan negara ini kebanyakan narkoba. Kemudian jumlah besaran remisinya antara 1 sampai 6 bulan. Ya, bervariasi tergantung dia lama pidananya di sini, sudah menjalani berapa lama, nanti kan besarannya tergantung lamanya di sini.
2: Pihak rutan menegaskan pemberian remisi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari ratusan napi yang memenuhi rutan negara, hanya 123 orang yang dinilai memenuhi kriteria substantif dan administratif. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Kopi Banyuwangi Singaraja mempertahankan cita rasa khas melalui proses roasting menggunakan kayu bakar yang telah dilakukan selama 66 tahun. Tradisi tersebut menjadi salah satu keunikan yang sulit ditiru kompetitor.
3: Konsumen-konsumen itu ternyata sudah terbiasa dengan aromanya kopi Banyuwangi yang seperti ini yang di-roasting kayu bakar.
4: Persaingan industri kopi yang semakin ketat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi sekaligus menjaga kualitas produk. Pengelola Kopi Banyuwangi Ketut Radina Wikantari mengatakan kualitas dan cita rasa menjadi kunci untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Menurutnya, Kopi Banyuwangi memiliki keunggulan dari sejarah panjang selama 66 tahun serta proses roasting menggunakan kayu bakar. Meskipun penggunaan teknologi modern dinilai lebih praktis dan hemat, pihaknya tetap mempertahankan kayu bakar karena menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas yang telah dikenal konsumen.
3: Gimana menjaga mereka supaya nggak beralih? Harus ada satu dua hal yang memang nggak akan bisa ditiru sama kompetitor. Yang pertama, history. Kita punya history 66 tahun. Itu bukan 1-2 tahun yang bisa ditiru dengan mudah ya. Buat pemain baru juga kalau mau niru kita mungkin 60 tahun lagi baru bisa cerita yang sama. Oh, kita udah 6 dekade loh gitu. Yeah. Yang kedua, kayu bakar ini. Ternyata keunikan kita masih mempertahankan kayu bakar dengan segala dramanya itu menjadi unique selling point atau cerita menarik di mana konsumen-konsumen itu ternyata sudah terbiasa dengan aromanya kopi Banyuwangi yang seperti ini yang di-roasting kayu bakar.
4: Radina mengatakan penggunaan kayu bakar menjadi salah satu selling point kopi Banyuwangi karena aroma yang dihasilkan tidak mudah ditiru kompetitor. Selain itu, sejarah 66 tahun juga menjadi kekuatan brand yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ia menambahkan kopi Banyuwangi saat ini memasuki regenerasi kedua. Regenerasi selanjutnya diharapkan tetap mempertahankan proses produksi dan kualitas yang menjadi ciri khas kopi Banyuwangi.
3: Tapi setelah saya analisa, ternyata orang itu minum kopi Banyuwangi bukan karena brand ambasadornya, karena memang brandnya sudah kuat. Jadi saya tinggal fokus memaintain di media sosial, di website, di kadang juga seperti ini kan. Contohnya saya datang ke RRI ya, mengedukasi bahwa oh kopi Banyuwangi itu ini loh, unique selling pointnya ini. Nah tugas saya nggak terlalu berat sebenarnya sama kopi Banyuwangi. Yang penting mungkin jangan sampai brandingnya turun, dalam artian melakukan blunder-blunder.
4: Di tengah perkembangan digitalisasi, Kopi Banyuwangi juga memanfaatkan media sosial untuk mempertahankan branding dan menjangkau generasi muda. Salah satunya melalui konten kreatif Banyuwangi The Scene yang dikemas dalam bentuk sitkom pendek dengan melibatkan karyawan. Dina menyebut respon terhadap konten tersebut cukup baik, bahkan memiliki penonton yang menantikan episode berikutnya. Namun pengelolaan media sosial tetap dilakukan secara hati-hati agar aktivitas digital tidak berdampak negatif terhadap citra brand. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dapur rumah milik seorang nelayan di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrana terbakar saat ditinggalkan dalam kondisi kosong hingga menghanguskan sejumlah peralatan dan bagian dapur.
5: Warga Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Jembrana dikejutkan dengan kebakaran yang melanda bagian dapur sebuah rumah Senin 10 Agustus 2026 siang. Rumah milik Abdul Karim, 54 tahun, seorang nelayan, saat kejadian dalam kondisi kosong. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah setelah seorang warga yang melintas melihat kupalan asap keluar dari bagian belakang rumah warga tersebut. Kemudian warga memeriksa bagian dapur dan mendapati api telah membakar lemari serta sejumlah peralatan rumah tangga. Upaya pemadaman dilakukan secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya sebelum laporan diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran melalui Pol Prades Pengambengan. Regu 3 Damkar Jembrana kemudian menuju lokasi dengan mengerahkan 4 unit armada. Saat petugas tiba, api telah berhasil dikendalikan warga sehingga petugas melanjutkan penanganan. Dalam proses tersebut, petugas menggunakan sekitar 1.500 liter air untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Kebakaran mengakibatkan bagian dapur, lemari, dan sejumlah peralatan rumah tangga mengalami kerusakan. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Sedangkan penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan dan masih dalam pendalaman petugas. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya di area dapur, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar api dapat ditangani sebelum meluas.
0: Memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat kehadiran negara melalui layanan kesehatan gratis dan deteksi dini kanker serviks agar masyarakat tak hanya merayakan kemerdekaan tetapi juga menikmati hak untuk hidup sehat.
4: Kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan kibaran merah putih. Di Buleleng, 81 tahun Indonesia Merdeka diterjemahkan melalui layanan kesehatan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Kesempatan untuk mengetahui kondisi tubuh lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi ancaman. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, pemerintah menghadirkan sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papillomavirus, pemeriksaan HPV-DNA, serta cek kesehatan gratis Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan promotif dan preventif. Bagi masyarakat, layanan kesehatan gratis bukan sekedar fasilitas, tetapi kesempatan untuk memastikan kondisi tubuh tanpa terbebani biaya. Ramla, salah seorang peserta, mengaku bersyukur bisa memanfaatkan layanan tersebut. Pemeriksaan gratis memberinya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan rutin.
6: Kelanjutannya, kalau tensi tinggi akan diberikan obat pengobatan.
4: Bagi pemerintah daerah, pelayanan semacam ini menjadi cara konkret mengisi kemerdekaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
7: Iya, ini kan seperti tadi ya, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian promosi kesehatan jauh lebih bagus lagi daripada pencegahan dan kurasi. Jadi kita berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersih dan sehat. Nah itu. Nah, temuan-temuan yang di hasil yang ditemukan tahun lalu sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya.
4: Jadi, Sucitra menilai masyarakat yang sehat merupakan fondasi penting bagi pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
7: Misalkan di daerah ini, penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terapi ke sakitnya A seperti itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto S.Ked MAP mengatakan penggabungan sosialisasi pencegahan kanker serviks, pemeriksaan HPV DNA dan CKG dirancang agar edukasi kesehatan langsung diikuti tindakan pemeriksaan. Langkah ini sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenali faktor resiko sejak awal.
8: Nah, itu sebagai langkah awal untuk penemuan kasus. Selanjutnya kan tentu ada tindak lanjut daripada ini, jadi semakin cepat kita ketahui kan semakin mudah untuk menangani. Jadi kalau misalnya kayak hipertensi misalnya kita temukan pada masyarakat, nah himbauan pertama itu adalah kontrol, selalu datang ke pasien kes yang kita miliki. Begitu juga dengan misalnya kolesterol dan lain-lainnya itu. Jadi rutinitas nanti untuk melakukan kontrol sehingga lebih untuk komplikasi yang terjadi kita lebih cepat kita bisa tangani gitu. Jadi
4: menurut Sucipto, deteksi dini harus mulai dibangun menjadi kebiasaan. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan fasilitas kesehatan sebagai tempat yang hanya didatangi ketika sudah mengalami sakit, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.
8: Tantangan 46% di tantangan kita sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat yang pertama. Itu yang ini, makanya kita akhirnya langkah-langkah yang kita lakukan adalah kayak jemput bola, di mana ada kegiatan kita lakukan gebiar. Jadi kita harapkan dengan banyak orang datang mau memeriksakan diri untuk cek kesehatan gratis. Padahal kita sudah promosi, sudah silakan menyampaikan ke ini juga, ke lintas sektor dan juga ke perangkat daerah segala macam, itu juga belum bisa membantu secara ini, tapi terjadi peningkatan juga. Tapi yang sering kita lakukan adalah kayak gebiar-gebiar, misalnya kita punya kegiatan seperti ini kita.
4: Di tengah layanan tersebut, Ramla melihat pemeriksaan gratis sebagai bentuk perhatian pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus diperluas sehingga semakin banyak warga memiliki kesempatan untuk memeriksakan kesehatan tanpa terkendala akses maupun biaya.
6: Ya, harapannya sih kalau ketemu permasalahan di kesehatan pada anak, kan ini masyarakat ya. Jadi bagi masyarakat yang nggak mampu kan tahu kondisinya. Jadi pemerintah bisa memberikan pengobatan untuk selanjutnya.
4: Pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi HPV dan deteksi dini HPV DNA menjadi bagian dari pesan yang ingin diperkuat. Penyakit tidak selalu harus menunggu gejala untuk dikenali. Semakin dini resiko ditemukan, semakin terbuka ruang untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menggeser makna perayaan dari sekedar seremoni menjadi pelayanan yang nyata. Sebab, kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi memastikan masyarakat hari ini memiliki kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih terlindungi, dan lebih berkualitas. Ita Saputri melaporkan.

0: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
1: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional menjelang musim baru. Pengelolaan supporter secara aman dan tertib dinilai penting untuk mencegah insiden serta memastikan pertandingan berlangsung nyaman bagi seluruh pendukung.
2: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub.
3: Keselamatan supporter menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional seiring upaya meningkatkan tata kelola pertandingan dan menciptakan atmosfer stadion yang aman. Operator liga dan klub didorong untuk mempertimbangkan kondisi supporter dalam menentukan mekanisme pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pengelolaan supporter harus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, dinamika supporter di setiap klub perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko.
2: Kan sudah jelas kita bicara kepada liga bahwa itu liga bersama klub yang bisa menentukan seperti apa mekanisme supporter. Dari catatan FIFA kita sudah mendorong ada keterbukaan. Tetapi tentu kita bisa lihat dinamika supporter kita sendiri harus benar-benar menjaga keselamatan satu dan lainnya. Kita tidak mau ada kejadian kanjuruhan yang dimana banyak supporter yang harus meninggalkan untuk orang tua dan lain-lain.
3: Erick Thohir menilai, setiap keputusan dalam penyelenggaraan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan supporter dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain berdampak terhadap keselamatan, insiden serius juga dapat berujung pada sanksi dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia.
2: Kita harus pastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, ini yang saya minta benar-benar liga dan klub-klub mengerti kondisi supporter masing-masing klub. Jangan sampai mengambil keputusan yang sangat membahayakan sehingga mengorbankan nyawa yang kemudian juga kemudian bisa dihukum FIFA lagi di kemudian hari. Kita sudah lepas, silakan mekanisme dari klub dan liga masing-masing mengatur konsekuensi daripada masing-masing pertandingan di liga.
3: Kompetisi Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026. Menjelang dimulainya kompetisi, pengelolaan dan keselamatan supporter diharapkan menjadi perhatian bersama agar pertandingan dapat berlangsung aman dan tertib. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat memulai aktivitas Anda ya pagi hari ini. Tetap semangat, semoga dilancarkan segala aktivitas Anda hari ini. Namun sebelum Anda beranjak beraktivitas, mungkin informasi berikut ini bisa menjadi acuan Anda ya untuk bersiap-siap ya, khususnya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Kita simak berikutnya informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ya, bersama perakirawan Kade Setia. Baik, Mbak Kade Setia, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 90%. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada
1: kok jongkok sih?
0: Merah,
1: suruh
0: putih.
1: Hormat kok.
2: Duh, lupa Lim, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Satu RRI Singaraja.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Di balik keseruannya, ternyata lomba panjat pinang punya makna dan sejarah yang tak sekedar hiburan semata. Tradisi panjat pinang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, orang-orang Belanda menggantungkan berbagai hadiah menarik di puncak pohon pinang, mulai dari bahan pangan hingga pakaian. Kebiasaan ini kemudian juga diikuti masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian orang menganggap panjat pinang sebagai kenangan pahit masa kolonial, tetap ada nilai positif yang bisa dipetik. Lomba ini melatih kreativitas dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang

0: Baik, pendengar Pulse 1 RRI Singaraja ya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan periode